Jadi gambar lah peringannya lagi. Aku udah benda gambar tu. Benda aku macam leman berita ya. Aku benda gambar. Aku sikit nemu. Muah ya tu tadi segi empat peningan mu kita maka kutaknya. Maka kutak kasut kena beri tu berdirinya. Bekinya gamal ya. Nyuka baka gamal kutak kasut. Bersegi gamal. Kaya seminak berdengerinya. Bak menua saya dah ada denzang tu. Dah kangau kurangnya tadi. Baka muah kerak. Lepas muah ke bersegi. Maka muah kerak. Bulu bansu. Maka bulu bansu kerak. Nyak kengujuang yang tadi. Kumai orang kerak. Tu dah tuai benih. Ini nak. Lebuah ke interview para pengermai berita. Ya ke nemu kisah sino ya tu tadi. Dia denzang tu. Maya ke makan mikrofon. Nyo kita getar peningah. Nyo lembut tulang. Nyo kurus tu. Tuai jarang makai lama nama kebuah duit ke de bekal hari menua yang tadi nyu dah habis de kena beli ke pemakai de kena ingi gak kerjaan tibiu ke ya tibiu kito tambang taksi lagi tambang bas nyu nak utai gi mu dah tuai jadi yang ada tadi minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ko kerja nak kisah ko gaji janji fisik kerja kasih apa indai ko menua de ngarap ke ko gawa ketegah gama jai bakal ko tak kasut. Lepas berita kita terubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah dia. Terima kasih tuai rumah. Kita mansang lagi lepas berita kita kedua ke sekali itu. Badu genang ya. Kita ingin nang orang tip pedias dekat Birak. Di menua England dan peningal. Bisi sikok lelaki itu. Nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi landia. Udah bekal keluput ketegah pedias dekat Birak. Tentu kita pedias tengok aku. Bedau karik-karik leman berita udah nusi ke pemanggar. Kau kita ndak dengar kita cerita tu. Nyak mutak nyadi pesikot lelaki bernama Tommy Hughes. Kala ya nyak tadi peningau udah kena stroke. Kena stroke lebuah kebetaran Birak dalam jamban. Ah, kisah ya nyak puan ya tadi. Ya pedih sama ya paginya muat-muat perut ya. Nak lemak kapan suat? Nak kapan suat? Nak kau ngujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu sati nama pengawal laki ku tu. Lama mendalam jamban dia dia. Ketua-ketua pintu agunya tadi narai ke nyawan apa. Badi terluput. Derumpang bini pintu peningah. Pedainya tadinya meluat lekat mata. Ketegal ke kena strok. Ah, angin ahmar ke? Okey, angin tikus saya punya ke family. Angin ahmar ke? Kena strok. Alu dah baik ke hospital ke peningau. Lebuah dutu ngeciak, nyak dutu madah ngege bini ya. Nasib ya ada taban ketemu ke hospital gitu. Laban ti mimet dak ke tadi. Tu sah ku kat madah ku dutu. Nama pun kena strok. Ku bini nanya ku dutu. Ya tu, Birak sendat ya tu. Engkanya nan tu leh Birak ngujuang benar leh beteran. Maya ya beteran yang tadi. Darah hanyu niki. Kau dutu, bila darah niki ternyata ngujuang kena strok. Au pia, kau bini ya. Uleh gerai dutu, uleh tamannya lubah-lubah meh. Kau dutu harap peningau. 10 hari ya luput. Ha, ditidurkan, ditinduk ke orang ya tadi. Udah bekal ke Birak sendat. Kau ngujuang kayak kena strok. Anak saya sebarang, au Birak sendat. Nanti dengan saya ke sendat Birak, anak nak naban diri ke hospital. Tau ke ngagih klinik. Nah lah kena strok. Tundik-tundik ke au. Ah, nama dia udah bekal 10 hari. Nama teh jihnya di. Maya kencelak ke mata tadi. Dia ada nyo gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nya yang madah nama tak ada pedak ku tutup nyelai. Kau yang madah ke bini ya. Nama teh pedak dia deh. Kok bini bisik tepe peti atau pedak dia. Nak lain maka bisik numbur, bisik teh tulis-tulis teh ada pedak ku tu. Nyanyin gama burung keingat bapun kayu nyanyo bisik. Uteh tulis-tulis bisik numbur. Aku yang mana gama teh kala-kala bak dia ku. Ya mana ke bini ya. Oh nuan tuk ngigau nuan tuk. Ku bini ya. Pulai ke rumah. Ya lalu ngelukis, lalu ngalau. Tai mayu, mayu macam utai deh. Kalau habis dinding. Peti ISD, cuntiang ya deh, de, okay cuntiang apa nya? Tersegi de gagak mana de cat, mana mana bisik gambar-gambar utai de gagak ya. Nyu landia yang derong, lama tu dini landia nak. De dero ya mana utai de gagak kong ujung bini terinan tu rindu. Nama ulah de tu tanya lai, orang bukai kerja. De tak gila nyuntiang utai bakan miak ke bini. Ngai nyadi nyajak utai temu utai de kerindu ko. Ko lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nak tan bergolengu ya bini pun ninggal ke ya. Tang lelaki bernama Tommy tu nak ada rawatif. Ayah ni kudik meh. Dia ingat boleh ngaku. Tak gak aku. Aku kak ngelukis je.
gagak gambar mana tu maka cecun tiang tai mana-mana tak ada gagak ya dekalai mana-mana ha. Jadi itu ngujuang ke bala dutur lalu mansia ya nama ke buah ya tok beketok ha? Lebuah ya ke abah persa baru jadi sidak tertemu ke bisi utai dalam muntah ada dian kira munyi jaku tundik kita ya. Bisi suat mimet utai dalam nyin wayang ke bisi putus tau kangus aku ngujuang ke untak landi nero yang tadi nyupan suat ke ngujuang ke lelaki itu tadi lalu muka galeri galeri itu tadi muka tempat no mandang ke utai kedai draw utai kedai lukis utai kedai color mayu hama barang dia beli orang gambar-gambar ke de cat eh mana-mana hanya tadi mana tak ada gagak ya kan berbola ke ngujuang ke tadi lalu berduit airnya tadi peringat. Jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 sudah udah bekau ya ke ngidap sakit riman. Nyak tadi kisah penghidup lelaki ke tegal kebirak sendat kena strok ke ngujuang ke lebuah ya ke angkat hari tinduak 10 hari ya ke ditinduak korang ya lelulan dia ngelukis utai ngala utai nyak mentah kenyadi peningat. Terima kasih ngagai unggal bel IL lari serah tua kudah ngiruam ke leman berita kita ke sekali itu bisi siti gi dikiruam ke cerita dari menua Jerman duduk jenuh kita aku nusi ke kita cerita dari menua Jerman tu dari Munich Jerman ngenang senentang jalai jam jalai sekuat dini di top di Sarawak di top anang umay nak yang kuang aku di miri jam di Bintulu jam di Selangau jam mimit di Sibu jam mayuah di Semanggang dia di Serikai di Bentangur di datai kita di Kucing datai di Lunduk nadai nak jam menua kita sebut aja taman dini sama Rinda taman Belian Belian stabil yang guna stabil semua dia tu nan sigi jam megang. Jadi mayuh macara kita dekat ngeliah ke daerah area jam ni pihak kita yang kata bisiknya ngai mai kereta ngai ke sangkut dalam jam ngena motosikal nanti ke semak tadi ngena bersikal nanti semak mamai jalan kaki jadi nama utai dia kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam lelaki itu bernama Benjamin bakal robu kai menyanduran bekerja peninga ya. Ya bisik kereta. Tang ke Tegal luar ke diau nya tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti bekenya masuk bulan siti. Nyu na ulih mai kereta ge. Na ulih tau. Nya mai ko kena bas ko ya. Nama de depan bas me Benjamin nurun ngagen duai ke bekerja. Duai bekerja 2 kilometer dari rumah. Tang nya ma tadi ke Tegal jalai kelalu sekuat. Jam munyi ko ketanya ke ngujuang ke yang tadi ah. Tadi pagi yang ajak kereta ya nurun yang nak bas peningan nadai ke lama ya nurun kerja yang nak bas ke ngujuang ke semua orang sama berkaya berkena ke bas ke ngujuang ke basnya pun kena jam nyu sekuat kadang boleh kadang tak ya depan bas lah benar orang nyu sekuat sama bertepan ke bas jadi berundiang tu dah ya yang tadi apa berkeni matuk ya ngena kereta nak uliah ngena bas ke nak uliah ke nyu mayuah ke orang berundiang yang peningan nyamai kau kena bersikal dia beli bersikal alung ngena bersikal main nurun kerja nyamai main ya tang nak lama genya tadi 2-3 bulan ya ke ngena bersikal pedaknya berkedua-dua segorang dari belakang nitiah ke yang ngena bersikal nyu jam baru gak jalai akai pedih nanti Benjamin tu sana gay dua tau beketuk ku ya bekeni macara tu jadi mayanya peningai ya dua-dua abatisi sungai duduk abatisi sungai jadi sungai kedua ya dua-dua tau ah bernama sungai Isar di Munich dedian ya dua-dua badia saya ke beberati ku te jam keni makutuk kat nurun kerja ngena kereta kediri nak uliah ngena bas tu sah ngena bersikal pun orang maiwa bekeni kap jalan kaki pemadiri gitu nyo perpeluan rusan datai dupis ku ya peninga seraya ke bejakuk seraya meda air sungainya air sungai yang tadi rarat ari ulunya rarat kili betul-betul nuju ngagai upis sekian berpikir peninga lebuh ke meda bala serati bala itiat menom main dia apo nyamai aku tak nyemerai ko rundi yang ada dia nyamai aku tak nyemerai ni ko ya amai-amai dia beli ya baju kena orang nyemerai yang peninga dia beli ya siti beg getah yang tadi gari kasut semua stukin utai kena-kena ya kawak disimpan dalam begnya lalu duduk-duluang mana-mana dia baik ya nyemerai peninga nah sikit nak tamak air biaknya nah sikit kena orang berikan dia kena orang tamak ngagai air biak ke dia beli yang tadi
ada kena air baju tadi. Terjun ke sungai yang pendengar. Sungai Isaranya tadi. Nak nyemeraya tadi. Munyi kokor puan tadi. Nak nyemeraya. Nyin beranyut ya. Kilik kan. Lalu datai bapengkalan nak jauh hari upis. Datai dedian ya nikai. Lalu bertukar gari. Datai dupi hapunya. Main agak berketuk. Kue. 20 minit aja. Hari rumah hanya pendengar. Tanya. Mata di bakal cerita ke tadi. 2-3 bulan adanya. Semua orang ngau beranyut. Kegujuan ke sungai Isarnya tadi ya ke bab Munichnya nyu penuh lah orang nyu jam jalai jam sungai pun jam laban orang medak ya beranyut semua beranyut ngoyo macam-macam tekenya ni nada cara langit ngajam kaki kusuang berkenina ilah ngika cerita ya. Nya mencerita ke dua ke dikirim ke Bell ELRI 100. Terima kasih puas-puas kita ketawa. Uji kita berperindang dulu. Uji kita ngetuh nak lemah au. Dah lagu telgi bisik duit ilman beritahu nanti kita. Temu baru kita udah tahu au.

mansang lagi round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu. Kita mansang lagi leman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panjai cerita tu, nyak ke buah aku, ngarap ke kita, mendiang ke mamai. Bukan ni aja, pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu banget tu sehati. Ha? Yang tadi nama aku buah Nunu Pias Ndora Gawa ketegana oleh Nikit Pangkat atau sigi carut ke pampai sitik tu nyadi di menua Jakarta, Indonesia din. Agensi berita detik di menua Indonesia madah ke lelaki tu nama pandai ya tadi As. Ia berumur 43 tahun. Nunu Upis ya, ianya Upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta, Indonesia din. Udah bekal peminta ya. Ia minta dari Nikit Pangkat ngagai bos ngagai ketuanya tadi ketegal lama udah kawa. Ia minta Nikit Pangkat nade jauh hari 3B ngagai 3C kan yang Nikit kelas ngak reti ya. Dipinta ya berkenyatang nak dikemenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan. Nyadi aku tu lebih dah 10 tahun kawak di tu tuan. Minta kasih ke kita metuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu Nikit Pangkat mimit metuan pamam kena nambah ke gaji. Ya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Berkata ayah, kai ngai ngai menar ke nuan tang. Ukai nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandua di tu. Kelebih 10 tahun gawak. Bisiknya 15 tahun. Bedau mulai Nikit Pangkat. Nang lagi nuan tu baru 10 tahun gawak di tu. Nanti bisik jeriki lah ilah gau. Kok ketua itu peningah pu pedih mati ya. Nada itu nak mudah-mudah hati peningah. Kengujuang kata di. Orang bukai udah pulai. Tinggal dia aja ada upis dia. Bandua residak ke gawak tu tadi. Ya ada peda orang dalam CCTV. Kinding-kinding. Ngesan gilin minyak. Gilin binjin kata di. Lalu diimbur-imbur unsaya upis ke nur ketuanya tadi gawa upis bilik upis bosnya tadi lalu tunung kena pi pukul 6 lemai tadi hari kesamanya udah bekau di tunung ya ya nak lari ambil ya, gambar dia lalu berselfie dia namun nama utai ke dia sebuat eba dalam nyangka ya benua betik tu madah ke diri ngagi bosnya pernah ada bos angus upis dia laban dia ngai Nikit ke pangkat aku. Ko ya madah ngagai. Engka nya bejak ulun ti tua pelaba aku. Kenya mencerita ya. Ke ngujuang ke upiasnya tadi retuang. Laban nama ke buah, mayuh upias rada dia nagi upias lama degaga ari kayuk. Nasigi kayuk ke kerik-kering. Tok ngujuang ke ya tadi peningal, dia temu orang polis sigi nemu laba gambar CCTV udah ditemu orang deh. Tambah mega ayahnya tadi sigi ngeransi daripada orang. Tok ngujuang ya ditangkap polis. Kau ngujuang ke ya tadi pun dukung orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya ngadan Radin. Hari kucing tu buat. Terima kasih ngagai nuan tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, berkini kati. Nanti ukai rezeki kita yang benar. Minyak Nikit Pangkat. Oh. Kita mencang ngagai leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru dulu ya ku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Hari kucing di tu. Terima kasih tuan ngagai nuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dedin. Pulau tu ndak megak besar, 15 km pemesai pulau tu. 28 ikut aja orang dia batas pulau tu. Tang ya bisi sebuah sekolah, sekolah primary. 4 ikut aja nembiak bersekolah ba sekolah primary-nya. Jadi dia tu sidak benong igak cigu. Siapa cigu ke ulih ngadi guru besar sekali banyak ba sekolahnya tadi. Alaban dia cigunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Jadi sidak dekat merik gaji £61,000 setahun. Tak pula ngagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahun ya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisik. Kenang luarnya megak bak Pulau Fowla. Tu nama pulaunya. Pulau Fowla. Pulau Fowla tu nasi mayu lah. Utai tumbuh pihak mega jelu kelebih lagi buruang kena sigi jarang daripada di serata dunia bisik bak pulaunya berangin pulaunya serta mega mana benda daripada rampak menua dia nadai stres dia bak pulaunya laban dia nadai kedai nadai berbuai ke duit dia sigi nyimpan duit makai sedia kurang rumah sedia kurang nadi ni nungi gage api air semua sekolah megang tanggung
gaji RM320,000 setahun. Hanya amat tadi sidak ya, sekolah primary Faula tu, benong ngigak cigo. Cigo sidak dia, ya ke pincin nak lama lagi, bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cigo ngau kepala pengajar untuk pincin, sidak ya bergigak ke siku cigo dekat nganti bandurnya. Empat ikut je nembiak dah jana, nanti kita bisi hati dekat ngajar. Empat ikut je nembiak, nada stres, rumah bisi, makai dia sedia aku datang. Nada asik, rada dia tau. Makai ikan aja bawa aku dedin. Tau nguji ngiga kerja bak pulau Faula dia tau. Di menua Scotland dia nanti nakal celap. Aku nak nakal celap. Dedin tadi bisik mana utai dia peda. Jadinya tadi pendengar laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku. Berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi meri besar terima kasih lagi kita. Bertemu baru kita. Ba laman berita ke bukai. Mumpu aku. Bye-bye.

Okey, hanya tadi peningat kita baru dah mendiang ke program Laman Berita ke pagi tu ya. Bergulai dengan Edmund Langi. Udah kita mendiang ke lagu Ari David Idio, Jayau Pasar Kapi atau lagi. Kita dekat ke Kapi ya. Dekat ningat ke berita ke Mado Baru. Berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang di Kapi. Sari tu bahari kedua ya.

0: Okey, jaya pasal rekapit dari David Idio. Hanya dimunyi ke di Semaya tadi. Kita bergulai ngau kaban kita menti sigih hari kapit ke pagi itu. Selamat pagi, Inti.
1: Selamat pagi, Sam. Selamat jalan ke Perawak.
0: Ya, sama moga kita di kapit ke Sarito. Hari kedua program yeah. Sarawakku Sayang, Inti.
1: Ya, betul-betul. Oh. Hari kedua Sarawakku Sayang. Oh. Kalai semua tim kami, all team, di to, Sam.
0: Nah, udah hati dia. Ah, udah ready makanya muka gawa Sarito nyentuk ke pergi lah ne.
1: Nyentuk ke pergi lah. Hari kedua kami semua tetap lagi steady.
0: Ah, Sarito pagi tu nyangkung pengawal hari kita nanti.
1: Ya, pagi tu mana hari? Jangka aku nyangkung tu nanti.
0: Jentuk ke malam lah. Ah, okey. Jadi ngaunya pelapak kong lansa utai ke dekat nyadi Sarito meh nanti buat program Sarawak ku sayang.
1: Okay, terima kasih ya Sam di konti YFM di Kuching. Jadi peningan mayu lah. Sekali lagi dari selamat pagi. Sarito nguasai ke hello Y ini Sam laban ni. Selalu ya hari nah mari kapit ngam lah genep ya.
0: Betul.
1: Nelansa berita atau ke TVT ke di sini atau tunggu ke bagi menua kita di kapit. Kalian bagi hari kedua. Sarawak ku sayang. Tang sebenarnya saya mengamuk peringat mayu. Satu mega mengatri berkunci ngau peringat mayu kalai hari keterubah. Yang nyak kemari bisa 8,538 ikut. Orang ke udah datai ngagai namanya tapak Sarawakku sayang 8,538 ikut. Harap kesal itu lebih mayu. Ini nemu udah datai 10,000.
0: Oh, mayu pelapa kunti ya. 8 sarito orang ujung ya. Minggu.
1: Betul lah baru ujung minggu baru ni aku dah nunggu mai balanek nanti ya. Okey, bari ke terubah aku ngan sabi nak jauh ni lepas lagi pengawak ke bisa dia tu lapor kemari dia ke meruan dia tu baka ifraduan lagi meruan di pejalan itu untuk pesari tu mega anak-anak ngau ifraduan laban perais ya nanti yang pukul 4 lemai. Sepamanya harinya ngau ifraduan pukul 4 lemai baru dekat temu siapa ke puli ya yang tadi deh. Lalu pergilahnya final ya grand prize siapa dekat kemai kulai 4 buah motosikal. Jadi kami dua DJ Mal dekat nguji ngau ifraduan. Itu bisa awak lah
0: uliah ngau ne
1: Uli ya.
0: Oh, okey.
1: Ya. Udahnya Sam, malam tadi mereka bisa pengawal.

0: Namanya pentas budaya, pentas utama bagi menua kita tatapak program Sarawak Kusayang. Jadi ya saya itu peningkat mayu kalai saya itu 27 ada bulan 6 2026. Jadi anak bakal selama juga lalu hari pagi itu kemeruan bisik ke pameran dan yang kuantar perkhidmatan yang juga iperduan kepada aku tadi aw kemah Sarawak Pavilion yang juga servis. Okay, jadi ya pukul 10.30 pagi itu lagi dia majlis peresmian atau kepawak biati ke program Sarawak Kusayang 2026 megari kadia tu bak kemah utama do kita di tu lalu nangkan kenya lemai lagi mega pukul 2 lemai bisik pertandingan street soccer kalangan futsal kau mega pekiat i support bak kemah utama. Udahnya ne pukul 8 malam lagi isi mega malam budaya. Bawa pagi menunggu ke Peri Cafe main hatis ke dekat Merinang lebih maya tu lebih lagi baca kita bisa Ben Bicakta bisa mega Pup Yusuf bisa mega Karen Libau bisa mega Cheng Eng bisa mega Dayangku Basilah ngah mega BBC Ma. Anak ni ngah ada tanya gay konsert rakyat kira-kira tu malam tu lagi berpentas utama pukul 8 malam lagi. Jadi ingat kita keberadaan datang dengan tu anak-anak datang ke program Sarawak Kusayang ke bisik dia tu kita berhari kedua tu. Lagi rancak kami di tu Sam.
1: Capuh dengan konti yang
0: aku mau masya
1: ne. Nyangkung meh kita lihat.
0: Ya ne. Utai kau lihat konsep aku bawa kita sekali tu nuan Pak Mimin nangkan kenyak pak jam-jam kerja datai bala kami sebuat dekat My Report ke pemadu baru hari Palan atau ke Tapak Sarawak tu saya
1: Pak
0: bagi menu waktu utai keempat Palan ke 4-0 dipilih apa Sarawak tu saya
1: Okay,
0: agen asal bala main atau Sam ngamai kesama nurun udah nyak kita tentu ya pekawan dengan lo pak yang sikit bakal yang aku dek sikit amat kerja sikit gak jadi sikit tak bisa kelalanya mana yang kunci kereta pihak aku ni
1: ya amat
0: jadi apa pun saya tampu pelikpun ada bukai okay jari aku ke sekali tu sen boleh baru jangan wanti kunci di luar
1: terima kasih selamat berjalan ke pengawal nanti. Okey, sama-sama. Ya, tadi kaban pengelola program kita ya menti sigi ya. Dewan Suara Kapit ya berserimai dengan program Sarawakku Sayang sarito hari kedua. Jadi bunyi ku ya tadi mayuh macam program aktiviti ke diatur nyentuk ke malam tu lagi ya. Jadi orang Kapit ngau kita ke diau ngelingi atau ke Rimno Bukai. Dan ada salah sama-sama datai berami ngulu program Sarawakku Sayang ke benuang diatur bak Dewan Suara Kapit ke Sarita Wayam. Okey, kita berperindang ngau siku hari penyanyi ke dekat merindang malam tu lagi pak malam budaya berserimai ngau program Sarawakku Sayang di Kapit hari Karen Libau.

0: 28 dan 29 2026, hari Minggu, main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Carpet Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedap ke berjual, pemakai sedap ke berjual handicraft punya keku lagi terus. Biar megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu biar megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemain ia mana lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kedudinya. Kita bisik dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai seminak. Ukai seminak motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tak megak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Yang kaum insurans, yang kaum registration, yang bunyi kaku tadi tak, nada yang main utai nuan, laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku, semak jaku, jalan sapa sapa meh bala kita kedatai jela bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya, tak kelipah di motosikalnya kita enggak bisi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci, peti ais. Kebesai lalu biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit Sapit Menteri kita lalu biar mereka jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat penjadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket di peraduan tu ke perudi ya, lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke nasib mana sarinya.
2: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didi.

Gunti Arya de Semaka sangka ujung minggu tu berjalan rawan tangan yang salah Gunti ya. Okey, lagu maka ada kena merenang kita ke pagi tu peningah. Nyau nak berasai jam kita nyau semak pukul 9 pagi. Nakak tu aku Sam boleh bergulai dengan kita ke pagi tu. Terima kasih mayuh peningah. Harapkan kita sama lantang hati meh. Ujung minggu tu kita ke nadai mindah engkaunya dia wajak selamat belalak. Lalu pihak muka kita ke bisik pengawak ke diatur. Harap ke pengawak ke diatur kita sari tu mujur. Lalu pihak muka kita ke dekat nguluk pengerami. Harap ke nyaga pengelikun kita mpu ya. Lebih lagi kita ke berbaik ke barang ke berga kini. Atau ke berbaik ke bala anak kini ya. Nguluk pengerami. Jadi harap ke sama nyaga pengelikun kita mpu. Okay. Jadi pukul 9 pagi sama mendiang ke berita hari Kuala Lumpur nangkan kenyak bergulai pa awak Y912. Okey, aku ninggal ke bala peninggal ke dua buah lagu atau lagu hari Richard Lee terpada mimpi nangkan kenyak lagi lagu hari Sylvia Banyi diau ke Tegal Sayau. Ya, bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat hujung minggu semua.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih, Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat, Engkok Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan. Beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional CRK serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkok Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperoleh 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan 3 penjuru. Sekarang ini, proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya Ali Wamano di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di perkarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasapuri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan Jemaah Menteri komited untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatan kuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian. Senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50 ribu dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Irai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Nasal Nembia Ngau Lumba Alfred Yap Chin Loi udah jadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Bejaku lebih jadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakanya oleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Popu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai sebuti kenang laku ke seni Wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, ngempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati Bak Mayuh Popu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina, bayak kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi bak festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tama mega Wushu dia tu, udah ngerembai nyadi lomba terbangsa di pegari bak menua adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lomba bisi masuk bermayu macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kita Gatu Belum Mendiangka YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Piamega Berkongsi Ke Info Berita Tetap Gati Kita Linga Ke Kami YFM Segulai Sejalai Berkongsi Ke Info Berita Randau Engkau Temuai Piamega Lagu-lagu Ting Rindu Kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.
1: Ya, pukul sejalan dengan YFM ke pagi tu. Selamat pagi, selamat ujung minggu dengan peningan YFM ke pagi tu. Nombor berita, tetap peningan. Harap kesempatan gerai. Setelah muncul dalam semua pengawal ke dikerja, lebih kis pemanjai cari tu lagi. Nah. Nak berasa jam kita 18 minit dah lepas pukul 9 pagi. Puji Tuhan, hari kami Pak Bandara Kuching ke pagi tu. Hari kami mana ke pagi tu nah. Lalu harap ke gayari Bandung kita peningal. Kelebih lagi bisik pengawak tak ke pengerami ke benar diatur jam kita tu. Kelebih lagi di kapit, pemekat di Seri Aman, pemekat pilih menua ke bukai. Kita sama belak sampai gayari nyangkung pengawak ke di kerja, pemekat pengerami ke bisik diatur sepemancai ucua minggu tu. Nah. Jadi ke pagi itu bawai 9.12 kita mulai ngaku Rolana Gilbert dalam pengalaman 3 jam yang tukar pukul 12 tengah hari itu lagi. Terima kasih ke penuh hidup kita peningat ke Mengkang boleh sejalan kami. Hari itu pagi kita mulai ngau DJ Sam nyentuk ke jam kedai itu. Lalu terus ke penuh hidup kita ngakai YFM pelaban kami seruan merindang kita peningat 24 jam sehari.

0: Ya, lagu Ketrubah Kenangga pun ke awak Y912 kita ke pagi itu. Lagu Ari Kenny Hugh, lagu yang Lenyau Siku Seribu Kanti.
1: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayuh pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi ke bukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian kedua dengan tur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi kenyak deh nyak nang berjalai biar mereka pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar mereka pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama engau pasar Kapit tahu datai ngena kayaan tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
2: Resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.
3: Jadi kebanggaanku megalah oh namamu Sarawak maju makmur pertiwi ku.
0: Okay, tadi ia promo berkawal engkau program Sarawak Ku Sayang atau ke SKS Kalai Kapit ya. Ianya bagi menuati keempat dua program Sarawak Ku Sayang untuk diatur. Kalai sehari itu masuk hari itu kedua program untuk diatur di pagi menua Kapit. Tentu ia menurami jam kerja itu di pagi menua Kapit. Kalai hari itu kedua untuk peningal. Dia yang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dekat berjadi program pagi itu ne. Jadi nanti kita bisa menunggu yang ke berita ke besi kenatai ke Menti Sigih pagi itu bak awak penggerak pagi kalau yang besi madah ke kemari ya bari ke Terubah besi lebih 8,000 kurang datai ngulu pengerami Sarawak Ku Sayang ke diatur bak Kapit bari ke Terubah lalu kita sama bak sampai mayuh lagi rakyat lebih lagi ke dia bak menua pesisir sama belak ngambil peluang tu ngenatai kiri ngagai program Sarawak Ku Sayang di Kapit pagi tu ngau pergilah pergilah hari ke penudi kalai turun padang Sarawak Service Siti ada program ke diatur dikena meri penguntung agai yang mensiamai kelebih kita ke diau di Abuna Pesisir nguliah ke servis terus dari agensi perintah. Jadi program itu jadi platform untuk perintah semak dengan rakyat bahawa pengawal kini pasuk punya bengkak upis ke berkaul kelebih ke untuk rakyat ngatai ke penemu piang maka dengan sebanah diri ya. Lalu angkai okay, balalum biak kita ke udah boleh pemutus persa SPM PMK STPM pai lama tu kudah. Jadi kita tahu ngambil awak tu ndur ngenatai ke diri ngakai program Sarawak ku sayang. Laban mayuh upis-upis perintah dekat muka kaunter ya. Ndur kita tadi uliah bertanya pasal peluang nyambung pelajar PMK ngau ngisi pengawak puang. Tu memang kita tadi tak bertanya nama bagi kos ke tau diambil kita kelebih kita ke dekat nampung pelajar kini tau ke berkawal ngau pengawak puang tu memang kita tadi tak bertemu ngau bal mesai ari upis perintah ke bisik ngambil bagi berserimbai ngau program Sarawak ku sayang di Kapit ya. Harap korang kapit ke pagi tu nyangkung program ke benung diatur jam ke dia tu kenyari kemari dalam kanan tiga hari berunggu tu harap ke sama belak ngambil peluang ngambil ulih hari program Sarawak ku sayang ke dia tu di Kapit. Lalu harap ke kita tadi ke dekat Nurun kini ngagai pasar Kapit ke pagi tu sama belak berbahasa ke pengandiri bukan nama anang kita tadi ngengkah kereta kita bak sebarandur kita ngujung ke jalai atau ke kandang pasar Kapin tadi bersekut lalu sama pula berarti ke penglikun kita kelebih kita ke besi anak mir nanti kita besi hati mai duduk sebilik harap ke kita tadi terus jangka ke mata penglikun.

dekat ngerja pengawak ke endak mana. Okey, lagu nuju orang kapit ke pagi itu, setiap lagu hari David Ilio, terima meh pasar jaya pasar kapit.

0: Muslim. Sama sampadatai Brami buat konsert ngilinti kai gawai Sri Aman FM mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Nyak tadi Siti hari apa ngami tak ke program ke dekat diatur muak ke lemah itu lagi peningal. Anak ni ingat kita ke dia di bagi Melayu Sri Aman di Betuang kini tak ke kita ke Besik Nemuai ke Sri Aman. Anak-anak ingat sama belak datang ngau ngemata ke konsert ngiling ketikai gawai Sri Aman FM ke dekat diatur lemah itu lagi bak mini stadium di Sri Aman ya. Kita berarti ke promoan Tarik Mayuh penyanyi ke Tebilang dekat datai merindang Mensia Mayuh buat konsert ngilang tikai gawai Sri Aman FM tau. Jadi datai memang balah Mayuh peningal kita ke bisiawak si peluang sama belak berarti ke tak kurang mata ke konsert tau laban konsert tau nak masuk nak ada berbayar ya. Lalu risiko dagi penyanyi ke dekat merindang kita ba konsert giliran tikai gawai hari Sri Aman FM tu ianya Anthony Usan.

0: Mengerindu di pelepas di lagu Ari Anthony Usan si ku Ari penanyi kerka merindang mensia mayu berserimbai ngau konsert ngilang tikai gawai Sri Aman FM lemah itu lagi bak mini stadium Sri Aman.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
0: Okey, ngarap ke kita ke penundaran tu jalai jam ke dia tu nang iraki ni ke penungak kita peninga ngarap ke semampai jimat ya lebih ke kita ke benung berbaik ke kereta angkan tadi mulai diri ke menua kini ngambil awak tu nur pulai ke menua jam gak kita ke bisik pindah ke bukai kini ngarap ke semampai jimat ya kita ke benung tengah ke jalai pan Borneo jam ke dia tu. Jadi mari kita berhati ke siti info untuk peninggal ke bisik dikeluar ke si dari upis menteri dalam menua tau ke KDN kalai mensia mayuh ke ngembuan kad mulala tau ke mai kad ke dia tu kalai kad mengelala atau kemaikat ke dia tu ya gi mengkang sah serta boleh digunakan bekas lama di kena ngurus ke semua perkara rasmi kalau perkara tu bisa kena tai ke upis menteri dalam menua KDN lalu mensia mayuh ke dekat nukar maikat ke baru nak ibuah kelalu berumban ya ungkup semua rakyat Malaysia lalu KDN megak ngelala mensia mayuh nak kelalu berebut ke berumban ngakai upis pengjista bangsa nukar kad sidak kerja tu nanti nyemak kadnya agi uli dikena engkau mana tak tajak pihak tiap ikut orang kemegai kad pengelala lama kad pengelala ke bangsa mana ngau kad my card versi 1 jadi kita dipinta nukar ngagai my card ke baru ngau cara berenggat dalam kandang 3 tahun tu ya. Ya, tadi berkawal ngau kad pengelala atau ke my card ke baru lalu ngambil kita sama belak berarti ke perkaranya engkau mana ya terus gua sila ingat YFM ke pagi tu bak Y 912
5: ladies and gentlemen
6: kita tentu betul.

Okey, kurang lebih 10 minit lagi dekat pukul 10 pagi. Kalau pukul 10 pagi tu lagi, mari kita mendiang ke tanduk program Randau Pemansang. Yang sebelumnya lagi merindang kita ke pagi untuk peningah lebih lagi. Ngelalu ke peningah kita ke bisik nyapa hari bagi menua serian pihak mekat di Bau. Kelebih lagi, walaupun peningah kita berdaya ke rindu mendiang ke lagu-lagu Iban ke pagi itu. Dah. Minang kita ngomong setiap lagu berdaya hari Tony Peace Band. Terima meh. Napa.

0: Okey, Tony Peace Band, apa-apa di dalam jagu kita ibarat ya, nguji aja nah, kata bisik nasib kini, nasib ke mana? Okey, ngarap ke peninggal kita sama belak udah terperindang ninggal lagu yang tadi ya.
1: Why seberai?
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
0: Okey, sebelum mai kita mendiang ke tanduk program Randolph Mansang. Okey, Marina tengah setiap lagu dari Christine Chelsea. Nanti ujung bulan, dah datang ujung bulan kita terperingat ya. Sehari itu 27 hari bulan 6, 2026.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kami. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai. Selamat kita bertemu baru peningnya, barandau ke sekali itu, bukulah hingga aku Rajas Booking. Ya, jadi peningnya, ba randau ke sekali itu bukulah hingga aku ba studio ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown berandau ngaku ke sekali itu ba studio YFM Iban. Jadi ngunya ngelalu ke penatian tuan ke studio kami tu tuan.
2: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
1: Oh, selamat datang ke studio kami ne.
2: Ya.
1: Atau ukai keterubah ya ne.
2: Ya, ukai keterubah ya. Kali kedua.
1: Kali kedua. Oh. Jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu hari UPS Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi nyap tadi terima kasih dengan tuan-tuan boleh datang melimpang ke diri datang ke studio bakal ke Sarito.
2: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Keterubah ya aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggup ngawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi beriga ngau nyelamat berserimbai ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim berkeke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM ngau DJ Rajesh laban udah meri slot tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak berkehas hari itu. Nami kebala mayuah sama nemu Hari Kesedaran Maritim Peringkat Kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan hari bulannya udang lue dan ia nang agi diteruskan semanjai bulan 6 engau mayuah macam isi program Hari Maritim Malaysia.
1: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi engau bala peningan mayuah tu nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat tu tuan.
2: Ya, ngambil ke balas peningan sama bela nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi penerit adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi begiga ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak begiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigit batang pengawal APMM kebenaria. Ngawak SAR tu megak sigit udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi begiga serta nyelamat maritim. Lalu ya tu tadi dibaca sama engau Seksyen 6B bak dalam persenaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan NAKMA nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sabpara 10 bencana maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi cari lamat maritim lalu ngena National SAR tau ke dikelala ngau nama MSAR Bulu 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur tau ke SOP biga serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engau mana serta lebih geman.
1: Ya, jadi nyak memangnya kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke Sarito menang berkawal engau utai ke padahal tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat ni tuan.
2: Ya, betul.
1: Jadi tanya aku kedua tu tuan ulin tuan berkongsi engau bala peringat mayuah engau bala kebenaran ingat tua tu ni tuan berkawal engau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta dalam kunci ke ya.
2: Oh ni nitih ke data rasmi operasi cara lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cara lamat ke udah diperjalai ke ba semuanya uruang tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasah ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil hari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat, tadi mayuh mangsa ke uliah diselamatkan. Tajak pihak bisik 47 kes pemati ke dari kuat ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasia. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak uliah dipedak sepiak belayang mata. Ajak laban ya tadi tau penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikun dirimpu. Setiap penusah kenyadi merik empas besai baik ke ngagai diri sebili genturung peniau ngau negara. Ya kebuah melikun batasia anak ngambik mudah lalu kita mesti berat ke pengelikun diri munyiko aku dulu tadi.
1: Tau.
2: Penusah maritim uliah dikurangkan entik semua kita uliah nitih ke atur ke udah dipadah ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kata siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluarkan pihak megai kuasa medak gaya hari bakal meteorologi. Pengibuh ngau tanggungjawab kita bala mayuah ambil kebala berat ke pengelikuan batasia. Kerana itu nang perlu dikena kita nyalih ke penusah ke nyadi batasia.
1: Au. Oh. Okey, nyadi nyap eh ngarap ke terang didinya balap dunia ke benunya ketua randau tua ke sekali itu tu netuan.
2: Ya.
1: Yeah. Au nyadi dunia ha bulan jua aku ba studio nyangka bisnis kita kita nyak baru ninga ke radio jam kedia tu ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown.
2: Oh.
1: Okey, berandau aku ke sekali itu dalam randau kita ke sekali itu bawa FM. Au nyadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu balap dunia tu tau ke manusia mayuah ke benuninya tua jam kerja tu kat nemu bakani cara tau ke langkah tu Lady Gaga nyemak kitanya ke nurun ke tasi atau ke kang agak pengawak bak tasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
2: Nuju bala mayuah ke lebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke agi bisi hati nurun ke tasi tau ke sidak ke berhidup dengan pengawak tasi maka ke sidak ke nyadi nelayan pemerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawak sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan, kedua merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB ya. Ketiga sidak mesti berhati ke vessel bakal bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti mai perengka ke kena kita berkangau contoh ya bakal telefon tau ke radio ngambil ke nyamai di kita. Pihak mega alat navigasi mesti diuji dulu tau ke diperasa sebedau nurun ke laut. Mesti kan nemu dulu gaya hari sebelum nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari nak mana. Pihak mega nyedia ke first aid kit. Semua perengka kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau ke apa inai lah. Bini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelamak kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang atau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
1: Ya, jadi inya belunya kita baru daninya ke penerang bakani cara atau ke langkah tulir gaga nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawak batasi atau ke nurun ke tasia punya kenuan tadi enak tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngaruh ke sama berarti meh penerang di baik nuan ke sekali itu barandau tua tu ne.
2: Ya.
1: Jadi tanya ke sekali itu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimit meh berkawal ngau bisik kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasik atau pengelikuan bak laut tu tuan.
2: Mayuh macam cara ke udah dikena bala APMM ngambil ke bala mayuh nemu senentang pengelikuan bak tasik ianya ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu bendung agak kempen tentang pengelikuan bak tasik. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu ba setiap negeri nengah maritim negeri ngau zon maritim bakal zon maritim Tanjung Manis Bintulu ngau Miri lah
1: au
2: ya kedua agak kalimat ceramah ngagai bala mayu ba setiap negeri ngau zon ya ketiga kempen nengah media rama bakal Facebook Twitter ngau Instagram ya keempat merit flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Ya kelima ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasi ngau ngau sesi dialog mulai ngau balamai ngau lah. Ya kepenuh dia dengah randau tau ke wawancara ba stesen TV ngau radio. Dia mega bahasa rimbai ngau nyamega IPMM menggau nakak uli ya. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia tau ke dalam standby mode. Nginti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nak ngira jam. Tak japan pihak batang pengawal IPMM ke bergiga ngau nyelamat tau megak mengguna kebantu hari agensi bukai agensi sahabat ke berserimbai ngau pendiau sidak megak lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi bergiga ngau nyelamat batasi ya. Maritim Negeri ngau zon maritim megak dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan bak tasia.
1: Cukup mandah penerang dikongsi kenuan untuk Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown. Jadi ngagi bala peninga ngarap ke kita ninga ngumanah meh penerang dibaya ke SAR itu gulanya kami bak YFM. Jadi tanya ke sekali itu untuk tuan, aku percaya bala peninga pankak nemu untuk tuan bahkan ni bala kita atau kemaritim untuk nerima kangau atau ke tanda penusah ke bisik nyadi bak tasi atau ke balau untuk tuan.
2: Bakal ke udah dipadah ke aku tadi IPMM untuk sigi agensi peneraju dalam operasi bergiga nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima syarat atau kekangau kecemasan. Ya kesatu syarat kecemasan nengah satellite. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress, SARSAT. Tau ke search and rescue satellite at tracking sistem tu tuju ya kena nerima syarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz engau homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangka kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPIRB emergency locator transmitter ELT personal locator beacon PLB pengelebih sistem tu ianya ia boleh dikena dini-dini nur sagi ia boleh ditemu ngena satellite kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih ngeman berbanding posisi ke daripada ngena perangka bukai bala kami hari PMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi bergiga dengan nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 ngau 70. Syarat kecemasan dengan suara yang kedua tau megak ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi bergiga ngau nyelamat batasia. Ngau ya kepenudi kangau telefon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri atau ke zon maritim MRAC lah Maritim Rescue Sub Center.
1: Ya nyadinya peningnya kita baru meninggalkan penerang bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegang dekat nemu tanda penusah ke nyadi batasi ya, teka balawut ni tuan.
2: Oh ya.
1: Yeah. Cukup manah penerang di bainuan ke sekali itu berandau ngu kami bawa FM. Jadi tuan, aku bisa ingat tadi pun randau tu tadi nuan bisa nyebut berkawal ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim atau ke HKKM tu nah.
2: Ya yeah, betul.
1: Jadi nanya nuan tu tuan, nama kebuah 6 Jun tu ke 6 bulan 6 dipilih nyadi HKKM tu. Minta nuan menteri penerang meh senentang perkara tu tuan.
2: Nami ke semua belak nemu kena ke 6 Jun 2006 Maritim Malaysia ngau rasmi ya udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkiga serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia.
1: Mm-mm.
2: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikena ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikena nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergiga ngau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 hari bulan 6 2006 tahun tu genap 21 tahun PMM udah mangkuk pengawal bergiga ngau nyelamat tu tadi. PM Mega tu nyadi ketanda IPMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergiga ngau nyelamat sekombang IPMM Mega nas mampai dekat pejaya lai ke pengawal bergiga ngau nyelamat tu di dini ni ajak alai zon maritim negara lah. 6 bulan tu dipilih nyadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkeh hari tahun 2021.
1: How?
2: Ia mega dikena merik pemerhati hati ngagai bala mayuah kelebih lagi sidak keberhidup ngau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang kediau bak semak pesisir pantai ngamik ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang ngigak rezeki tau ke lebuah memerin bak kuasa tasiak.
1: Oh.
2: Sidak mega dipinta belajar ke bekani cara bertahan hidup kecentuh ianya pandai melepuk ke diri baik bekani ke ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak dituntut penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke agi risiko nyemak sidak dituntut penusah ngenyit lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi kepun kerjasama di antara IPMM engau mensia mayu berkawal engau nyadi mata engau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisi maklumat jenayah atau ke penusah dengan hari itu mega mayu program bakal program beri alat pengesanan keselamatan engau talimat gulai engau mensia mayu boleh diperjalai ke engau lebih mayu lagi ngambil ke pelikun buat pesisir laut atau ke Asia kita semampai jaga ngau mana
1: tahu. Ya, jadi meh kita baru darinya ke nama kebuah tarikh 6 Jun tu tadi dipilih nyadi Hari Kesedaran Keselamatan Maritim teka HKKM tu ni tuan.
2: Ya, betul.
1: Jadi nak berasa itu tuan nyok kedatai bak bujur randau tua ke sekali tu tu ni tuan. Jadi sudah ujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayu kelebagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawak ba tasia atau ke laut tu berkawal ba pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
2: Ngambil ke bala mayuah bala nemu monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiup sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat maya monsun tu tadi nyadi kelimpah harinya ulang Oktober ngagai November nyak dikumai kitai palihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut gaya mula hari berketuk dekat mai ribut kudik ke selalu yang nyadi maya lemai ribut kenyadi tu megak dekat ngasuh tasik gelombang besar lah.
1: Okay.
2: Yang lain aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau megak sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik Lebih lagi ngambil ke sida sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawak sida ke nya tadi ngambil ke sida ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi ya. Oke, kerimpah harinya sida mega mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah dipadah ke kota de ya. Nya nentu ke gaya hari mana ya. Ngeciak buat mesti ngam dikena ngeciak tau ke mersa dulu perengka navigasi mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan nyemak gaya tasiak na mana tau ke bahaya sidak mesti mai perengka kecemasan baka PLB nyimpan nomor telefon APMM ambil ke nyamai di giga lah. Ok, madah bala kaban tau kaban belayan tau ke apa inai ini ke pedungak tuju sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak ambil ke nyamai di giga sidak megak henti uliah nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon lah. Ngau penudia mesti mai perengka poset kecemasan. Kelimpah harinya megak APMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakal ni cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh dari rempu. Penemu bakal tu tadi berguna amat dikenak sidak nyedia ke diri napi penusah ke nak disadang nyadi dudia rila.
1: Ok tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak merasai tuan nyuratai bab mujung randau tuan ke sekali itu tu ne.
2: Ya.
1: Penerang info dah dikongsi kenuan bab randau tuan ke sekali itu. Jadi nyak meh apa ni ya, randau aku gulain gau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu. Ariupis Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kedah Sarawak. Ok, kau dah berkongsi atau kenang berkawal engkau tangguh pengawal APMM pemegang kenang berkawal engkau utai kerukumah kita HKKM tadi ni.
2: Oh ya, betul.
1: Hari Kesedaran Keselamatan dan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan lama boleh ngatai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekali itu berandang dengan kami Bak YFM.
2: Ok, sama-sama DJ Rajesh.
1: Terima kasih. Nyadinya benunya randang aku ke sekali itu gulang gau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown randang gulang dengan kami Bak YFM.
3: Berkongsi ke info berita randau gau temuai biar mega lagu-lagu ting rindu kami. Diniagi, Tiukai, Y912. YFM, segulai sejalai. Tume, 24 iti lagu, kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan. Leka Ngautiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngautiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita pak hari kedudinya. Kita besi dia ke empat titik motosikal, empat titik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insuran, nyengkawum registration. Nyembunyi keku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita pergi kat si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu dekat biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Chamit, Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke mana lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didi.

Pengeramin ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta Ulih Megah bertemu Gau Bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngilintikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berani gau kami.

28 dan 26 2026 hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live bot Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana bot jam kesama boleh dipedak live bot TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti yang main dalam grup K, Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup tersama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala

0: Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal ngelawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, tadi pernah kita jam ke dia tu live ba TV okey ya. Sebengkak dah main lagi dekat dia tu berenggara pukul 11 pagi tu. Tim Egypt gulai ngelaban nak ingat tadi. Tentu ingat ku tadi. Tentu aja pihak kita tahu mendak ba TV okey jam dia tu pukul 11 pagi tu live ya. Siti lagi pekit main bol ke tak dipedak kita live buat TV okey. Jadi apninga main ke bukai mega tak dipedak kita sepemanjai World Cup kalai okey seminat live tang siaran ulangan tak ketanduk ya tak dipedak kita buat TV okey Sukan Plus kalai RTM jadi penyiar rasmi berstreaming pekit main bol tak ke World Cup 2026 tau ya. Tinggal kurang lebih 5 minit lagi dekat pukul 11 pagi. Bekasama pukul 11 pagi mulai dengan kami bak segmen pesan lengau. Peningat kita ke dekat ngelantai ke pesan lengau. Pesan bak ujung minggu tak ke minta lagu gini. Tau aku buka berkah baca pesan kita pukul 11 pagi tu ngagai pukul 12 tengah hari sejam aku dekat masa peminta hari peningat kita ke pagi tu. Tak sebenarnya berpindah dulu dengan setiap lagu hari James Jacob lama nanti dengan lagu tu nah lagu kedekumai penghidup tua berbeda.

Dia tuk 3 minit lepas pukul 11 pagi. Puji Tuhan dari kami Pak Bandar Kuching ke pagi tuk mengkang mana. Jadi kita sama bab samping harap ke gayari mana bandul kita peninga lebih ki si sekedak bagi menampak di kapit. Bunuh dia tu jam ke dia tu enyak program Sarawak Ku Sayang atau KSKS. Dia tu bengkari kemari nyentuk ke ujung minggu tu 3 hari berunggu tu. Macam program dia atur okay, semina program mandang ke pengumpulan sang hari UPP Perintah tama kap si diatur pengerami tak ke program kebukai ungkup semua raban bangsa ungkup semua umur tak ngira si dak ketuai tak ke balan biak sekolah kini. Lalu ke pagi tu diatur pengerami berjadi program Sarawak Ku Sayang di Kapit kalai pengerami tu dipenyadi yang Mak Berhormat Premier Sarawak ya. Lumak ke malam tu lagi bisi diatur pengerami yang nyak pemerintah atas panggau. Lalu kita ke di pagi benda Kapit di Sibu, di Kenawit kini tak ke Bandur Kebukai tim si awak tak sama Belak Ngulu. Pengerami kebunan diatur jam kira tu di pagi benda Kapit ya. Ianya program Sarawak Ku Sayang. Jadi macam peminta hari peningan kita ke besi diterima kami ke pagi tu. Terima kasih ke pengerinduk kita ke besi nyapa kini. Besi madah ke berita ke hari. Besi madah ke seluruhan mendian ke wifi. Terima kasih ke penginduk kita, ke sukong kita, ke bisik mendian ke kami nintiang hari 24 jam sehari nak ngira di Menua Sarawak itu, di Semenanjung Malaysia, di Sabah, di Indonesia, lebih di Kalimantan Barat Indonesia, di Singapura, tak ke Menua Ribai kini. Engkanya tadi gawat di Menua Orang, tak ke gawat Tasik, di Tasik Biru. Terus ke penginduk kita mendian ke YFM. Dan jauh jauh di Menua Sarawak Bumi Kenyalang tak unatai ke pesan lelengau peminta kita ngakai kami ya. Terima kasih ngakai Mami Abah ke besi nyapa sampai pagi DJ sampai berjalan ke pengawal. Terima kasih ya. Petrus Inchan marah ke dirimpu benung di KWSM YFM ke pagi itu. Terima kasih Petrus Inchan. Cecilia Kumit besi nyapa megak sampai pagi DJ sampai berjalan ke pengawal. Terima kasih ya. Lalu sikut lagi peningan kita Madeline Pang selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak sehari itu. Terima kasih Catherine Robin, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak serta selamat ujung minggu. Bisik kat perencian mata panas di Tebuan Kucing di itu. Sama kita di berjalan perambi di itu nah? Bisik nyapa muka Inyak Ignas Inai Rubin, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak Nujunuan. Berita hari kami di Miri pagi itu panas kok ya. Terima kasih Agnes Nerubin. Juni Ben bisik nyapa megak. Selamat pagi dan selamat berjalan ke pengawal bau ujung minggu. Gari kami bak miri manah pagi itu kok ya. Minta putar ke lagu hari David Till. Lagu lama tu nah. Semina anuan semina berduan. Kena merindah dirimpu. Lokaban FB Syasham dah. Syasha Induk Kenawin. Madeline Ensan. Bangi Mandu. Doria Kluni. Zarina. Jantum, Jana, Mami Abang dengan semua bal peningai ke belum mendiang ke YFM nuju Nuan Megak DJ harap ke terperindang. Terima kasih DJ. Sama-sama nyak tadi lagu ke bisik dipinta pemegak pesan hari peningai kita ke pagi tau ya. Jadi ya sudah aku nebah setengah kak lagu ke bisik dipinta peningai kita ke pagi tau. Kita pindah dulu dengan setiap lagu rancak hari Daniel Petrus Bulai Ngau Denny Umping lagu kerkumbai Engkini Yang

0: Berlin. Sama sampai datai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk, nada berbayar.
1: Nya siti program ke dekat diatur lemai tu lagi ba mini stadium di Sri Aman ianya konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM datai balamayu agak kita ke diau di Sri Aman di betung tak ke ba nur ke bukai sama-sama ambil perpindang ba konsert ke lemai tu lagi ba mini stadium Sri Aman ya.

pagi nuju Risha Uno, sampai pagi DJ sampai jalan ke pengat nuju nuan. Mana gaya hari kami di jalan simpan semunjan kot ya. Jadi yang minta putarkan lagu hari Richard Lee, Aku di Tempayak. Kena merindang kaban FB serta merik selamat ujung minggu ngagai semua. Yang tadi pesan hari Richard Unup, Alex Delta Bina Watabarau, hari rumah Jonas Laja Pentiak baru sekarang di Kelili. Orang Kelili tu nah. Sab pagi DJ panas sebab menua Pentiak sekarang tu kau ya. Minta putar ke lagu Kaban Sampai Mati. Hari Wardrock nak merindang sidak Brandon Sina, Krisha Krisha Shah, Valerie Fiona Alan. Jadi sidak tiga tu ba counter bus di terminal Miri Central kau ya. Madam Chu ngau Mama Azil ba Taman Tunku Miri. Edward Dut di Kuala Bram, Mami Icha di Ensebang Pelait Serian, Dara Panjuk Sebayan di Sematan, Ayah Imen Jambul di Sibu Jaya, Cikgu Carol di Bintulu, Piam Kak Nunju DJ ke Menom Jalai ke Mengawak, Bak Konti UFM, Pesan Naria, Pesan Rindu, Salam Sayau, Salam Malaysia Madani. Kau ya. Ke sekarang itu hari Monica Giman, sejak pagi DJ sejak jari ke Pengawak Nuju Nuan kot ya. Mana hari kami di Kakup Mentabai di tu, orang Mentabai tu nah. Minta putar ke lagu hari What Rock, Kaban Sampai Mati kena merindang sidak Dominic Dasi David, Selisha Ganyun, Indai Dudut, Indai Dunut, Akik Tiang, Inik Tiang, Balam Adik ya di Sibu, ianya Ethan Giman, Gawa Goreti, Lawi Giman, nak tinggal mekat nuju Selina Clement, Dominic Dompasun ngau Rebecca Giman. Si Dato di MJC pada kawah di Kuching di tu. Salam rindu, salam lengau nuju sidak ya. Terima kasih DJ sama-sama. Nyatai pesan dari Monica Giman, Salesha Ganyun. Selamat pagi DJ, sampai jalan ke pengawak aku ya. Panas hari kami di Pakan di tu. Minta putar lagu Nyabak Dalam Hujan hari Alice Francis, kena merindang Monica Giman, Dominic Dasi David, Ini Dunut, Rebecca Giman, Selina Jura, Indai Dunut, Elvira Kela Queen, ngau semua Kaban FB kengau TikTok keng lala aku ya. Sidak sekaban tu asyik kau nak depan bisik sama belak break ke pesan serta berkirim ke lagu nuju tidak tu tadi nah. Okey, nyata sekedar hari peminta hari peningan kita ke pagi tu nak berasa peningan jam kita 11 minit dah 20 minit dah lepas pukul 11 pagi terus minang kita bak segmen pesan lengau. Lagu dari Richard Lee, Aku di Tempayak.

Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulih megah bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi.

Francis, Francis nyabak dalam hujan. Selagu ke bisik dipinta peninga kita ke pagi tu. Dan sebenarnya kita dipinta dengan lagu dari Richard Lee, Aku di Tempaya. Terima kasih ke penginduk peninga kita. Lagi menggabung oleh sejalan dengan YFM ke pagi tu. Bak segmen ke penudi. Bak Y19 ianya pesan lengau ya.

0: Okay, nga tayo ka pesan dari peningat kita Lina Bugis sa pagi DJ ko ya sa pagi Lina Bugis sab jalai ke pengak nujunuan ko ya mana hari kami di Johor pagi tau panas ro Johor tau nah okay, terima kasih ro Johor tajak penjauh di menua Sarawak bumi kenyalang tang mengkang yang ke kami nintiang hari 24 jam sehari sekali ke hari RTM klik tau ke hari portal radio RTM tau di peningan kita bak dini-dini indoor ya okay, simak di Johor tang bak menua bukai indah ke gawak bak menua ribai kini bak tasiak biru penulis mendiang kami ngenak RTM klik eh cara kecukup muntah untuk mendiang ke YFM David Ikon selamat pagi DJ selamat berjalan ke pengawal terima kasih David Ikon bisik nyapa pagi tau yang megak Ellie Spencer bisik nyapa selamat pagi DJ hai selamat pagi Ellie Spencer terima kasih harap bisik mendiang ke YFM Any Tinggi selamat pagi DJ selamat berjalan ke pengawal nuju nuan harap keseluruhan gerai bama amin derimpu untuk gerai kok ya puji Tuhan panas hari kami bak menua betul minta putih kelaru gu hari Jacqueline J. Aman Nadai Gunang Tanagi kena merindang semua kenglala terima kasih ya mayu si saya oh raya gagal lagunya nak kepinta ini tinggi sebenarnya nama tu merindang hati dari bunga peningan nah okay, Roy kuasa pagi hari 6 DJ sama jalan ke panas hari kami di Sri Aman jam kedua tu serta selamat ujung minggu benar medak live Piala Dunia ba RTM klik tu DJ ha benung tu sama benung nungak TV tak jap pan aku tu kukucah gawak ba konti TV pun bisik buka jam kedai tu ba channel TV okey benung tim ari Egypt dekat benung bertemu ngau Iran ba minit tik ke 32 tu belak satu sama nah Egypt satu Iran pun satu. Oh, belak keriangnya, nah. Okay, nyata sitip main. Bol kemenon di atur jam dia tu live ya hari TV. Okay. Tujum selalu sampai jalan ke pengak DJ sampai jalan sampai pagi. Terima kasih tujum selalu. Asyik kau mendingan kita keseluruhan mendingan ke YFM nah. Layang belum sampai pagi DJ Shalom. Gainuan ke gawak bak konti ke pagi tu ke ya. Tapi minta Elohim apa kita disergah surah merekat ke pengerang yang pelikun nuan yang kambala DJ kebukai maya kita ngerja ke semua pengawal kita ngamujur terima kasih Tuhan berkat ke semua kita amin terima kasih Elohim Belun James Pengiran selamat pagi DJ mari selamat pagi aja nah terima kasih James Pengiran nyambung temelan selamat pagi DJ selamat jalan ke pengawal terima kasih Tam Saab Riana Andrew Jai Masih yang selamat pagi DJ selamat jalan ke pengawal nuju nuan pagi itu mana hari kami di Miri panas kok ya salam nuju semua peningat YFM serta kaban Facebook kaban WhatsApp thank you DJ Ari Andrew Ucai Masyung Ari Miri kau ya orang Miri nah. Okay tadi sekedar Ari apa minta peningat kita ke pagi tu jadi sebab aku nebah lagu ke bisik dipinta peningat kita ke pagi tu kita sama Pak Mendiang ke promo tu dulu nah.
1: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag

Bunda Ratai Badan selagu hari Nick Ravensi tas banyak kita dipindangau lagu hari Jacqueline Jeriaman nadai guna dengan tanagi lagu kerusi pinta peningat kita ba segmen pesan lengau. Jadi lagu hari ya, Nick Ravensi yang tarik mega bisik dipinta peningat kita ianya Jessica Itan hari bau eh siapa lagi DJ ko ya perinci yang hari kami di bau ko ya jadi pesan rindu hati hujung minggu tu minta putar ke lagu hari Nick Referensi Penginduk Nak Datai Badan ke baru dah di dengar kita tadi kena merindang semua peningau YFM ba awak Y912. Terima kasih DJ kesayangan kuasa sama Jessica Itan peningau kita di bau.

0: WAI.
1: Ya, terima kasih Rolana Gilbert sudah mengenal kita ya dalam awak kita pukul 9 nyentuk ke 12 tengah hari. Dia tu kita terus mending ke berita tengah hari hari kami di YFM. Berita tengah hari ungkap ya hari 6 hari tu 27 hari bulan 6 tahun 2026. Bandar kapit dekat di Kemansang ke bakal bandar Bergen di Norway ngambil ke pengawal pemansang uliah di Perambu ngau berurun lagi lebih praktikal serta likun. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah ke Perambunya dia tu benung di Serenih berpelansar ke plan bak kandang menua tumpu. Perambunya megak endang udah ngira gaya menua ti sama belak berbukit ngau menua kapit ke semak bendar ngau sungai. Atur ti bang satu dekat tentu ke kandang menua ti jauh hari menggeri uliah dikeman sangka ngau belagi yang ngarap ke plannya ilang uliah ngagak kapitnya di menggeri contoh ke baru bak kandang menua ti jauh hari menggeri di Sarawak. Dato' Amar Awang Tengah mansit ke Jakutul Buhya ke di Kerandau Bas Studio Mini Sibu FM berserimbang ngau program Sarawakku Sayang 2026 di kapit. Berbangunnya pengerami Malam Budaya ke diatur berserimbang gau program Sarawakku Sayang SKS di Kapit dekan nyadi pelasar dikena negap ke penyerahku perangat. Sapi Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Lee Wan Langgang madah ke main asal ti dipandang ke bak pengerami itu dekan beri peluang endur mensia manyuh berati ke penyelai ngau pemanah tiap bengkah raban bangsa asal. Dato' Lee Wan megak muji sukung ke diberi orang ke bisi datang ngagai program tu tajak pen bisi penanggul bak perkara pengangkut. Ia maksud ke jakutu ngagai pengarang berita udah ia ke medak pengrami Malam Budaya ke diatur di Dewan Suara Kapit. Duit RM300,000 sudah diagih kena berjalan ke projek pipe graviti di Sematan kena mutar ke penanggul suntu air bak sekedar genturung pendiau. Kaban Kunsian Geri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan madah ke projek tu dekat nyerangkum genturung pendiau bakal sebat Dayak Puih Puih Kenek Gau Siru Dayak yang maksud ke perkara tu lebuh ia ke ngulut pengerami makan bak komok ke diatur balai Kampung Puek Kenek di Sematan. Kelimpah harinya ia megak udah ngemendar ke peminta mensamanyuh bak kandang menuanya tidak ngagak stor dewan ngenak cara gutung ruyung ngambil ke bisik ke guna orang manyuh bak endurnya. Berbagainya sepuluhiku asnaf hari Kampung Puek Puek Kenek Siruk Dayak ngau sebat Dayak bisik terima bantu bak pengeraminya. Pengawal ngada ke tabak ndur nugung ke uras sanitasi ke baru dilunduk disadang oleh mutar ke isu kapasiti muai uras bak pelilih menua lunduk Sematan enggau bau. Kaban Kunsin Geri Sita Opar Billy Sujang madah ke tabak ndur nugung ke uras jam ke detunya udah kak penuh. Terberindah dari kandang menuanya ke majak manyuh orang wan. Pengawal ngemansang ke genturung berumah, pengawal dagang gau sektor dagang temuai. Palanya ialah dekat nentu ke uras ulih diputarkan gau cara kelebih sistematik serta likun. Yang harap ke projeknya ulih tembuk gagak nitih ke timpuh. Bili Sejang mansut ke jakutuk bak pengawal endur nyerah ke projek pengatur palan endur nugung ke uras Kaunsel Pelilih Menua Lunduk ke diatur bak Nursery Pong Lima Forest Siluah. Kemari siku lelaki ke berumur 36 tahun ke benung sakit udah ditaban ke hari hospital Miri ngagai hospital besar Sarawak di Kuching ngena bilun medivac upis bomba. Komander Pengkalan Udara Wilayah Sarawak Penolong Pesuruhjaya Bomba Sofian Ahmed Kedua balik nama Ibrahim, mada ke dulu agi arinya, lelaki itu ke sakit riman Tunku Lati ditagak ke dekat dipindah ke kena 22 engkau 24 hari bulan 6 tang perkaranya lalu dilanjar ke Tegal Pengeraya ti cukup endak manah berbaik dengan helikopter MI-171-nya angkat dari Padang Bilun Miri maya tengah hari serta maik 9 ikut kru Bilun 2 ikut dutur dari Sepital Miri engkau bini lelaki ke sakitnya. Helikopter tu sangkai bak palan upis bomba tabuan jaya pukul 3.50 minit ngali hari sebedau lelaki tu ke dibaik ngagai Sepital Besai Sarawak. Menyujung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching. Terus dengan kami dalam awal ngelak tengah hari, nangkan ketul lagi randau minggu tu. Ditangkan gau carta kenyalang. Berita kita ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Asal Nembia Ngau Lumba, Alfred Yap Chin Loi, udah berjadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Berjaku lebih berjadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakanya boleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Pupu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai sebuti kenang laku ke seni wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati Bak Mayuh Pupu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina, bayak kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi bak festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tama mega wushu dia tu, udah ngerembainya di lumba terbangsa di pegari bak menua adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayum macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

28 dan 29 2026, hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Congo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. #PialaDuniaFIFA2026 #PialaDuniaFIFA2026

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih kita ke sampai ningat kami ni tiang hari ni tiang jam tentu ya didengar kita secara online mega RTM klik ya. Sehari itu hari 6 kena ke 27 hari bulan 6 jam ke terubah bagai selama randa minggu tu ditangkan gau carta kenyalang ungkap ya minggu tu minggu ke 26 kami di Kuching endak Kediri ya berulang gau pengeluar program kita di Limbang Seri Aman Bintulu Miri pihak bagai gau kaban kita hari mini konti kita studio mini kita Sibu FM bapalan dengatur pengurami Sarawak ku sayang 2026 di Kapit ngarak ke nadai nanggul lagi neh nguji ngangau kaban kita di utara dulu di Limbang pelabak aku tentu ya Dom. Hello Dom.
2: Hello, selamat tengah hari MA.
1: Nama berita Dom.
2: Berita atau mana MA maka selama puji Tuhan gaya hari kita pagi tu mana maka laban kita enak nemu sebarang maya hari itu tadi nemu berubah.
1: Oh.
2: Anak jati kita berubah nah,
1: betul. Frekuensi mega anak berubah nih Dom.
2: Betul, nanti frekuensi berubahnya meresih lagi.
1: Oh, okay. Hari Limbang kita ngagai Miri. Hello Miri.
3: Ya, hello MA.
1: Nama berita B.
3: Berita tu mana? Di Limbang. Nama berita doi.
2: Badas mana?
3: Badas. Mana? Ya, sikit betul. Lebang pemilu si dah nak berubah ne.
1: Ama, cuma yang berlaki be.
3: Nya dulu ditanya MA.
2: Derek mai soalan.
3: Nah, ya. Ina mak MA tu mendak kum laki ya.
1: Ya.
3: Dan itu berubahnya MA.
1: Okay guys.
2: MNT yeah. Sama B nya belaki apa serata benua Sarawak atau benua apa rumah kita dia nah.
1: Iya sampal dia.
2: Oh sampal.
3: Oh.
1: Malam ya kawin.
3: Anang mudah percaya balap dingau.
1: Oh, malam ya kawinnya Dom. 17,000 lelaki bahasa Sarawak nyabak Dom.
3: Oh, lalu.
2: Kadang tak lebih ya dah. 17,000 lah. Dah udah kira dah.
1: Iya, yeah, orang kesini hati dah. Laban tak dipilih B.
2: Kemarginya.
3: Kelalu, kita kelaki tu.
1: Okay, B, gaya kita di Miri, B.
3: Oh, jadi gaya kita di Miri tu amanah Sarito MA. Ngarap ke sampai lemai tu lagi lah. Hari kita itu mana labannya berapa bapa hari tu dah Miri nang tu hujan.
1: Oh.
3: Okay. Nyu kudik kami kemari. Lemai kemari inti nang salah.
1: Oh, sebabkan ngaku Kuching berapa hari ku dah tu saya lemai muak ke lemainya sikit hujan banget mai.
3: Iya. Amat.
1: Okey, kita ngagai Bin dulu. Hello Bin dulu.
4: Hello Tiu.
1: Nama berita Yun.
4: Mana?
1: Kau,
4: hello Dom, hello B.
3: Ya, hello, nama berita Yun.
4: mana?
2: Lama nak dengar Yun.
4: Pula.
1: Oh, dua minggu kau dah deh ngau Yun ni.
2: Ya, lama punya.
1: Oh, kira ke lama punya Dom.
4: Lengau Dom.
2: Tahu lah lengau.
4: Ngau kat pelayak ni.
1: Okey. Gari di bintu lu dah Yun.
4: Mambam kami tu.
1: Awak.
4: Pagi panas tadi, boleh lah. Sempat enggak masuk kereta tadi, menunjung kereta masuk. Tuk lebih pula, kadang nak terbubuh.
1: Awak. Saya nak kereta dah masuk ni.
4: Mbak ya.
1: Awak.
3: Si kenyak ya Yun, kita susah payah.
4: Memuja. Dah
3: menunjung.
1: Tahu. Ya, ritual nganga hujan
2: dan kita jadi
1: kereta.
2: Kereta segi hujan yeah. Tanya.
1: Okey, kita ngagai Suri Aman dulu. Hello Suri Aman.
5: Hello Kuching.
1: Okey Ben, nama berita Ben.
5: Berita mana? Panas kemarin nyentuh kelemai sarito megagi mengkang panas di pelabak nyentuh kelemai lagi megak.
1: Anang hujan lah nyamai ke kabar kita
5: ngau ke
1: mini stadium ne.
5: Mini stadium betul.
1: Non pun dia lagi.
5: Dia pulai harinya aku tadi. Pagi tadi ngau sudah ngantung nama to Tanglong. Bisa program sedari bagi Cina Suyaman FM. Bersama ngau Red Lantern storytelling nembiak sekolah primary.
1: Buat palan kesama ni.
5: Buat palan kesama.
1: Ada yang ngesan speaker?
5: Bisa, insanuas.
1: Oh.
5: Dini hari temuk.
1: Ya. Baka kesari nak meh kaban pulai dini hari nak madah ke diri nak.
5: Boleh ngau re mulu rian yo.
2: Apo?
5: Amai.
2: Apo ne? Serian re ben.
5: Bisa lubang tu serian nyentuh ke dia tu. Ya kage ke kita ng lagi jumbo.
2: Benuang ne.
5: Benuang.
4: Benuang ya.
1: Okey. Rian dirimpu nya ben.
5: Ya kunci 25%
1: rian si. Tidak tai bagi dar ni wan yakin ke ben.
5: Oh. Oh. Sudah langkang ndak kun mo laman to ile ile batangai ile ile batelupar. Empai ga ku ningali ta sudah langkang.
4: Tidak ke berjual namanya buah rian bat bukit bangunan minggunya tadi. Lebak ku bisik minggunya tadi ada. Atasnya
5: oh, sudah berjual. Hari ini jalai de nak mansak semanggang.
3: Iya.
5: Tanggal buah bukit bangunan. Mansak semanggang.
1: Mutu eh bian. Oh. Amar mutu ada tiba seburan yang keju yang agai palam ke dilawak ada mansa semarahan.
3: Mansa yu aja nya.
4: Mansa aja. Nang nak ngawar begau ke jematan batal luparnya.
1: Oh, kena jalan atas.
4: Nak jalan lamanya.
1: Oh, kena jalan atas leh.
5: Apa di nak testing kita
3: yun. Sini yun. Jauh ah.
4: Ngai ke.
5: Nanti yun hari nya dah jauh ah.
4: Alasan.
5: Alasan.
1: Alasan yang singgah bas marahannya bin.
2: Segi gai banyak. Oh,
4: Bisa ya, pas marahanku minggu yang tadi Tio.
1: Cegi enggak kau ni.
4: Ngenyati kalat-kalat minggu yang tadi.
1: Oh,
2: udah datai, udah ngelebuas baru emak deh.
4: Kenyame ya,
3: kenyame.
1: Aku mendapat gambar aja Ben.
4: Tak aja, mansa aja.
1: Kita nguji ngangau kapan kita coba studio mini ba tapak Sarawakku sayang di Kapit ngarokan adai penanggul. Hello, kapan kita di Kapit?
6: Iya, hello. Selamat kali hari.
3: Mayun.
1: Mayun dar seda Indo dara ba Kapit ya.
5: Wah, ti.
3: Lady boss seda ya.
5: Nah, ya.
6: Au. Bisai
5: magan. Bisai. Terima kasih. Oh, mal.
6: Nak ke mikrofon kami tiga ke bisa itu tangkap maka yang saya bisa keempat kalau KBR sekali nya.
3: Ya.
1: Ya, aku lihat tangkap kenyawa di tu Nana dan yang menti si ko dagi mar ya.
5: Ya.
1: Kini gaya kita gawat dia nadai menderita.
6: Ketawa
1: ah kat dia dah.
3: Ketawa Nana dah temu dah.
1: Gelombang ketawa nya ya betul ketawa dah datai ba pendiam ke ba kucing.
2: Oh, kembali di EB.
1: Tajak berdoa ayan.
3: Arah ketawa Nana nya.
1: Ya, tajak berdoa ayan ba CCTV kita di tu benung di on aku. Awah. Udah diuji TV kita Nana. Oh, nyampai ke aku monitor lagi, enggak kena ayan lagi dah.
6: Oh.
1: Dah dengar mak tahu ayan dia tu lepas kita berada live di FB dah, kena aku monitor.
6: Anang yang irau, segi ayan
1: dia. Okey lah.
4: Dah lah, biro wanita di Kapit
6: sari tu. Dia tahu pun tahu, betul.
3: Ya.
6: Udah berengkah kita live ba.
7: Mana dia tu benar live ba, sibu FB.
1: Oh, okey. Lagi nak rupung ke agak.
6: Udah tahu lagi nyuis ke. Oh. Oh. Besar itu kami tahu tiga ikut hari Kapit.
1: Besar lagi ke nyawa kita dia, Nana.
6: Namanya?
1: Audio kita tenggelam bau.
2: Tenggelam ya. Besar lagi nyawa.
1: Tahu. Nyawa kita besar lagi pak. Enggak gampal kita besar itu buah. Besar lagi nyawa.
2: Percun.
6: Iya.
2: Ah, yang baru dengar.
6: Buka. Aduh keratanya.
2: Tahu. Sampai lima
6: tu dia. Labu lu ni banyak. Jadi, no. Sebenar tanya dia kita in rose kata kami laban kami studio mini di tau. Siapa ke nemu belagu tau lagi? Ada tay ngakai studio mini kita?
8: Ya, madah dulu ne.
6: Madah dulu.
8: Ngakai balam peninggalan
5: bagi
8: menua kita di Kapit itu.
7: Strategi macam dulu.
8: Iya, mesti.
6: Tidak boleh.
8: Kita pasang
6: kami aja. Nyangkau lagi.
8: Laban nyangkau balak kapan? Jarang-jarang mau teh tuh datai begitu nih. Dia mah kebentar ya, mayuh mah penyanyi artis yo, apa jadi artis nih.
3: Ya.
8: Kan lagu buat bagi menua Kapit.
3: Atau menua
5: yang yang kawan menti.
8: Nyak dek, anaknya di Ben. Anak ni bapa kan dia rey mayuh tu.
1: Begini. Oh nanya kita tiga tentu kami kenal mu belagu atau agu atau lihat datai dia kini.
6: Boleh.
1: Oh, ni kita akan ngengau orang kerbau belagu aja mek ya. Kamu dak muah kita mendo.
5: Kita sudah mahu ada bayarnya.
6: Semak nak nemu dini dua studio mini kami. Bersemak engkau jalai pintu penama.
8: Ya,
6: semak pentas utama.
8: Pentas utama. Aw jadi kami di tok kebenar ya. Nimpai, ulah nimpai ni mah.
6: Ulah, ulah nimpai.
8: Kedia tu benung bajako. Apai kita, apai besai kita, benungnya, mai mam bala kedatai, kengulu pengawak berjadi ke Sarawak ku sayang buat bagi menua kita di kapit. Oh, hebat mat kami semua, no? Sawut ku.
2: Anci, kita.
3: Anci, cerita bersibu. Di kapit dia.
1: Oh, kapit kau sibu bersatu nih.
3: Iya.
6: Cerita sibu kapit.
3: Akhirnya, cerita tiga bersatu.
5: Betul. Anci.
8: Anci deh.
1: Lagi mai ayak gabas kita kia deh ndo rindu dengan kita ndo ngelamat tadi ngabar radio ayak kami dak buang mata kita.
6: Tuai mai.
3: Tuai mai. Tuai mai. Tuai mai. Tuai mai. Tuai
8: mai. Tuai
1: mai. Tuai mai. Tuai mai. Tuai mai.
6: Tuai
5: mai. Tuai mai.
6: Tuai mai. Tuai mai.
1: Saya ke handphone ayak kita baru dah beli.
5: Oh. Lewa. Lewa ya.

0: lah ya. Sida ibu jauh dia bertemu.
1: Nanti. Aw, nanti benda apa lah ya? Kan nama kami tu nak cukup badas.
2: Nya. Aw. Kenyal kita yang muda di impun eh.
0: Ya, harus kita.
2: Iya, anak lah lepas laki kita cerita. Nya, jaga.
1: Kita nanti sida ayak muda
0: sida. Betul. Nya ayak kita kucing yang seraman ni limbang nanti.
2: Minta dipuji belama sida ya.
0: Aw. Baru ransi yang.
3: Nya mai ayak kang abah kita buat kunti.
2: Lahir mai.
1: Abah saya,
3: teman kunti. Lama tu, ninga tu dah mentinya berita batang rajang aja. Oh, sedang nana sedang marnya. Hello, wai sibu, kau gemda gamal berkeni.
1: Ma, aku tu nana ngawa. Aku sih gimana lah nak kau. Kang anjung, lu ikut mana sabong tu kebenar ya. Kamu nana datang kita nak ngerdai dari empu.
3: Amai. Okay.
1: Panah
3: dua-duanya. Oh, ngarang kan ada nanggul lah. Program kita cerita ni leban balas kita sebuat bab mini konti. Kita engkau randau minggu tu. Pulang kan wan tu Yon jadi pemataran randau kita. Idara Bintulu minggu tu.
4: Okay, terima kasih Tiu. Jadi merik selamat tengari ngagai Nuan Tiu. Ian dan biro wanita kita di kapit dien bertuai ke mar. Ha. Nya ya. Nana ngau menti, ngau duam di limbang, ngau bi di miri serta semua peninggal ke benum boleh ngau kita jam ke datuk. Jadi topik ke dibaik kami hari Bintulu saritu ianya media rama. Kati media rama tu tadi uliah ngaso kita semak tau ke jauh hari pangandiri. Lalu media rama tu peninga udah nyadi sepagi hari penghidup kita bisik sekedak madah kenyak ya uliah mai diri sebilik ngau bala baki ya sema agi tajak pen sidak tu jauh hari pangandiri nang iranya ba luar hari Malaysia kini tau ke jauh hari mata kita minya tajak pia bisik megat sidak ngumbai media rama tu tadi ngasuh kita jauh agi hari pangandiri tajak pen kita diau ba rumah ke sama angkanya sikok tadi ba tingkat atas sikok ba tingkat bawah. Antik bekangau makai engkau kena WhatsApp tu ngasai ke diri tu tadi. Au, jadi sari tu kita dekat berandau kenyak kati media rama tu tadi. Ngaso kita semak tau ke jauh ari pangan diri. Lalu kita terus ngagai panel aku tau ke moderator aku keterubah yangnya dom di limbang berkongsi ke media sosial tu tadi dom. Ngaso kita jauh tau ke ngaso kita semak ngau pangan diri dom pejurai ke dom.
5: Okey, terima kasih Yon di Bintulu. Terima kasih mega laban dah nyedia ke topik kita ke minggu tu. Jadi selamat tengah hari ngagai kita lima ke jadi panel yang kawa kumpul. Jadi topik kita ke sekali tu inya berkawal dengan media rama, kati media rama oleh ngasuh kita semat tau ke jauh hari pangan diri. Jadi berpenemu aku media sosial tu ke media rama tu udah mayuh ngubah cara kita berandau. Jadi subak dekat bergigak ke diri sebilik tau ke kaban terjauh berguna ke surat bisiknya nanti kita sama ingat subak kita bisik program rama kelala radio kena ngempit ngempit ke kawal. Jadi ke dia tu mayuh media rama ke mansang baka WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok serta aplikasi kebukai uliah bertanya berita ngau pangan diri sebarang maya kita ikak. Jadi ia mega ngau muntang ke atau keng mudah ke komunikasi komunikasi ngau diri sebilik ti gawak ngau ke belajar jauh nulung ngedut ke kawal lama ngemudah ke pengawal berkongsi ke berita ngau aktiviti diri sebilik. Jadi pia mega komuniti rumah panjai uliah begulai tajapan sidak diau jauh. Jadi pia mega info tambah berkawal ngau media rama tu tadi kelimpah kitanya tadi ngedut ke kawal abak penemu aku inya media rama tu jadi ke medium tinglimat belanja ngagai orang dagang dikena ngelaku ke produk ngerembai ke market serta ngulih ke penatai pemisi. Jadi kita sama nemu ba WhatsApp kai WhatsApp WhatsApp boleh ba TikTok banyak orang berjual affiliate. Pihak mega berkongsi ke penemu atau ke penerang ngemudah ke akses ngagai berita kemayari penerang pelajar ngau penemu kreatif tim ri penguntung ngagai pemansang diri. Jadi ba penguasa komuniti nulung rapit ke kimpin penyedar sosial serta nyerakup ke individu ti ngembuan minat atau ke sukuang ti sebaka. Jadi ba pengremai pengelandik berunding angkat ke pengelandik berfikir kritikal kreativiti ngau communication dengan cara nulis ngau interaction digital. Nya tadi penemu berkawal ngau

0: media rama atau ke media sosial ngasuh kita semak ngau pangan diri jadi pulai baru agai Bintulu mulai ngau DJ Yon di Bintulu. Terima kasih Yon.
1: Okey, terima kasih tu. Jadi amat menyukakan wan tadi laban komuniti rumah panjang itu tadi. Sidak megah uliah berjual ni dengan WhatsApp tu tadi. Nanti dah boleh sayur tu tadi. Lalu blas bawa WhatsApp. Madah ngagai bala kesama serumah punya tadi. Jam 4 ya habis dua. Kadang-kadang bisik sekedar nak ampiat dah dua.
0: Kadang nak ampiat tau. Ni buat kita bakal WhatsApp bisik. Bakal kita bisik gerup teh. Lalu habis mianya. Nada gi. Orang kedua dia nak ampiat punya.
1: Ya, sikit nak ampiatnya tadi. Okey, terima kasih Adum. Jadi hari limang kita nurun kemiri bi lebuh media sosial tu tadi. Jadi penanggul communication bi keni.
2: Out, okay. Out, terima kasih Yun. Ngau stesen buka selamat tengah hari megak ngagai balap peninga kita. Jadi terima kasih ngagai YFM di Bintulu lepas udah jadi ke topik kita kena randau minggu tu. Jadi di Miri dekat berkongsi ke lebuh media sosial jadi penanggul communication atau ke komunikasi kurang ne. Jadi tajak pen semampai bertanya ke berita kelebih lagi kita dia tu dengar cara online. Jadi mayuh orang majak kurang berinteraksi atau ke berinteraction bertungak mua korang ne. Jadi kadang-kadang diri diri sebilik tu duduk bergulai tang siko ikut kita itu kiruah ngau telefon dari mpo munyi korang udu skrup-skrup ni tak tahu ne Yun. Jadi itu meh ngasuh kita sebuat tu tadi bisik kurang communication bertungak mua ngopangan diri bisik tu mega ketegal ketagih bermedia rama. Jadi ketiga tu budaya berandau ngau bergumpuru tu tadi udah lenyau ketegal kita. Ketegal kita tu tadi udah kelalu ketagih bermedia rama. Jadi ke situ tu inyak kualiti maya buku lain ngau diri sebilik macam kurang. Contoh tadi balap ringa lebuh makai begulai tu tadi. Semua balap kita atau ke pangan kita itu tadi lebih lagi fokus ngagai telefon hari ke berandau. Nambah tu tadi bisik nambah ke homework mimet meto Yun. Tu tadi paling dengar bisik ke dikumai orang nambah tu tadi introvert. Tu tadi bakal ke berjakuk dengan gadget maya berjakuk lebih nyamai lagi hari kita bertungak muam. Jadi tok tadi bisik ke dikumbai di pada aku tadi introvert ketegal kurang komunikasi ngau pangan diri dengan cara petungak mua tu tadi jadi munyi ko ribai kemayar itu nadai confident berdiri mpu ketegal takut jampat dinilai orang kemayar itu deh ayun laban dia tu dunia kelalu jampat viral nanti nyemak orang tu tadi salah sebut alu dah alu viral orang bisik ke orang mana tu tadi alu dikecam ketegal utai berkenyak meh tau ngasuh kita itu new takut ke betul ngak mua deh Yun laban confident kita nadai takut dinilai orang ke kemayar itu. Oh, jadi nyak bisa tambah mimit info bakal ngau dikunsikan di Miri itu tadi Yun. Jadi pulai ngagain wan baru di Bintulu.
1: Okey, terima kasih Bi. Nanti hari Miri tadi kunci ke media sosial itu tadi jadi penanggul communication dan dia sibu itu tadi sidak biro wanita itu tadi nah empas media ramah ngagain biar rebak baru ni kita tiga nyak nama homework kita tiga homework
3: kami tiga. Ya Nana
1: kerja rumah
3: macam kita ini.
4: Nana enggak kerja rumah kami tadi.
2: Mentas main Nana.
3: Mentas ya.
1: Pengetua.
4: Pengetua kami.
5: Nana nya.
4: Kau ngulu ke kami.
3: Ya cermin
4: kami. Ya cermin kami.
5: Nana nya biro nyadung kacang kudanya lagi.
3: Cermin nyadung kacang kuda.
4: Saya kacang
5: kami. Mana harga kungkung kena kita tiga dia ne? Mari kita tanya ke aku.
3: Nah, ayo deh MA nak sesuai mayatnya kungkung no.
5: Laban kalau besar pada aku deh mari aja deh. Lemak aku dah ninggal jako kungkung.
3: Sikit
5: kan ngesau kena
3: tu.
5: Aman. Jadi kungkungnya dikirim ke kuci yang apa itu jam malam kau nak nyatin dua.
1: Sikit gaya bunyi bayarnya teh.
3: Cara bayar
2: Contoh-contohnya.
0: Sudah tebak dari bayarnya.
5: Amai uji kita yang medak live sudah ya si Bu FM dia tu sudah ya menombak studio mini nih. Oh, mana diri gak mari akan dikenal sudah dah.
3: Okay, nama ni untuk mega setiap hari namanya di ngambil kita support kita ini.
6: Kena jukung kita
3: berjual.
6: Berjual sudah ke nama peniaga kecil.
3: Betul.
6: Mereka pedagang mit.
3: Pedagang kita ada apa? No pemakaian nanya. Belah kaki semua biasa pemakai mangan itu nama ngira.
1: Dalam perutnya nama ngira.
6: Nyawa aja tanya.
3: Ia lebih hari 3 hari pengawak begitu. Nanti berapa ya?
6: Ya aku pulai ke sibuk dah 3 malam 4 hari dia tak saya kembali ke.
3: Aku saya ku senat kungkung tu. Kirim ke MA jam.
5: Okey.
1: Cak ke nak tindu malam.
5: Oh, kungkung ke nanti yang rekuang kita tiganya udah bayar ke bedau ibu nanti keluar dia. Oh.
3: Udah ya.
5: Ya, bodoh ngepai dan nangai mali ya.
6: Ana mere malu ku.
5: Tagih. Tagih ibu pandam meja saya dia.
6: Okey,
5: Nana, sambung baru.
6: Iya, pulang lagi kami di Sibu yang pas tentang pas media ramah ngaji biar baru. Jadi orang ke biar lagi jadi orang ke pemadu cakah ya ngan media ramah. Jadi media ramah mere silat tarik mengenai penguntung tambah gak mai pemar ya ngaji pemansang ramah ngau rundi yang tau ke emosi sida. Jadi pihak mega peninga mayuah ya. Mega mere empas ke baka empas fizikal ngau mental penanggul tindua ketegal balat berkena ke internet ngujung ke emosi sira tadi lelek serta stres ya. Jadi penanggul pengerai runding sira tadi gian berkena ke media rama bisi kawul terus ya ngau penusah hati tik tusah irau serta nak lantang ati lebih hagi ngagen biar baru ke baru tengena ya lebih hari 3 jam sari bak media rama. Jadi penanggur bukai hanya pengawak ngacau dengan cyber lalu pihak megak pengenal latih keterimpu menyekurang di pengaruh kini kita nyebutnya tapi di pengaruh ke Jako Melayu tapi kini kita nyebut Jako Ibane
3: empas ya
6: empas penyampau like ngau followers tadi deh lapan sidak ke dekat kuliah ke followers ngau like tadi sidak yang ada ngira itu semua sidak tadi ngaga konten deh
3: betul
6: sidak ada ngira utanya tadi betul atau kena atau kuliah mereka empas aja sidak empo lalu penghidup sidak empo deh kadang-kadang dari segi komen positif no negatif tadi yang kau sedak tadi dah boleh menerima komen-komen menyekurang netizen ke dia tu eh yang tadi penanggul kau boleh ngacau pengerai rundi yang sedak ya jadi penanggul konsentrasi yang tadi kelalu balat dengan gadget tahu ngasuh tu saya dekat fokus ya ngau asar penemu pihak mega anak media rama dalam pengawal belajar mega siti ya bisa positif bisa yang negatif jadi apa positif tadi kita boleh menyekurang nambah ke penemu nanti kita guna yang betul nambah ke penemu kita nanti kita dekat belajar kita boleh menyekurang juga kini kita badah guideline pas tentang otak kita belajar kita nyak nanti kita salah guna bakal kita tahu mayuh orang kena AI deh ya tadi siti utai ke punya kurang tadi uliah ngaco berundian kita lah, bah kita enggak berundian deh, so kita ngaco AI berundian ke kita, hanya empas negatif ya. Okey, hanya tadi bah penerang empas media ramah ngajen lebih rebah baru ungkup kemeri sibu tu Yon, apulai baru genwan di pintu.
1: Okey, terima kasih Nana. Jadi
6: hari
1: benar ke ya? Ya. Sal nih ngah.
5: Nyemunya tengah no ibian nadi ngah kata.
3: Lama tu semai aneh. Ulah nih yeah. Kami semua itu.
5: Benung ucapan peresmian
3: nih. Ya, benung
6: ucapan peresmian.
1: Okay. Terima kasih Nana. Jadi hari Nana hari sida ekari kapit tu tadi nah kita terus ngagai bien jadi bien dekat fungsi ke risiko media rama penerang ti salah ngau penipuan. Jadi sebedau nuan terus ke tok bien minta nuan namanya Merina balap ninga dulu meh. Bien.
0: Merina balap ninga. Okay. Dan sebedaunya kita mendiang kita dulu. bila kita mendiang ke Anthony berindang kita tengok lagu Terpambar.
7: RTM Sri Aman, Bergulangnya Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Buat mini stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat di Guluk Ngadi Penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

0: Ya, Anthony Usan ngau lagut pambar, Anthony Usan mega pia mega rem jana ngau Puan Amoy, Puan Angela bisa dikangau kedatai merindang balap ninga mensemayuh dalam program ilang tikai gawai Suryaman FM lemai tu lagi diatur peringkah 6.5 lemai ba mini stadium di Suryaman. Aku ngelatai ke penerang ke dipekunsi bekawal ngau RMT kita ke sekali itu ba sentang aku ianya risiko media sosial ia kebisa ngujuang ke pengawak ngeremai ke penerang kesalah pihak mega bisa nyau-nyadi sebengkah hari cara-cara nipu nengah online mega bisa diripot ke majak nyadi bak media sosial. Jadi kelimpah hari penguntung media rama mega muka ruang ngagai pengawak ngeremai ke berita pelso petenah pihak mega mayuh macam cara nipu nengah online. Ambil kebanding berita pelso timudah dikeremai ke tegal pengawak berkunci ke penerang pelso nadeskat mudah dipjalai ke bak media sosial media rama. Jadi info ia ke pelso bak media rama media sosial tindak direport ke Mesir Mayuah ngagai upias ia ke berkuasa ia dekat dia dekat ayan belamanya bak media sosial bak media rama laban nadai sebarang orang report ke ia ianya penerang ia ke pelso tengujuang ke rintai tau ke panjai-panjai berita tu ditampuang orang ia kena nemu direk berkunci ke penerang ia ke pelso nangkan kenya cara nipu ia ke baka pengawak nipu beranak ke pokok majak nyadi di media sosial jadi pengawak tu dan lama udah bisik di media rama lalu dia tu trennya yang ngatur promosi bak media sosial berkawal ngau pengawak nipu beranak ke pokok di pemaduk baru promosi ngena gambar balas selebriti dikumbai ngau jako bahasa Inggeris deep fake scam ngena mua selebriti digagak ke video kena promosi jadi yampu ya kempu mua ya kempu peniaunya tadi nak nemu diri dikena orang ya kesalah ngena identiti ya. Jadi salah guna penerang diri ngau account pelso ngau nipu identiti itu to cerita ya ke kurang lebih sebaka sedua ya kurang lebih sama jadi penerang diri ID orang bukai di salah guna bak media sosial media rama kena ngerembai ke berita palsu nyalai peninga persa dulu penatai berita amat sekali kenyanda sebelum kita berkongsi menyiko promosi tau ke ramai jakok tiswah di pansuat ke kita di radio sekali kenya TV RTM sudah pasti baru kongsi yang baru patut kita berkongsi ke berita nanti kita sudah nemu penatainya betul yang keman pihak mega mana dia berkongsi ke orang bukai lalu pihak mega anda mudah percaya ke ya ke dikumbai tawaran di kelalu mai penguntung munyi kujako nama to semak ketiban mayuh kuah hari se tentunya bisik ngatai ke utai ya ke mana betul temu dekat mai kita itu tadi kaya dekat mai kita nguliah ke duit mayuh ngau cara ya kejampat di pekunsi ke mega bisik nyedia ke gaji kebesai entik nuan kawak ngau aku mai nuan kian utai nya tadi entik mudah ndang ya berita palsu kita pun sama belak nemu nada utai kemudah di ambil kita, duliah kita. Di dunia itu, nanti kita tidak berempas pulas menyeku-nyeku Melayu nguliah ke ya. Pihak mega jaga mana identiti dirimpu, penderang dirimpu, laban itu. Siti hari ana mudah share penderang dirimpu, laban ya pribadi. Utai ya kepatut di ibun kita mana. Laban salah kita share ya, ya dekat di pengguna kurang, disalah guna orang lalu dekena sudah ya tu tadi ngermai ke berita sekali kena penerang ya kena patut di media rama atau ke media sosial. Okey Cikgu Yuan nyajak hari murid Wan di Semanggang di tu. Terima kasih Cikgu.
1: Okey terima kasih. Oh, sama-sama. Jadi kepenudi kita ngagai Tiu di Kuching Tiu ngena media sosial atau ke media rama ngau pintar Tiu.
2: Okey Bin.
0: Ya.
2: Nuan ba stadium lagi bian lebuh nuan ke ngimbai bala cameraman video man nya anan tu ngambi kening Anthony Usan lagi au ngak ke barrel baru.
0: Aku nggak jadi bos. Nada engkau kameramen kau lagi.
2: Aku nelay sih dah meh. Anak tu lama ngici yang ba kenyang entenyusan.
0: Aku rindu nak berandau ke malam tadi. Tante aku meniang. Tapi sih kau dah tadi tuanya di tunde ngoya.
2: Iya. Segi amai.
3: Lawa. Lawa lah.
2: Tanya sih gaya kenyang tu dah pangan kalau buah keberandau ngoya.
0: Iya.
2: Tanya segi semula. Segi ngiyambu deh.
3: Segi original.
2: Original. Kau dah gagal.
0: Original. Kau dah gagal.
2: Awa. Di nemu maya kita ikut sebuah raminya, maya orang kengambil gambarnya, lalu dipancak ke api terang, dia nak utanya putih dari itu dah. Lalu kumbai orang, nyalah utai ke dikenang kita dalam media ramah tu aku nampung baru, topik segi udah di sedia ke Yun di Bintulu FM, okay? Ngena media sosial secara pintar tu, jadi media ramah, ukai utai tuliah diseliah ke kita hingga penuh. Laba kadang-kadang bisa menggap perkara kena uliah diseliah ke kita, dikawal kita, jadi kita akan jadi pengguna tu. Patut ya, jadi pengguna ke bisi bertanggungjawab serta berhemah. Jadi, kita ke guna media ramah. Okey, patut ngatur jam kita, pemanyuh awak kita ke berkenak ke media ramah. Kita inti uliahnya sama ngemerat ke communication secara bertunggak muah. Berandau secara fizikal, berkita ke rumah atau ke kita ke mesti awak, kita ke berandau engkau diri sekaban bak luar dedian. Okey, milih isti ke berguna, tahu ke konten ke mesti di pedak bala kitanya, dipansak kita bak media ramah. Okey, konten ke berguna, ia ke positifnya, atau nyadi ke lalau, nyadi ke teladan kita hidup besar-besar nyadi kita ke nyadi pengguna tebaga ndang ya patut nyadi pengguna ke mesti beretika nyadi kita. Anak mudah terparu engkau semua konten kebisi di pedak kita, di pansak kita, sama nyaga pengerai rundi engkau, penglantang penghidup kita. Kadang-kadang abang media ramah kita mendak sanuk tu dah berbeli ke kereta baru, baju baru, beli kereta baru, motosikal baru, tayar baru, buak baru kita pekerjakan itu ya. Jadinya enggak tahu nekul rundi yang kita, ngacau rundi yang kita. Jadi berkini cara kita, ngena media ramah secara positif. Nunda kau jaku ibian tadi, entin tak pasti, jangan kongsi. Jadi kita sebenarnya bersadung ke berita ke segi ia amat. Berita ke udah diulih kita hari portal berita rasmi. Nyabar kita nyak tahu update. Berkongsi ke berita-beritanya tadi. Anang kelalu kat nyadi CCTV tahu ke reporter nombor satu bak Malaysia ya. Okey, kedua kita guna leka jakuk di mana? Okey, bahasa sopan dalam jakuk Melayu. Okey, anang tu ngena jakuk kasar, labanya megat tahu nyadi provokasi kita ke tahu kira ke mai mensamanyuh lagi beculuge ba media ramah. Kita nemu laban netizen sida ke kena ke media ramahnya kita nak ulah kontrol hutai ke dekat di type bala sidaya nyaya. Ketiga, kita tebal lagi bala content creator kita ianya dipinta ngasil ke atau ke ngada ke content ke positif ia kengundan kira ke nilai kasih sayang berbahasa pemegak bantu mantu orang ke tasah kini orang ketusah karya atau ke hasil ke kreatif ke tahu ngerembai ke minda atau ke penemu mensiamanya. Keempat, tu ke pemandu yang berguna lebih kita berkongsi ke gambar engkau video kita berbahasa ke privacy kaban kita anang mudah mandang ke video tahu ke gambar kaban-kaban kita tindak minta izin dari sidaya atang kita tadi udah mantai ke video tahu ke gambar sidaya ambil ke banding lebuh aku ke benar bertanda ba atas speaker diambil ibian video lalu dianjung ke media ramah apunya gaya MA ni ke sidaya nya. Jadi orang kengkeng mendak kita nya puan nombor satu sidak ya nimbak kita ba media ramah. Nya contoh aja biar bedau aku kalau bertanda ba media ramah. Bertanda ba media ramah. Bertanda ba atas speaker. Bedak mu stage siga lalu start. Juri kita dah datang ni. Okay, boleh baru kan Yuan Yuan udah punya Yuan.
1: Oh, okay, terima kasih Tiu. Jadi pengen mayuah media ramah tu tadi ukai musuh tak ke ukai menggap penyelamat tang utai ke berguna hanya bakan berkeni kita ngena ya nanti dikena kita ngau cara kebetul pintar ya uliah nyambung ruang bilik baki ngau community tajak pihak nanti nak dikena tau ke dikena ngau nade sekat tu tadi nak bertata ya tau merugak kaul ngau penglantang antara kita ngau orang ke bersemak ngau kita nyak tadi tiu topik kedibaik kami hari Bintulu berkaul ngau media ramah. Dahnya Tiu, boleh berongai kucing Tiu.
2: Terima kasih Yun. Okey, pelabak aku boleh nyedia sikit lagu Yun tentang hari kucing ni. Hari kucing lah Yun ni.
1: Hari kucing.
2: Oh, kita dengar ke promo tu dulu pengurami di menua Suryaman. Udahnya mending ke siti lagu. Udahnya kita nyigang agai carta kenyalang minggu 26.
4: RTM Sri Aman, Begulanga Pusat Hikmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Hikmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Penglantik Sarawak dilalu nyadi kaban konser negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mung Anak Dagang kaban konser negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Ramjana.

0: Ya, cerita kenyalang minggu 26 bertemu baru kita. Kami sebuat mega udahayan ba live YFM Iban. Okey. Di Konti Kuching kau tu dah pangan DJ MA di Sibu BC Ibin. Okey, ba mini Konti kita.
1: Sibu.
0: Sibu. Sibu si mini Konti. Balas saya ndo.
2: Ya, agi mangkan tau biro wanita.
0: Oh, biro kacang kuda dan ada yang
2: biro kacang kuda nih.
3: Biro kacang kuda.
4: Mereka kita kacang kuda. Dah berempat kami lah.
0: Okay. Di Seriaman Pendaria Ibin. Okay, Bintulu, Yun, Miri B, Anggau Dum di utara kita, Limbang. Juri mega udah datai. Hello juri.
5: Halo.
0: Anda berasa dah minggu keempat ni juri?
5: Ya, minggu keempat.
0: Engkau Steve Shigan akan jadi juri jemputan kita untuk ia bulan 6 tu. Okey. Berenang dulu mai. Ondo, berenang juri kita ndo.
6: Nama berita juri cerita.
5: Cukup mana? Wow.
6: Cukup mana?
7: Mana mai mood juri cerita
5: pelaku? Mesti ke mana? Mesti ke inti. Kalau
4: saya main lagu tanah tusol
5: lagi. Apa tusol buat lagi enak macam?
4: Nana aku sih kena gigi aku dah.
5: Apa punya?
8: Live nana.
4: Aku sih kena gigi main live.
0: Tinggal ada ketawanya.
5: Nanti nana lain macam ketawanya.
7: Ketawa orang ketu,
5: ketawa sudah nendo,
2: ketawa orang jai. Nebadaunya dia orang jai, tapi berkapit itu mana man yo?
4: Oh merotegi sudah.
0: Wah, kacang kuda nya pandu kita, nang kalu karyang nih nendo kasih ke kami.
5: Nendo bareng.
2: Aw jam.
0: Aw kita tiga nendo ke kebab mirinya mang, oh mang, berita mang.
7: Mang tai.
0: Nanti memunyai. Okey, semua kita ada hayan buat TV kita. Kita terus lingkang agak pemutus dulu ni, boleh?
7: Boleh. Ya.
0: Pemutus minggunya kemari. Kau DJ Sam kita di Konti. Minggu 25, carta kenyalang.
5: Lagi pernah us dua ya.
7: Kita ngagai kami bawa pantai kami belagu pernah kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lama lepas hari itu kita sih dua kejutan.
5: Perine yo.
9: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
10: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
5: Awak.
4: Itu kenyo. Kalau minta udah rempoh.
5: Bisa balat atau minta. Itu kenyo.
4: Sama pagi.
11: Awak jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang pum.
7: Kita. Sirap Nora.
12: Carta Kenyalang tahu di peda bak Facebook YFM Iban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
13: Carta Kenyalang.

0: Carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus carta minggunya kemarin. Minggu 25 di JSM kita di Konti. Okey, engkau juri kita Steve Shigan. Okey, minggu tu, minggu 26, minggu keempat, Steve Shigan kita Tanah Berenyang. Tusur tanah.
3: Tanah berenyang, tusur tanah pun tahu.
2: Tahu lah.
3: Tak ada masalah. Jadi bisa tusur aja ujung. Ya.
2: Lawannya lagu ketika minta nana lah kita. Oh, ingin jadi tidak kan eh?
4: Harusnya.
2: Oh,
3: wajib
4: lah. Pagi aku bangun.
3: Oh, lain hari lah, please.
4: Nah. Sari tau last penuh day.
3: Sari tau last
2: penuh day. Okay. Okay. Oh. Kamera kita sebuat doitik bab sibu ni mini konti ya nana.
4: Swish lagi.
2: Nanti bala ke belagu lagi boleh ni.
4: Boleh. Boleh mini bisa mana sabuang ke?
5: Udah bisa tu nanti.
4: Ane
5: yang
4: bisa ni.
5: Nanti di pelakon aja.
2: Okey.
4: Benda ngebat taji ya.
2: Okey. Seraya kita sebuat ke agi nganti tak kengitung bala pemikir ke data itu kira ke nginjau nuan bian aku medan nama Hali bian tu ketawa bertibi ke aku.
4: Oh, sengajanya bian.
2: Nemunya nemu tuju apa lagi seriaman.
3: Aku baru kak gagal aku tadi baru kak gagal paman.
2: Aku medan bala bukan nang ke buat tai bian jak tawa nda patut medan katun ke aku. Nyom medan dai nemu tuju seriaman. Okey, nginjau nuan bian baca dulu bian.
3: Sumadi batua. Lumur tujuh pulang ngagai Suryaman Roy kemari mai lagu anang ujaku. Umur 6 Christopher, study Christopher. Mari ke kucing mai lagu beberapa api dendam. Tu strategi tu. Umur 5 Meteo hari limbang mai lagu kaban sampai mati. Lumur 4 pulang ngagai Kelvin hari kenawin ngari ke Miri tu nah. Miri pengerindu putus bertengah jalai. Kau ngau kau on jelah. Yeah, lumur 3 Agustin hari Abram ngari ke Miri mega penyayang nak loya study. Lumur 2 pulang ngagai Daniel Brody ya, Brenda Brody. Hari ni ah. Ngari ke Miri mega ngau lagu nuan pergi. Lalu nomor 1 pulang ngagai Kimberly hari Kenawi tadi ada Kenawi ngari ke Sibu ngau lagu pesan nyuju sano solo. Ye, akai pendiam-pendiam.
4: Sangaja. Au.
2: Udah ngede aya.
3: Udah dom.
2: Okey, terima kasih aya. Au.
4: Kang miak kederek sada wae.
2: Okey, aku mudah rintai nama tu laban Kari Miri nyau tiga iti. Nada di sponsor ngagai bintolo nai. Nada serinya B.
3: Kawal dah putus.
6: Ni apa game eh?
2: Kan Miri 2, 3, 4-nya pula gaya Miri nai.
6: Iya.
2: Nada sponsor ngagai bintolo. Engkau si sponsor aku ke update ba konti ba upis kata lagi.
6: Ya, nitia ke bos kita meh.
2: Oh, laban serinya ke dikirumnya tiga-tiganya Miri dah. Kau mudah nada bintolo.
6: Atu kerja meh MA.
2: Nek pelayak lagi atu dulu.
6: Iya, atu dulu.
2: Kasih ke Yun men ada hampir berau kita.
3: Ya, tinggal bis bunganya. Lalu nak tatur kesempekat.
6: Ya.
2: Nak awak pula ke Miri magang dah.
6: Atau ke nitih ke juri kita empo mana-mana aja.
2: Okeylah. Okey.
6: Kasih ke Yun enggak?
2: Oh, laban ku ke update ba file kita ba kunti. Ba upis ku dah din.
3: Ku rasa ada bos. Aku nak mau enggak ai bos.
2: Okey, kita minum bin. Okey, di Seriaman berapa ku bin?
3: 1.
2: Okey, 1 sama ngosiko ya.
3: Ciko.
2: Okey. Di mini konti kita berapa ikut dah buat luar dia? Nana? Menti?
4: 1+1.
2: Nama suanya duit?
4: No.
2: Oh, 2 ikut ya?
5: Hari dah. Ciko. Oh. Baru Ciko.
2: Engkau tak duit meh kami lagu kunci syarikat. Bintulu. Yun?
5: Bintulu bedau.
2: Bedau ne? Okey. Miri?
6: Miri tu 4BCMA.
2: Okey. Limbang deh dom.
7: Limbang ke selama seorang siko.
2: Satu orang deh.
7: Satu.
2: Okey, dua keritanya dom.
7: Okey. Okay, orang baru tu.
2: Orang baru.
7: Sambung baru.
2: Lelengau ke dua kereta kita. Ni non je.
7: Hilang.
2: Hilang mai baru. Bisa ya
7: ningga. Saya komen lagi.
2: Bisa ya ningga. Okay, kucing kira ke on the way banyak nih. Nantinya dia lagi datai lagi. Lagi sempat. Okay, kira ke sudah bersedia atau kita ingin jauh Miri, tahu lah, B?
6: Miri yang paling bisa tu, Mbak.
2: Nanti okay. aja.
7: B, mata.
2: Nanti aja. Saya dapat mini kunti, kaku. Mini kunti tu.
7: Kasih keban, kepat.
2: Alo kesal, B.
7: Alo kan ngerias, B.
6: Ampun, nanti ni dah bisa, ya, Sarito. Aku rekamai yang ke baru dah juara bergawai dayak bazar, deh. Tang yang meh bisa penanggul, ya.
2: Anak mai juara, kasih ke kami.
6: Mesti ke mana juaranya. Hin-hin, ya, deh.
2: Aku muda juara baju sedar ke induk tu. Kat sebelah megang juara bajunya. Dah berjanji kini.
7: Udah ya, sudah itu.
5: Nama ada biro wanita.
6: Ya, biro wanita. Kening, deh.
5: Kening. Kajan ada berjanji. Ati berserahku.
7: Betul. Itu dia. Bunyi jakut tu rumah, ha?
2: Ya. Mini konti tu, nak buat aku nge-zoom dulu.
7: Zoom dia, meh. Mereka gamai.
2: Nyumpah kasan dah itu pada aku.
7: Nah, nyampe kok.
2: Oh.
5: Ya. Ya. Udah bisa. Kami penyanyikan ini tau.
2: Nama dia ketawa, B.
6: Apa? Kita ke Sarito. Mesti kak ketawa. Senyum. Ya. Nak tak serius nama?
2: Siapa nama tu, Mang? Bukannya.
7: Nama tu nyedui kok tu kepansuan.
6: Salah zoom cameraman kita.
2: Ya, Nana ngasih mutar ke kamera kita baru.
7: Tak ke dia meh.
2: Oh, Nana.
5: Oh, tua ya nak tahu ayan meh.
2: Boleh.
5: Tua ya nak tahu ayan.
7: Enggak bukan nak tahu.
2: Enggak ke majak ngini yang kungkung seduanya kat tu.
7: Kungkung. Kungkung tak ke dini yang.
5: Kungkung. Nana itu tak ke dini yang. Nana itu lebih bergaul kan. Kami dua tau.
7: Ya, jago silop ya jahatnya.
5: Oh, paham.
6: Jaku siku bayarnya.
5: Siku bayar.
2: Puas.
5: Yeah.
2: Puas ke hati ayah dah benda kita ando. Ni kan berlagu tadi ando.
5: Tau ya. Udah bisa? Udah. Tau ya. Udah. Tadi kita udah medak. Udah medak kita ni.
6: Siapa nama?
5: Baru ke. Siapa nama? Ambil kiam ada rempu ni.
0: Nama aku Frankie anak Senabo. Siki orang penata asal Ari Kapit Bo.
2: Okay. Nama nama tu Frankie baru baru pulai dari persembahan tadi.
0: Desi kau lay up nyambut ketika premier Sarawak tadi. Malam tadi desi kakak persembahan malam kebudayaan.
5: Ya, sikit orang penari atau kali.
2: Mudah penuduh asyik mulai tu orang orang seni itu.
5: Nana tu nak temu MA. Mereka perlu aja dah lah lah.
2: Dia mendak kuyuk. Maka maya tujuh. Maka kuyuk Clement Joyce. Segi orang artis.
6: Ada kuyuk orang MA.
5: Ada kalau dia kecil. Ada kalau dia kecil. Nak kami meraih. Nak meraih.
2: Lagu nama Peringki.
0: Lagu ke dipilih untuk catat kenyalang ni ya.
2: Ya.
0: Hanya bilang melalai dari Alex Wan.
2: Okey, nuanto lagu bakapit ngari ke kapit? Ngari ke sibu?
0: Ngari ke sibu kapit.
2: Okey, midang belalai. Okay.

0: Terima kasih Frankie.
1: Mina kurang cas, Mimi dia.
2: Kurang cas.
0: Ya. Aku tadi kangkat kemik ninga ya berlagu. Lalu nikah.
1: Lalu duduk baru ne.
0: Duduk baru.
1: Aku tengah lama kemik lah baru.
0: Nikah baru.
2: Saya mau terbayar.
1: Bisa mau terbayar tapi ya.
0: Bisa bertanda baru lagi, Frankie.
2: Untuk ke malam tu nak dah. Lepas malam tu untuk konsert raya. Terti ya, nak fokus ngaji balap penyanyi aja lah.
0: Oh, dah malamnya malam budaya ne.
2: Malam kemarin ko kita ya malam budaya. Jadi malam budaya tu tadi menggabungkan semua etnik-etnik berkapit. Ya pelbagai etnik bah kejaran daripada baka tarian sida urang Punan ngemai tarian kesut. Aku pun baru medak kemarin.
0: Banuan pun dah tanda nama ke di pandang kenuan.
2: Aku kemarin ya ngari ke SIDS Rako Indo Dayak Sarawak papang menua kapit. Jadi kemarin kami diberi kepercayaan muji ko Melayu. Ainya kami kemai ngajat batang raja.
1: Lali sedak tau. Lali macam-macam ulir.
2: Kau tidak. Oh iya aku.
3: Nuan nemu pantun ya.
2: Okay, kun mau pantun sih, kau dah mau pantun.
3: Oh, kau dah.
1: Kalau kami yang nanya bian, kau kami tahu. Okay, okay, okay. Kami magang.
3: Terima kasih ya, thank you.
2: Okay, sama-sama.
0: Ninga komen dari juri kita, Steve Shigan. Okay.
4: Hai, Frankie. Hello. Okay, Frankie. Selamat hari. Selamat hari juga.
2: Ya, selamat hari kawai boleh.
4: Boleh, selamat hari kawai. Betulnya. Terima kasih kerana
2: membetulkan. Kami ditahu pada ngilang bedai dah.
4: Okay. Nyangkong kan? Nak nyangkong kami ditahu.
2: Nang irau.
4: Oh, say man. Okay, Frankie. Boleh ngagai kita tempu tepi tau. Lagu ke Dubai dia tau sebenarnya tadi. Midang belalai tau. Mana ya, Pak Dek? Yang aku suka, Pak Dek, ialah Dek nak mai penyanyi asal. Tanya tanya aku juga, Dek. Laban nama dek mic tu nitia cara dempo dek improvise lagu tu nitia cara dek tapi aleng anti ulian nak dek haluskan lagi tadi sebenarnya mungkin dek lelayak kini ataupun dek nak meh lagi malu-malu tu koyong kurang cas katanya ya ni kan kurang cas. Jadi tu hari tu bukan nadai ke nadai mai punya lah cuma yang di kerindu aku tadi cara dek mic lagu tu dek nak mic Alex One dek mic Frankie. Nya yang aku rindu dan aku suka. Tanya agak dia cukup pandai lah bermain dengan lagu tu. Alright. Jadi untuk bapak tu bukannya tadi bagi pada aku teruskan berlatih, menghaluskan lagi improvise-nya. Sangat-sangat cantik.
0: Ya. Yeah. Alright. Okay, this is unsur-unsur orang seni Frankie tadi.
5: Ya, berbakatnya. Nari nemu, belagu nemu.
4: Berpantun boleh kan nanti aku pantun lagi.
2: Ya, bersih rezeki, bersih dasar orang. Kini korang misik mimpi kenyap asuh hantu nemu bantuan lapar ngai dah.
4: Oh my
0: god. Malam mimpi tawa sebagai studio nih minta interview sedang anak sedang kapit. Wai langgai.
4: Dah dah.
0: Ya. Okay, Nana enggak menti enggak Margareta. Terima kasih Manu akan terubah nih. Oh,
1: manuak kami keterubah menya hari kafe MA.
0: Oh, kerupuan nyawa mentinya. Ya. Kalau mayat.
1: Bis kain yang kain mesti kena tegau. Oh. Bisa menti di tau, ake di tau.
3: Dawa ya, dah dengar jauh menti.
0: Oh, kunci dulu ke kerupuan seruan dok. Kunci serikat.
1: Kunci serikat.
3: Aku muda muan si buah mah belakangnya.
0: Oh.
1: Ye, to. Handalan terbaru kami.
3: Sudah datang. Sudah datang ke Sibo je Sibo dah ya.
1: Mulai menua kita mesti berjasa dengan menua ke tempo. Namun.
0: Iya.
3: Ala ingat kelima ni mun.
1: Padu ingat ke ya. Pulai semangat kau semangat pulai.
0: Okey, tajam pihak kita sebuat beri terima kasih dengan bala teknikal kita. Ia sudah berbenar gawak mini konti kita di palan SKS di Kapit. Tapi mega hari kucing, tindak hari sidak ya. Tentu buka kita itu pedih ke ngadu tatu live ni. Bukan yang nyamai ya, beracuk ke kabel berkingki akibat kanan. Ngasa utai itu oleh live di FB kita. Dia tu tujuh-tujuh kusung sedak ke live. Kita ke dekat mendak kungkung pemadu mana ke nanti yang rekuang menti.
1: Oh,
0: Margareta, engkau Nana, tahu mendak kami live dia tu ni.
1: Malam ada berlaku kumpul kami dua yang
0: nah, sama ngelaku ke bisnes wala ibu kita meh. Oh, ibu dah bayar tadi ibu pedal. Pinta baru dia, ibu.
1: QR
3: je, kami dua yang. Oh, ya. Kena kumpul dia, ya.
0: Ya.
1: Teningah ya. Ya, menuang nyaka bimik kita.
3: Bimik. Okey, steady ya.
0: Oh, siku dari mana sabung hari mini konti ni?
1: Berada datai ya.
0: Oh, berada bersedia.
1: Okey, nama okey, okey berada bersedia, berada datai. Laban jam deh. Jadi ya terpaksa berdarat kita.
0: Iya.
1: Ini berdarat. Oh, sehingga mah berdarat. Ya, berapa hari itu MA kami di kapit itu? Laban rindu amat sambut ke cukup mana program Sarawak ku sayang di kapit ke berapa hari
6: itu hari kedua nanti kita mendak kemari berkunci mimet meh tajapan udah bermiri Bintulu Limbang nampi ya hari keterubah penatai kami mangga yang 8,358 iko
1: nyo ada ingat menteri numbuar ya
6: aku mesti ingat ku laban ku semangat deh gua ku nyebut ya baru kita
0: nya kemari nih
6: kemari.
0: Oh, sorry tu pelabak aku berbelas ribu mestinya datai.
6: Berbelas ribu betul. Ya.
0: Nama gede.
6: Nama utang yang tenggelam ngenyit. Kita ngarah ke Mayuh ge jangka aku bisa Mayuh mimit laban sari tu pengawak berjadi ya. Udah tebok kini mau nah. Bedau.
1: Tadi. Duduk ya. Ya tadi ya premier kita baru dah berjadi kayaknya.
6: Betul. Baru dah menjadi kia sari itu hari kedua malam lagi pen mayuh lagi kita mana konsert kemari ni muak ke malam terengkeh abah hospital dia malam siang medoknya nama kita nak nyawut tu kesat
1: sini
6: tanya
0: abah hospital
1: aku
0: ngantik
1: nyawut
0: agi ni ngah agi ni ngah berita
6: macam ni laban pentas tau ke kemah utama kita itu nu namanya berdepan dengan hospital deh.
3: Patutnya hospital ke ya. Ya. Mayuh mana?
6: Hospitalnya.
3: Ya, mana? Kira mujur mana?
6: Mujur. Malam tu pun ngemayuhnya kita ngarap ke hari mana mega. Au sari tu mana? Mana?
0: Au.
1: Sari tu pun cukup mana hari. Okey, MA lagi kami ante ya ke belagunya udah datai lagi kita nampung hari studio kita di tau.
0: Tau, okey. Tau klasik ndak ga berdarat ngan tadi ne padah ke benom bris walk ke sedoi.
6: Berdarat kita yang kita berdarat.
1: Berdarat. Amak berdarat.
6: Ya,
1: boleh ne.
6: Ya, bas nombor 11 kita itu. Okey, CD bawah tiah tu. Tinggu lah banyak.
0: Kena mendo ayak tu tidak pihak kapit. Udah ayak mensangkin.
6: Ayak apa lagi ke riang wai?
0: Kau bergambar dengan seduain tu. Okey, Dom.
3: Ui,
0: udah bersedia, Dom.
3: Udah. Okey.
5: Tang MA, anda nak ingat tukar nama nuannya ngagai MA. Oh,
0: ni nama.
3: Alu betul tukar ya tadi pia. Amai nama dia betul tukar.
0: Oh, bar okey.
3: Bar baruahnya nama dia amat kau. Kang laranya tadi nyonya ingat.
0: Okey.
5: Dan ya, gue bisa baca komen balap ringa kita itu tadi MA. Madah ke Kevin DJ Leo, merik Kevin yang bintu lo minggu lepas.
0: Oh, Kibian.
5: Kibian nombor.
3: Kibian.
5: Ya, Kibian nombor 4 Kibian.
0: Oh, Kibian beringat siapa?
5: Agai Yuan
0: Bintulu. Okey, terima kasih ya pendengar kita yang tadi nih.
3: Bagi semangat enggak?
0: Okey.
3: Bukan semangat udah bisa ini.
1: Okey.
5: Apa boleh buat, Kibian?
0: Okey, Dom.
3: Okey, sekejap. Aku nuka channel Echen. Okey, kamera lah.
0: Untung saya tak nama Dom ni. 70 umur kan kalau kita Dom ni.
3: Nyap, biar aku.
4: Semampai biar belamanya.
3: Udah ke semampai biar belama ke kita ni.
4: Bakal kami minggu ke serinya. Semampai sikat kami.
3: Belama ujung?
4: Belama ya.
0: Ya.
3: Okey, jadi awak ke kita berkelalang kau pengari-ari Limbang ke sekali itu ni. Nuai, ni ya.
0: Okey.
3: Ya, mesti.
4: Ni dia tau.
3: Tu baru betul tau tu.
4: So kayak apa ya?
0: Siapa nama?
3: Kena tanya dia. Utai Jadi awak ke Teresa nah, Teresa berdiri nah Teresa. Lewat aku kamera. Jadi mang, mai sitenyen.
5: Tahu kalau ngau pekit non Teresa, seberapa tahu?
7: Nak kalau
5: ne, ketubah ngau orang berpekit meto. Okay.
0: Nama tadi tu Teresa.
5: You geta-geta kamera sila dua.
0: Baik jam dah. Okay. 1:50
8: dah.
0: Lebih.
8: Lebihnya manual. Jangan mereka.
3: Okay, kita terus ngau pengarah Rilimbang.

0: Okay. Terima kasih Mang Teresa kita.
1: Ya, steady Teresa. Tania.
0: Nanti aku main lagunya be sanggup nani ngabe.
1: Nyak dirimpo nyawa MA.
2: Dengar aja lah be.
1: Iya, dengar aja. Ada dengar aja ko uncle noan MA.
2: Support kawan, support kawan.
3: Kita luang ke tuai mai.
1: Ada dengar aja ko uncle MA noan di kucing.
0: Aku ngejemu Teresa dua sejak.
1: Iya, iya ngau ribu ayah antade.
0: Kami segi ayah sorry tu dah. Okay, Teresa mending ke komen hari juri kita Steve Shigan.
3: Hai Teresa, nama Peta.
4: Mane.
3: Okay, naik. Okay, Teresa, nada itu bukan sebabku. Lagu tu sige sesuai badai lah. Bisa papat ke bapak rujung tadi biasa lah. Kita lah lah. Laban dia dah push apa ngol lagunya tadi. Jadi dia tu agak kini mana agak bisa. Agak bisa potensi dekat bisa namanya nama atau ke bisa. Ulih agak lagu lah. Lo jadi sikap pemerintah dunia ni lah. Nah, komen dari segitu bukan nada agak bagi kau dah. Kau semua taban dek tu. Kini mana? Teruskan belajar anak-anak belajar out. Bisa ngoram tanding ke dek Teresa?
4: Nadai.
0: Jadi aku sih minat belagu lah.
3: Dari mana nari pun sadar nyawa itu tadi. Semua. Tuk komen daripada abang.
0: Okay. Nuan
5: Teresa. Terima kasih juri ini.
0: Nuan Teresa, hati nuan belagu jemaah hilang bapak panggau dia. Itu cucu-cucu mimik lah. Ayak nuan kangen berapa takut pada muan. Kita sebagai hati, sebagai type pemerintah.
1: Okay, nama ke Teresa. Lambang keterubah ngau. Jadi kesal ni. Teresa.
0: Kesal mesti ke cucu sama kita.
2: Jadi, MA. Cerita Teresa tu sarinya. Ia kak ngau belagu ba pekit pesta namit. Jadi nama mukai bisi nama bisi rabat di rumah tu. Nah jadi baik tu. Si ke gitu ya. Nguji ke dulu. Kau ngana ya? Nah, nya cerita tadi kan enggak pokek tapi nya nah dai bisi tenang gua
0: baik. Iya.
2: Ya.
0: Mana nya
3: mana? Mana?
6: Mana sabong kalau dom tu.
1: Ngana strategi. Mana kalau dom tu babak
0: tu. Nah, baru mendak ya tujuan aku senang hati ayak mendak ya tujuan. Terima kasih Teresa.
1: Iya, ila gua. Terima kasih Teresa.
2: Okay. Udah ada limbang. Pulai baru ke kucing tu Emek.
0: Okay, nya ya. Ni sida ke Breeze Walk hari Palan Nengkah kereta tu. Dah datang ke studio kini.
7: Agi mengkan itu.
0: Bedau dah
7: tai. Bedau dah tai ya.
0: Angkanya nyungi ga ai celap dulu menjara.
2: Oh.
0: Bukannya nyamai berdarat pancak mata panas.
7: Ya. Namanya kebenaran
2: nama tangguh itu.
7: Dia ngorang deh. Besi yang ngapangan diri.
0: Kau belantai.
7: Buat nama tu lebuh ke berjalai deh.
2: Amat tu wangi.
7: Ini pun nanya wangi. Ini bawa wangi kita nanya tu tuh. Sebab kau makan bau kita.
2: Mansar basahnya. Ancur wangi.
7: Ya, sebab kau makan baunya deh.
8: Iya, aku dah perlu berdarat ni.
7: Dah perlu berdarat. Nah, dah ianya. Ancur makan.
0: Kira ke manyuh me orang kedah ngelawak palan SKS ni.
7: Cukup mayo. Ni kan deh, berjalan bersingit tu buah.
0: Aku ni, nak ada lemak sah.
8: Ini yang kepangan diri, aman.
2: Mana terbincang lah.
0: Okay.
7: Kau mah tadi mada hidung bersatu.
8: Nyoka.
0: Nyak tengah suhaya gidan gikang gak kapi ade, antu bintin dapi yang udah tu pukul tiga kian.
7: Antu, hilap.
8: Agi berdau, pergi lana na.
0: Rindu ngora bersekuat menjara.
7: Kan tu, kan sudah sebayang ni kan. Kan hari ini, kan pengawak berketuk deh, bergulung bersekut berkenyak deh.
8: Mayu kapan temu nanti.
7: Nyanyi pun pengadirai deh.
9: Nyanyi nang kak ayak kita, wai ngecak dia bersekut bersatu apa.
7: Ya, dan dia kok pengadirai deh. Ya, tak nak utai ke berketuk. Mayu tu orang boleh nganuk kita.
9: Ngerindak
0: sepamu. Engkau, ya ke dijawil ke dulu. Sikit nana, rindu dengar ketawa deh.
7: Ketawa hari jauh ulih dia ningal. Nanti Maya bertemu tau kena sesi gua pangan dia hey, nanti ulih kirim salam ya.
8: Kata dia.
1: Nara ampun ne.
7: Tanah kalau udu ke nyigi apa kan dia rek. Ya belayok lah mana
8: dia nak ru aku. Dan nemu siapa ru
1: pompe.
7: Saya caruan dia. Ya,
0: tahu dah. Oh, tu dah ayak kita tu. Nanti di segi yang nananya kadang 5 meter terpelanting.
7: Terlalu.
0: Okey, bisa kita mengari kita ke buka darat ai kene Miri Bedawi.
1: Kira ke
0: Bedau nak
1: meto Bedau nana uliah ya MA. Tang nang awak jua ke arus lipun dulu. Ngagi kita balap ninga atau ke di Miri. Nai nai orang nak ke bu MA nai.
0: Okey.
1: Takut orang ke MA.
0: Kita ini dia sintian.
7: Bye bye.
0: Oh, ni nak kesal ke kan nyual aku meh.
1: Oh, ke mikir oh kali dulu urang apa tok bengang.
0: Jual ke ayak kita tu. Oh, kita akan beli ayak tu beli ya.
7: Tau. Nak mentas man ke ngoi ya. Sampai dibuka rekai.
1: Sampai buka rekai.
7: Sampai nak laku.
0: Monitor lagi di bang Amai. Terima kasih Manyu peninggal ya, kita ke
1: Mari. Okey nama Teddy labannya mana rimbu ayaknya
0: Mika oh, hati ya. Ayak kita cerita kalau bidan gawak. Terima kasih Teddy. Udah nyamsi siku ke peninggal kita ke madah penangkut pendiang tadi ni tadi ni ya, pemampul pendiang.
2: Mampul.
0: Penangkut pemampul.
2: Pemampul ni. Pemampul penangkut sama banyak.
0: Sama.
2: Penangkut. Ya, penangkut ya sama. Menjal,
0: nyak kasal nal genya nggak jadi.
7: Nyak menjal, tamatnya. Menekan mayat.
2: Ati menjalnya, ya ke nama tu, ya pon ke sitinya, ya tu penangkup tu.
7: Ya segala, nada tali.
2: Oh, tu penangkup ya dong.
7: Oh, tu penangkup dong.
2: Pendiam kita dia tangkup deh.
0: Ayah nyai lah dek. Kasih oh. Sudah ya. Temu makan nyual sudah ya. Itu sudah lagi ya.
2: Oh, dah ingat itu dek ne. Kajual orang baru ingat.
7: Oh. Nya minum.
2: Nah yang berada ada kita ngelak ngenahai mata tu dah.
0: Oh, nada sino. Nada sino. Ini bian.
2: Bisa.
7: Ah, nyai sino. Gendik betulnya.
0: Oh. Pemuka yes. Jibu tu. Ada ingat ke nama tu? Siapa nama tu carinya ne?
2: Robertson Rawiang. Robertson.
0: Robert. Ya. Yeah.
2: Sikit dah nama nama tanya tu. Nama penyanyi tu.
0: Ya, yeah, nama artis.
7: Oh, nama siapa nyanyi?
0: Siapa tanya Pu Wisol?
2: Semen buat belakang ini.
0: Buat.
7: Nada itu kena dah.
2: Bola.
7: Main futsal. Main futsal. Oh. Siapa? Biar buat ke tiari nananya. Buat ke kanan ya.
2: Ana meselara MA sikit payah orang ramai ba.
7: Dengar aja ni. Okay MA kemana telara Juhi?
0: Hei.
7: Oh Juhi entah deh.
2: Juhi ke kena
0: aku. Jaga raya fi.
1: Ya kena nak jaga Juhi kena. Aku baru
2: bunyi ke lagu deh. Bunyi ke lagu Dempo Juhi.
7: Ya cakapnya nak memunyi.
2: Ana munyi.
3: Tok pusuar lah bandel ke teman kita. Nak jaga pusuar mentek lagi.
7: Kita nusia ante ya di saleh.
2: Minta ampun nih bo ayo. Orang bujang kamera nak kita.
0: Aman.
2: Orang anu me. Anak anu Jeng.
1: Oh Jeng.
7: Nama
1: Rita Jeng.
3: Mana?
7: Mana?
0: Ya, cuma dia pada punggung pada kaki tidak guna dia konti mana? Me berita ya.
7: Eh, nama lagu cerita dah.
3: Aku kau mai lagu Ari Kinderson Liana.
7: Oh, Liana.
3: Nah, nak ikut tujuan ke siapa aja kini? Mana nak?
7: Tujuan kalian
1: nak? Dalam.
3: Menuju ke. Menuju lagu ke sama ujung nau tak kau si E ujung.
0: Oh.
2: Nana.
3: Nek, nana kaya jinte baru ngaku ya.
2: Nana.
1: Okay, pihak kita rubesan kita
2: pelakit itu tujuh.
0: Menyuruh sedang
2: mana pihak?
1: Nak kami nongnya nyawatnya.
0: Sudah ke mana nama ya Robinson? Robinson, Robertson.
2: Oh,
1: Manyu. Robertson. Robert kutai.
0: Nana, menti, mentina, Margaret Nana, dia Sharena, enggak Brenda Nana.
1: Ya. Nah, mama gengnya.
2: Nana.
3: Sa eh ujung, yo, sukses aku power ni
7: kur.
1: Ya. Eh, cira Nana tu segi ke apa paman eh Robertson?
0: Ya.
1: Cira AA ke AA tu.
6: Okay, ngawak kayak dulu mah.
0: Dah biar.
6: Okay, mudah. Okay, ujung cerita mila kita lagi. Okay. Satu, dua, tiga.

0: Ya ya. Terima kasih ya Robertson. Nah, mari kita cari Suyaman.
1: Ya, oh. Duduk dulu. Mm-mm. Sikit dah tembuk lagu dari Ben.
0: Dah. Nelai gorengnya. Tak putui. Halo. Orang bukai pensuat.
1: Wow.
2: Yang empat kira jari. Sekarang
0: menyiap. Baik ya.
2: Aman. Baru kau nyingkir pintu. Kau nyebelan mak baru aku duduk.
0: Baik. Nah, baru kau nyebelan.
1: Oh, kira ke steady Robertson berlagu ni. Oh.
0: Ya.
1: Maka muda TV satu konsertnya. Ambang Merdeka. Laban Ice Contact yang ke Merah Bisa dah.
0: Ya.
1: Oh, kenyak mah kita jadi pemerintah. Ayak nyu linu mah dah. Juri kita.
3: Eh, aku ya, okey lah.
2: Ya, siapa deh?
3: Eh, ni mau. Hey, tuan Robertson, Nana.
4: Kau Rawiang ya, kau.
3: Rawiang? Okey.
4: Rawiang.
3: Nama berita mana?
4: Mana?
3: Pangkat ya gini.
4: Luar enggak itu salah
3: okay. Kalau kekon. Lagi paham aku komen mana lagi. Paham lagi ah.
0: Jadi juri.
3: Okey, kena nak. Jadi lagu tu tadi sebenarnya bisik pendak komen sudah dia ada. Bagi aku ontek dah pendak mata aku tu dah bagi aku dah mencabar dek lagu tu betul nak.
4: Betul.
3: Udah kira kami nanti pejal tinggi yang saya kungka dek. Ya ya, bakal lagu punya nak tu berapa dia nak cas. Nantu leh ya. Okey, jadi kena ada sebutan dek memang clear. Dan yang tempo ni bisa dari mimian. Hari segi vokal dia tu, vokal dia tu masuk ikut ada hari vibrato dek. Dia mesti kan ingat poin-poin-poinnya. Ha, bukannya masuk lagu tu. Dia kena macam kak terlalu di di alun ke dek nak mana ya? Ya nanti ulih dek bapak ujung-ujungnya. Oh Liana. Ha, kena. Nang awak tuan, nang awak tuan, lagi ulah belajar apa semua. Oh, anang malu, anang nak, kini mana anang malu bertanya, menimba ilmu. Teruskan lagi belajar. Ni ilmu yang lusa ulah. Jadi nyadi salah siku pemerintah bak dunia kita namanya Sarawak itu. Oh, teruskan lagi belajar, okey?
4: Oh, terima kasih.
3: Oh, sama-sama.
1: Okey.
0: Sejori.
1: Terima kasih Robertson. Aau, abis itu kain bembas ke Jimbu, kita kelelengau ke Jimbunya, terpantau hati lah. Manyu orang yang kain Jimbu kita, laban Jimbu kita, laban Jimbu kita itu ya bikin kia, ya bisi pengawal deh, tebal lagi pengawal ngau jabatan di kangau balap pemesai kita berjaku, nyok buah yang tiap bisi awak, bisi ngau kita dalam konti, anak Irawati.
0: Ya.
1: Aau, kira ke bisi muda kelon miminnya, bisi lah, terpantau hati miminnya, Ben.
0: Betul.
3: Jari, nak kita kitau jari.
1: Bakal tu dah hayak tu meh lagi gidan ke kapit.
3: Sama aku
1: tadi sama ni.
2: Kami kami tiga tu bisa memang dah klon MA di tu nah.
1: Bisa ni.
3: Ni dah ni ni nanti. Ni bagi dia pandang ke dia. Ke benda.
2: Ayo klon nambah jalan lun dia.
5: Oh, mayu.
3: Wah, ni pian tak belajar lah lawan kita tersebut.
5: Apa yang ke darat bagian di tu nah.
2: Itu naik kena kereta musik
1: nemu. Oh my god.
6: Kami tiga tahu jaka sambil anu cipta menya tak keluar. Ya mayo tak kepala sudah klon.
3: Ama bersih mata kita tiga ne.
5: Bersih tenang. Licin ne.
3: Ne, gagal mak sudah indo berdian ne.
1: Arus sudah.
3: Ya ulah kita ne ya.
1: Arus sudah ya.
3: Gagal siap. Saya pansuat sikit gagas. Eh mesti ya. Cuba nanti kami lagi lain. Kita lelaki ni dia tidak terbuka. Oh kita ingat tahu lah.
0: Jadi juri. Jadi lapan bal juri. Lapan bal. Lawan tetap lawan juri.
2: Lapan bal. Juri tempat tempo mana yang lapan bal tu.
6: Lapan mak juri sore tu ni. Menarik.
5: Lapan hari kepenuli.
2: Minta mata deh.
6: Minta nama. Mana tahu
2: ni. Nama ticas.
3: Lapan sudah yang buat kino tadi. Kami tu kena nama cuci mata bersih mati. Mati ke mata kami. Amat nak uli ya.
6: Aku rasa saya sudah kena etonya yang bantu bagi ketiga.
5: Itu, itu terbantu itu.
1: Okey. Baru tiga pemukit kita jual lah telefon kita ni. Nombor telefon B, Miri.
6: Jual telefon B.
5: Mbak, ya kasih sama deh. Minta jual dulu MA.
3: Nombor telefon. Kita jual MA.
5: Okey, jadi ngagai balap ringa Kak Ngunji belagu di program Catat Kenyalang. Kita terus ngagai arus telefon kami di Miri di 085-423-6344. Ya, sampai bisik pengari di Miri hanya di anak malu-malu kita tahu nikik ngagai konti maga jam tu agak panjang agak sempat kita nikik konti sidak ke batunya yang sikit nak ulih meh laban jauh. Okay, play ke baru di kucing.
6: Jadi kita jawab nuanto to to bene. Jadi kita sudah di kafe to, penemu sudah kafe to panai lagu bagaimana. Ada salah kita tamak gay konti kami. Jadi konti ATM semak ngah pintu penama. Asal kita jalan dari pintu penamanya kita meda kemah nomor 2.
5: Ya, kira ngari kemiri me orang kapiat.
6: Baluannya bisa beach flag ATM dia hanya
7: bos. Ya, balua dia bisa MA redai kami dia.
8: Clone MA redai kami dia.
5: Asu clone MA nya ke belagunya.
7: Ya me ya ke pai orang dengan ngau orang.
1: Dengan ngau orang ke kunti. Medak dei
7: belun. Ya belun ni kan ke pai hone.
1: Apa? Nya clone MA ya. Ya.
8: Kena ngepai itu lemet boleh.
5: Aduh, balak diri ni.
1: Kami baku ciang ya. Bisa kemudahnya biar bala sesuai minyak ngau ba hardware kena hardware dah ya tu.
8: Kelembung.
1: Eh sama. Sama. Banyak angin dekat cukup ya. Angin dia dah kurang dia kena ya.
8: Baru
7: bersambung.
8: Nyambung.
6: Amal lupa ya, CPU dia nyambung.
1: Faham, aku memahami kini kita mendah MA Gucci yang MA Bas belahan dari Bukai.
5: Okey, habis klip-klip kami di Mirito MA itu Muji nih. Okey, Muji dulu. Halo, selamat tengari. Halo.
9: Selamat tengari. Halo.
5: Siapa tu?
9: Liam.
5: Kini ke? Will?
9: Will.
5: Will nih?
9: Will
5: Clay. Rin hari ini non
6: Rin.
5: Rin. Hari ini tuh. Hari
6: Sri Kai. Oh, Sri Kai nih. Ah, jauh mimin no are radio nai.
5: Ya,
6: padam sekali kan.
5: Oh, laban.
6: Padam ke sekali tau meh?
5: Padam sekali tau.
1: Enggak kekaran lengkap lagi.
6: Enggak kena tangkap karan radionya. Tika udah keluar tau meh.
5: Oh,
1: melepa.
5: Okay, Rin, hari sarikai nih. Kira ngari ke stesen ni, non?
9: Miri,
5: Bintulu, Bedau.
9: Aku ngari ke Miri lah.
5: Okay, Uli, nene masalah. Nanya
6: nene ngari ke Miri, ada bunyi wisi ya.
1: Wow, lagu nama Rin.
5: Lagu nama baik kan, Rin?
9: Lagu
1: Nuan Yusat pun masih aktif. Ya, lagu sudah minggu lepas ya.
5: Okay.
3: Lagunya mana tajuk ya Nuan kami dalki nadai kalak nyukat kita induk ngau pemaji. No.
5: Okay. Ini juri. Okay. Jaku sikok lelaki nya.
6: Pada dengan teh ketirai dia.
3: Kami laki. Okay.
6: Ingat tu cara yang leban.
8: Tahu by SSL tau.
5: Okay, Rin dah sedia non Rin? Okay, jadi pengari hari miri yanya Rin dekat mai lagu Nuan Nyukat pe ngau pemanje. Okay, 1 2 3. Ulun ingat music Rin?
9: Okay.

0: Oke, terima kasih Rin. Udah ngari ke Miri. Oke, lagi ninga terus bugelan kami lagi ninga ke komen dari juri lagi Aurin. Oke, terima kasih Rin. Oke.
1: Au udah memut nana ngene orang nama telamanya nana.
2: Ya, dan nimek guyap. Ya, nimek guyap. Dengki nau ngaku sorry
3: tau. Laman sore orang ujo ke lagu ngake nana nya.
0: Iya.
3: Sore ke nana mah emang pu penyale.
2: Ba
1: ya. Kati de terang terang di dinga bari de ore. Agi agi mana pendiang ayak kita tu nana nana.
2: Ya. Ya, kesalahannya. Nudu ras ngapa.
3: Ya, mana mani mek guyap.
2: Tau bae kuat aleh betul lagi laban indek goyap.
1: Ndai. Oh ila gatu apa ngidiet nyawanya dah.
2: Idiet ja. Pening yang dia benda badas.
1: Oh nyawa Rin tadi steady nanti ada tabel konti. Steady aman je belagu dah Jori.
0: Mana nyawa?
1: Oh sayang mai. Asal kini ngan nyawa nyampu mai ke belagu Lin si kayaknya dah. Oh, okay, komen Jori.
4: Okay. Terima kasih ya DJM. Jadi ngagi Rin tadi ya, gitu baik aku ninga tadi. Eh, to baka penyanyi asal ya kemai lagu to. Ante ya ngagi konti deh. Sige mana sana nyawa mnya to. Kayak memula aku. Jadi laban ngagi kita ke ninga ba radio yang tadi nya biasanya bisik delay delay. Ha sige maka ya nya laban ngana betali paun. Oh, ante ba konti nak bunyi kan mana. Jadi ngagi Rin tadi nada terbuka ya kak. Laban ada tadi bisik nanti komen nak kini mana nanti atau datang kontinya mai kita kak komen atau laban bertelepon bisik ke kedang dinga kadang-kadang nak tapi nanti ba dinga aku tadi nada utai kesilap nada utai kekurang lah bagi kemana hari terus kan kini mana dah belajar lagi lah oh nanti uliah datang konti nanti bisik maya lah kena ya tadi.
0: Iya.
1: Oh iya ba serikai dia tahu lawak ngagai studio ba sibu
4: nih. Sibu.
1: Ya mentah lagi kan dinga ya berlagu live.
4: Oh ni nemu lah rusak di kangau kena di sikup pemerintah diambil ditangkap orangnya di pemerintah. Oke ditangkap mana nya? Bukan tangkap polis ah. Oh. Yeah. Kena tangkap jadi penyanyi anak macam enggak kesana oh, dengar orang.
3: Kira kena timba ya. Kira kena timba ya. Udah hatinya
4: oh. Au nemu me kita nyukat kami enggak penyigat. Au nang laban.
3: Oh age ne. Age kapi yo. Kapan.
4: Nah mesti mana aja kami laki kesalah ni ni boleh macam tu tak boleh.
1: Iya. Yeah.
3: Semua salah lelaki.
4: Ah, dia benar. Ah, benar, benar. Ah, benar.
2: Indau ni kalau salah.
4: Au bu kita dunia atau pindah ke Pluto kan kami laki.
5: Jadi Jori,
1: sida Indau nak kalah salah Jori.
4: Ramai.
1: Nak kalah. Lagi tonggas kita nukar palak tonggas.
4: Ah cuba kan tonggas, cuba cuba.
2: Besar nak kau palak tonggas ya.
3: Anak kau palak tonggas. Nama anak kena nampung ayat kami pami ya
4: tersebut. Okey okey okey.
1: Nama tay men menti.
3: Nama MA.
1: Oh tampung dia apa?
3: Tampung tu ne.
1: Oh. Oh. Menti ni oh. Menti na siapa kita dek? Margarita na ngau nanana ba mini kontin eh. Okay, Brenda na di Miri, yeah. Sharon na di Bintulo.
5: Sharon
2: na. Lepas hanya pak Brenda na terengah kita lepas nana.
3: Nai you kelinci, aku kelinci sebut na.
1: Okay, lagi sih pengari kita nadae, kita nadae telefon ke konti kucing 082-258-6344 kasih kaya kita meh nadae pengari minggu tu nai.
0: Ke nguji di Miri tu eh?
1: Tahu.
0: Okey, kita nguji baru. Halo, selamat tengah hari.
6: Halo.
0: Halo. Tanya eh. Dah ngacau tu nguji baru.
1: Oh, telefon ke kucing.
0: 85-423-634 lagi nguji baru.
1: Telefon ke Ibian pentau ni, Ibian.
5: 083-325-436. 325-436.
0: Okey, kita nguji baru tu eh? Halo, selamat tengah hari.
6: Halo.
0: Halo, ya, siapa tu?
6: Alex.
0: Alex?
6: Uh-huh.
0: Oh, Alex. Alex, hari ni, Nuan? Penatai, Nuan?
6: Aribau.
0: Oh,
1: Alex Aribau, ni.
0: Oh, Alex Aribau.
1: Okay. Ngari ke siapa tu, Alex?
6: Ngari ke Miri.
1: Oh, Miri udah, Alex.
0: Miri udah tadi.
1: Oh, kasih kaya Nuan Pak Kucing yang ngau ibu Nuan Pak Bintulu. Ya,
0: padahal ngari Bintulu ngau Kucing.
6: Dari ke kucing
4: nih. Oke.
1: Oke.
4: Terima kasih ya.
1: Oh, lagu nama Alex.
6: Lagu Tayurang.
4: Ah. Oh. Kecun.
0: Nama kebuah mai lagu Tayurang tu Alex. Ya, di sini sebabnya.
6: Nenek kebuah.
0: Nenek kebuah. Nah, patutnya laban orang laki kan nak kalah salah.
4: Nah, apa jaya? Apa jaya? Apa jaya? Kita apa jaya? Lekai kita.
6: Orang itu kena kalah salah.
4: Ah, jaga. Kita kasih lagi. Baik, mak. Okay,
0: okay. Hidup juri yang sarito. Hidup. Yang baik, aku ingat dulu lah. Untuk orang ni. Minta kita berandang Rolex dulu. Seraya aku nyedia ke lagu ya.
1: Mungkin ada lagu utai orang. Lagu kungkung orang. Enggak orang yang beri.
4: Yes.
0: Bayar ada berjakau. Jaga.
4: Eh, sikok je. Aku nak dengar.
0: Okey.
1: Okey. Kena telefon kan eh?
0: Iya, betul. Ketubah ngau pekit catat nyalang ya Lex?
6: Ketubah
0: nih. Okey. Okey, udah sedia kan Lex?
6: Okey dah.
0: Okey, lagu tai orang ari Alex tu penatari bau ngari ke kucing nih Alex. Ya. Yeah.
6: Oh.
0: Okey, sabah. 1 2 3. Di sini ngah Alex?

0: Eh, lagi terus dengan kami ya, lagi juri meri komen udah tau lagi.
1: Terima kasih.
2: Okay,
3: terima kasih Alex. Hari baru nih. Lagu Utai Orang. Komen juri.
4: Okay, hai Alex. Jadi orang baru jauh betul. Nadanya jauh semayaknya nih. Okay Alex. Nanti dengar kata dia tu. Nanti buat muar nanti kita jakut depan kita tu. Orang jenis soft spoken slow. Ya tetap jakut. Ayu nunai ya tetap jakut sebenarnya. Jadi bila lagu tu tadi sebenarnya. Aku ni kemana apa? Ya tu bisa. Dah basic untuk ya belagu. Cuma ya perlu kak ngasas ke lagi lah. Utanya tadi mereka mana lagi mereka ni mana? Supaya ya tahu tadi lebih nyamai di dengar. Nada itu buka ya kak kuliah mana tadi. Banyak tahu tadi bila buat telefon, pilih kita kak komennya lebih laban kita nak nemu apa semua laban kasih te salah satu mungkin nyalah. Te basic masanya kemana lebih pada nyamai nanti uliah datang ke konti. Nyamai kita dengar ya secara live lah. Tapi untuk Alex tadi dari segi vokal tadi lagi perlu belajar mimik lah. Oh, anak malu untuk belajar, untuk bertanya. Laban dia tu terlalu mayuh tempat kita ya kak menimba ilmu dari segi namanya kak belajar berlagu tu. Laban tanya di kerindu hati lah. YouTube pun bisa kak lain untuk belajar anak ya. Untuk Alex teruskan belajar. Anak takut. Oh, lawan tetap lawan.
3: Right? Yeah. Terima kasih. Okay, Alex kira ke pemekit nombor 5 kita. Dia tu kita ngelaku ke nombor telefon kita mantu Yun di Bintulu ni. Di Kuching tu telefon 082-258-6334 di Seriaman.
5: 083-3254-36 325436. Kita mantu Cikgu Yun.
3: Telefon kita ba milih Mang B.
0: Iya, mang.
4: Lebih sih mendak komen dia Alexan kan ya.
0: Bisa nih.
4: Bisa.
0: Okay. Oh, jadi di Miri 085-423-6344.
3: Ni orang ke bedahat tadi udah datai ke ni. Oh, nun.
0: Iya, bisa di Miri tu ME.
3: Oh, berapi ya telefon. Iya. Okay, angkat baru.
0: Main kunti Miri sarito. Okay, selamat tengah hari. Halo.
6: Hello.
0: Oh, siapa tu? Hello.
6: Ryan.
3: Hello? Ryan. Hari ini Ryan.
0: Ryan.
6: Kucing.
0: Ryan air kucing.
3: Kucing.
6: Hari kucing.
7: Nama lagu Ryan.
3: Oh, putus. Lagu ji. Oh, benung-benung. Benung-benung Ryan itu, okey.
0: Ya, tahu nguji baru Ryan ber-423-634. Lapan hari Bintulu sampai bisik pengari ini, Yun.
3: Ya, nanti dah kucing ya. Telefon ke kucing 082-258-634. Ya, ya.
8: Siapa ada main PUBG Mobile?
0: Ya.
9: Aku. Nama ke ya?
10: Aku
9: main PUBG.
10: PUBG.
9: PUBG.
7: Main PUBG.
8: Di sini kita ada
9: nama kita. Jadi ngau ngau ber.
3: Jadi ngau ngau.
7: Nuri ne layak dan non mau jago ge. Aku dah ada rame-rame. Kami kafe. Kau main pool.
11: Nini nasihatnya PUBG kau.
7: Nini dah nyamai ge mata kami tu.
11: Oh nini nampak pegawai tu berada di atas buat di Facebook dia.
7: Dah dari KBR kami.
9: Yang lagi.
7: Kau jenis acara. Dia kian
11: perlu dua ya ne.
7: Oh.
11: Aau, nama lu beh sahur aau yang ini.
3: Aau untung berkita kaku.
11: Aau, nama ni minta sangkuang deh.
3: Dah ayah kita dari segi dan kekungkung Maria seduanya.
7: Ngai nama saya ketua semeh lagi. Nanti kita kini ke.
3: Bah ini ibu ke menjual Maria nya? Jawa.
11: S18 saya kok. Berapa dunia yang tadi ni?
3: Kayak sudah ke berjual keraf tangannya jauh hari kita dia, nak?
11: Umas ya?
7: Mah ya.
11: No, meliang sepiak ni leh, nak boleh pedal. Oh.
7: Nak kena jauh nak.
11: Nak dah ya, gaya berdunia kapi tu mesernya.
7: Kungkak ke pedarat, nak datai 200 tenyo kilometer.
3: Oh. Balam manyuh angka kita nyakang laban pemanyuh kungkung kada dikena menti engkau margaritanya lawak gagai bansal kapan kita ke jual keraf tangan beli ke 5 itik 6 itik lah kait ke barkung.
10: Ya.
3: Ngelaban DJ sibu kita engkau DJ kapit kita nah lah.
7: Betul. kami sebuah tadepan bisa melihat, tayen. Sikit ngan ngan mantai.

0: kayu ya di tore nak oh. Pintau orang
1: lapan utai ke kena
0: penanggup tu ne
1: penanggup tu
2: eh naik kayet
3: terkait antin nang awak nak terkait pengerindu deh.
4: Asih.
0: Bayar.
4: Kita lagi sikit ulun mereka cakap teh kena semua bayar.
3: Sikit jai moyang eh.
4: Sikit jai.
5: Bila bayar bersuara.
4: Nah dai apa mane?
0: Tu dalam lu buat bayar nyelam tu.
3: Manyuh daga laki sigat ke mansa belah belah palan SKS nak patut kan ada siku dua ngait hati nah.
4: Nadai. Ni buah dua-dua kena buat nadai. Rupain lah tanya bisa.
6: Ya ya, aku bayar. Aku bayar Indo.
4: Ya, aku bayar Indo.
3: Telepon bagu cia dah bunyi dah. Aku je dulu sekejap.
0: Okey, layan dulu.
3: Okey, hello. Nya ni putus.
4: Ni. Oh, ya terbaga.
7: Kita tengok je dulu. Hello. Hello. Hello, selamat dengari.
3: Beda umurnya.
7: Karena sangat tekan tu deh. Halo. Ya. Ini tengah caw, muji baru lagi.
3: Ya, sunyi. Ini muji program genggam semangat. Hanya ya kucing hidup baru api. Anak gue lo. Hello.
8: Hello. Hello, hello.
3: Ya, siapa tu, ai? Oh, putus.
7: Lama punya dia dah.
3: Ya. Nanti punya dia.
0: Lantung berapa umpan tu dah?
7: Oh, ya, dah. Miri kuji baru ya.
0: Kalau hari lu buatnya.
7: Hello. Hello. Hello. Oh, selamat tengah hari. Siapa tu?
9: Jennifer.
7: Jennifer.
3: Jennifer.
7: Ya. Okay, Jennifer hari ni.
9: Hari
4: Sarikai. Sarikai
7: lah. Hari Sarikai?
9: Ya.
7: Lu ikut pengari ngena harus telefon ni hari Sarikai. Okey, ngar kira ngari ke Bintulu tau ne?
9: Tak.
7: Oh, nama lagu ke baik nan Jennifer?
9: Kena lagu Hati Nan.
7: Oh, tujuh ke siapanya Jennifer? Hati siapanya? Ya. Hati rimbun eh.
0: Tujuh ke bayar.
4: Majaya dah majaya ke bayar dua tenai.
0: Majaya gila bayar sudah ya bayar anak nanti tidak yang ramai.
3: Bayar tasik mesti dah bayar
4: temaga.
7: Kami tu begau ke bayar tu tadi Jennifer.
0: Bidi ya, kita kalau tidak bayar temaga.
3: Okey lah, nanti lagi bayarnya gila terima anak jangan kau jago nih jagonya kalau mengah kan.
4: Betul. Bakal Rino kan mengah jago.
3: Si mengah. Okey, dah lagu okay. Kita Miri.
7: Okey, sudah. Okey, Jennifer dah sedia non? Okey, lagu Ati Non Ati Aku pengari Ari Sarikai ngari ke Bintulu. Bintulu neh, betul nah. Okey, ya. Okey, dekat main lagu Ati Non Ati Aku. Okey, 1 2 3. Jelas didengar Wan Jennifer?
9: Jelas.
7: Okey. Okey. Nyak ya. Putus telefon ya. Ya. Tang nak ngacau tu nguji baru lagi Jennifer.
3: Baru kan uliah kat kali ni aku.
7: Ya.
6: Dia putus. Apa kali kinzel tu? Dua kali kinzel tu.
4: Iya. Tadi yang mana kau main lagu Hati Nuan Hati Aku dia tak aku nyasak ketergantungan solo. Ah, sampai.
6: Lagu baru Jori.
4: Anang, ini bukan lagu barunya spontan.
6: Kau mengkat lagu baru
4: dek. Anang macam aku tanya mulut anang tu berapa dek? Lege, dulu setiap dia ada lege.
7: Iya.
3: Okey.
7: Bisa penanggul mai anang ngacau. Tak nguji baru lagi Jennifer.
3: Agi sempat eh?
7: Iya. Ah, tu ya. Okey. Bisa tu ME kita nguji baru. Iya. Halo. Inya ya. Putus umpan. Nak ngacau? Tak uji baru di Miri 4 2 3 6 3 4.
6: Apo?
3: Apa Heli nya baru pengelok putus tengah jalan. Bukai tengah jalannya putusnya apa Heli. Baru kan nyingkang 2 singkang.
6: Aya dete.
3: Nai makainya eh makai. Aduh.
0: Amang.
6: Aman ngerama aman na bayak nya deh.
3: Saya aku nak nge-zoom tu tadi nih.
6: Tahu. Udah nelan itu ayasnya. Udah nelan. Jaga kita.
3: Ya udah.
6: Enggak menti. Udah nelan.
3: Udah pada itu tadi.
7: Oke, MM. Kita yang uji baru di Mirito. Halo, selamat dengar.
3: Jennifer,
6: okay. Oh Jennifer, okay, okay.
7: Nama punya dia Jennifer, putus sumpah.
6: Kirim tadi apa?
4: Hey, DJ siapa kejemput kini tadi apa?
7: Ibian nyebut
3: nanti. Ibian.
4: Macam dia sopam kena nama orang dia DJ.
7: Mbak ya.
6: Udah, oh, dia ya putus baru terakhir lawal.
7: Iya. Okay, Jennifer, kita terus jangan. Yeah. Okay, bah 1, 2, 3.

0: Okey.
1: Okey.
0: Terima kasih, Jennifer.
2: MA.
3: Oi.
2: Nama tau ia ke belagunya dah datang
1: gitu. Temui ke berdarah, terlebih naik berdarah nyawahnya.
2: Ngasuh ya dulu lagi kita ngasuh juri kita komen sekali.
3: Tahu ke? Agak sempat jam.
0: Iya, lagi Jennifer terus ningat ke komen juri lagi. Udah tau lagi. Kita ningat pengari di Sibu dulu.
1: Iya. Tahu ya, ne? Hari Sibu. Hari Kapit lah.
2: Jauh he berdarat tadi nanti.
1: Hanya main lembu he berdarat.
0: Oh, main tau.
3: Ni mau main tau.
2: Why? Leban sekali yang mungkin tanya apa.
4: Sekali.
3: Sekali. Okay. Bagi sekali. Bakal sewelin 20 tahun yang lalu tu.
1: Ya, awak ke Bakala ngak.
3: Oh, siapa nama tu?
2: Tanya tu.
3: Siapa nama Nandun?
1: Sebuah penuh hangau yang baik si nya deh.
5: Nama aku Emilia Lee Ensangai, anak Wesley Charlie.
3: Oh, kenal dulu ya, bakat Emilia Lee. Bakat Emilia Lee.
2: Dia nemu nak nama kami tadi.
1: Nama pengendiri.
3: Tahu. Siapa nama dia Emily ya?
5: Iya.
3: Lagi. Lagi lah.
1: Pada Emma aja meh. Emma.
2: Nama meh.
0: Emma.
1: Emma.
3: Ngari ke siapa tu?
1: Ngari ke itu empu dah bisa mangi anak.
2: Udah na.
3: Oh, sibuk nih.
1: Udah bisa ungkup makan ya sibu. Lagu baik ya. Apa tadi nih?
2: Laki Siga.
1: Laki Siga. Tujuan ke DMA ku ya.
4: Amazing. Mana? Terima kasih ya, DJ kami.
3: Lalu duduk mana? Lagu dia main dua tau. Jam kita itu nyawa majak berjalan itu. Betul.

0: Okey, yeah. Nyo bakal ke perlombaan tu lagi. Nyo ninga ke komen dari juri Emilia Lee ke Krisma Wesley Charlie.
1: Apa panjang nama namanya?
0: Panjang namanya.
2: Boleh Krisma nanamu.
3: Nanamu.
2: Nang awak lagi PM.
0: PM tepi lah.
3: Okey. Dulu ke MA nanamu. Ya kau tai.
0: Oh, juri komen ngagai nya dulu nah, ngagai Jennifer dulu.
1: Okey. Okey, ngagai Jennifer tadi bakal padah kali pun tadi me bisik sikut ke penyanyi kita ke siapa nama tadi bah ke improvising ah. Ya bisik mai yang pu entity ya kepada nanti ku jadi juri kan selalunya aku mendak lebih kepada ya mai cara yang pu lagunya. Aku ngai ninga penyanyi asal ya. Nya salah sitik poin yang bagi ku untuk aku markah memang besar lah labannya nak mai penyanyi asal. Nah dai kok komen terbuka gak tu Jennifer, mana cukup mana lah bagi ku. Suka te uliah nya meh. Teruskan lagi ngau kening badah. Mai lagunya ngau cara dari empu. Okey nya ungkup Jennifer. Jadi ungkup Emma ke empanya yang nama ni Emma.
0: Ya. Yeah. Emilia Lee akan ngau Emma lah.
1: Ah Emma.
3: Ya kan ngau Emma aja.
1: Laki sikat. Okey terima kasih muji kami ke laki ta. Okey. Untuk Emma tu tadi kini kepada abad. Nana mula dek nangi-nangi ka ataupun dek lelayak ka apa semua faham. Laban dek macam bergagai-gagai dek ka ngagak namanya alunannya tadi macam uliah kena uliah kena nak confident.
3: Iya berharap deh.
1: Au ya mel kau au darat mi au au au au.
3: Darat tadi.
1: Okey ngagak Emma teruskan lagi untuk belajar au anang malu kita dalam semua pengawal serambah yang gitu untuk kita dikerinok kati bakal lagu tu. Belajar au nanti bukan ada ka bagi ku Emma. Au.
0: Komen dari juri kita yeah. Oh, kira ke berapa ikut sehari tu? Tujuh.
1: Tujuh.
2: Tujuh
0: ikut. Ngai ke Nana mantup kepala ya, kendi yang ngebat tiang kemah lagi nginjau. Juri kita berlagu nak lama lah. Nggak datang berkoros lagu tu lagi. Lagu Bebara Api Dendam lagi kita bebas sekejap nih. Nginjau juri berlagu nak lama. Kasih ke Nana.
1: Check 1, 2. Ayolah. Terima kasih Bebara Api Dendam. Lagu kebisik dimasuk Bacata. Adakah Sabda Sapa Diorang ke 9.

0: Ya, saya undang ni tuan, jam kita itu serikat benda. Tajak pia udah terpati-pati lah Nana. Kak benda ia light pelagu.
1: Udah, kita tak terpansuk ke Jakau Nana.
0: Kira kamu puan yang kita sebut ni, 34 udah lagi hari Sabah ni.
1: Ya, hari Sibu Tante Japia pukul 3:30 kita meri awak ngagai temuai kami ba konti kita di tu ba studio mini kita di tu 3:30 lagi mendiang ke 34 Seranyawa hari YFM Sibu. Okey.
0: Kira-kira kita sebuah mupuak dulu nah. Terima kasih ke juri telah bantu ya minggu ke penudi ya.
2: Ya, terima kasih juri lah temu baru kita.
1: Terima kasih juri.
3: Anang-anang juri nune-nune selalu.
1: Iya.
3: Yang penting kami laki sentiasa betul dan always sigat, right?
2: Iya. Yeah.
4: Steady juri, steady juri.
1: Juri,
0: juri. Ngerampiat jam tu, ngagai kita ba mini konti all the best, okey ba SKS kita. Terima kasih semua, bye-bye.
1: Okey, bye.
0: Iya, lagu Willie John hendak diperbasah.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Ladies and gentlemen.

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali tu. Palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayang nya di Sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi ke bukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik khidmat. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur ke sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datu Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisi belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tempe penyak deh nya nang berjalai biar megak pameran ba pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal menjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngaji hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit, tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Pandu waktu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pelilih Kapit, Tuan Elvis Didier.

Okay, lagu masterpiece, lagu ke diberi nama Misteri. Bukan kami bawa YFM segmen rontak ngali hari pukul 3:30 turgi. Kita dekat Ninga ke 34 Serah Nyawa hari studio mini di Kapit Berseri Manggau. Program Sarawakku Sayang kebenar diatur di Kapit Daniel Stephen Sarito 27 bulan 6 2026.

0: 26 Ogos 2026 hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K. Congo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi mega. Live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK mega pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jadi, berkenyak mega hari Minggu, Cafe Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft punya keku. Agi terus, biar mega pameran utama agi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mega e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita bak hari kedudinya. Kita mesti nyelia ke 4 itik motosikal. Oh. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insuran, nyengkawum registration.
2: Sekali itu aw, mengkawum ngau pengalami cari kita ke Indo. Awak kita terus berkala ngaya meresamat lemah puan, awak kenalan namanya pada ngaya bala peningal.
3: Selamat lemah menuju semua. Buat program 34 Janadan Badan. Nama aku Inyat Duri, Duri Analikong. Berasal dari Rumah Hujan, Sungai Bujung, Balai Kapit. Tengah mai jenama Deklala. Ngau pengasas Theory Enterprise. Bawa store nombor 18, kerap tangan belakang pejabat pos Kapit.
2: Oh, jadi itu Puan, aku namanya Tarif Akhir, Kak Nauan. Bakau ngau pelanek cari laban ku merak nuan da bisi palan lu berjual nanti ayah tang sebedau ke bisi palan lu berjual tentu ya nuan sikit udah lama buat pengawal pelanek cari tetap ya awak kan nuan perkongsi ngau bala penuhnya nama tak yang nanti gagak nuan bisa dia gagak nuan
3: si pengandai jari ke digagak aku ianya bakal burik manik. Orang dia tahu ya, baju hujan, tangguh. Kalau semua asli jari yang ke beras hari Sarawak.
2: Awak reti ya mayuh nih pengandai cari kerja kat luar. Mereka banyak bahkan daripada tua tu. Kita yang berdak awak bala peninga mayuh. Mereka nuan madah nih. Nama tu. Baras nal tu berdak aku.
3: Tau tali pinggang burik tu.
2: Tali pinggang burik. Oh, mana nih? Tali pinggang kita ke Indo. Jadi tu antara produk ke bisik di keluar ke Nuan. Digagak Nuan pun semua tu.
3: Digagak Nuan burik
2: semua tu.
3: Digagak bu.
2: Malah mana nih? Kita ke digagak Nuan tu. Lalu aku kan nanya, ni mana Nuan berengkah ngau pengawal Nuan dek jari tu? Ni tu aku tu tahu nya di dagang Nuan.
3: Aku berengkah ngau orang pengawal bawa pengandek jari tu. Aku maya aku bedah lagi minyak subah. Aku rindu bedah bala orang ketuai maya minyak subah bertusuk ke mana ya. Sida ya. Ini yang maya bedah. Kan maya nya orang nak lampu. Ya. Nak mana ya subah bertusuk ke tanya. Harinya aku bisa minan. Lalu bisa ke nunak sida ya yang lengagak pengawaknya. Untuk kesari tu.
2: Ya, ya. Pengandek jari tu. Kena kenuan namanya. Belajar di Rempo. Kau ke bisik kini ngambil kurs kini bukan minat aku nanya bau burik tajak bau tak aku makai apa kini
3: lah aku bisik ngambil kurs mega mangga kak bakal belajar burik tu pun bisik aku bisik ngambil khusus Baju hujan tu bisa ambil khusus. Bukan juga berpengalaman jari, tapi khusus sudah terbuka. Selain darinya, khusus bakal usahawan. Mayu khususnya diambil kumayanya. Program kami itu kadang-kadang ditajar bala sida hari marah, hari pusat, inkubator, bimbingan usahawan bahagian Kapit. Ngau hari pejabat marah daerah Kapit.
2: Ya. Sebelum aku nanya ngau lebih dengan lagi ada kok tu tak kerana tu tu muni kan punya puan eh tahun tu maya nuan start balabuah naga kerak manik tu neh tak kita buka emang bak kebun semua tu neh
3: aku ngaga mula berjinak ngemani ngau masih mula ada jari tu kira tahun 2023 aku nyo berjina amat tau berjina amat mula tapi sikit te ngagak ke tempo semua sikit lama sikit nang remi untuk pupuk-pupuk tempo deh te kena ke tempo semua sikit boleh magianya digagak semua tapi untuk berjualnya sumpah sikit hari 2023 hari munyu ke hari nadai pelanggan sampai bisik pelanggan pedih mulih ke pelanggan sebenarnya beli barang pun bisik pukul semua lama no barang no barang kita di ke dijual atau no dibeli orang eh? Tapi dia tahu lah puji Tuhan semua tanya tak laban bisa customer ke laban bisa bisa jenama terempu ke aku dia tahu yang bisa ngemai jenama di Kelala ya aku dah didaftar buat my IPO inya harta antlik Malaysia.
2: Tadi aku dengar Anwar bisa nyebut ni apa pengawak Anwar agak teratuk bisik mereka ditajar jadi pas tentang Nadia tu nama tak ikut kalah diterima Anwar kan yang boleh berkongsi mimir tak merangsang bila kita induk di luar dia cakap aku ni
3: bakal aku tu mayu dah diterima aku bakal geran bakal geran ada boleh aku ditanya jenama di Kelala tu inya hasil hari geran hari diberi hari sida pihak marah yang bakal aku bisa beri diberi hari urda mesin jahit ya ke di sponsor press matter ngau mesin jahit jahit sida hari tinggalnya KKW kementerian kementerian hari desa dan wilayah. Hanya aja aku nak ingat KKW-nya. Au, duit tak tinggi tak ingin jahit ku di beres sidanya. Au ngau hari pusat inkubator usahawan bimbingan usahawan Sarawak bahagian Kapit maka aku bisa sebenarnya sebab bisa nerima gerai 5,000 diberi orang bakal kumli ni jahit maka kas lah aku diberi orang mayu gerannya diberi orang au.
2: Aw, jadi kanan kerja tau ni nyangkanya uliah nuan berkongsi gini ni nak tikas nuan udah mai jenama di Kelala tu ne?
3: Tikas aku jenama ngemai di Kelala tu ini yang ngagai antara bangsa ini aku kalau ngagai Jepun mayanya aku bisa ngau orang expo mayanya tahun 2025 ini kira bulan 8 baru dan kami mayanya bisa 11 hari dia audien ya ngaga expo maya Sarawak Kuih abah Malaysia Pavilion abah dia semuanya sigi antara bangsa lah ni semua kerap semua kedatai kenyanya sigi nang orang dari luar maga-maga yang kami madah ke burik ngaga orang luar namo to burik tu boleh digagak nyari kain ngaga pinggang ngaga nyari jahit ngaga baju
2: berarti ya kelimpah hari bawa menua kita Sarawak pun kita Kapit pun cakap aku bantu ke semak-semak kelimpah menua Sarawak tu mayu dah ditujah ngau pameran semua biar kan aku nyentuk kenuan ngakai Jepun ini menua tak
3: bawa Osaka Kansai
2: bawa
3: Jepun
2: jadi nanti ya orang Indo Jepun dah kalau banyak boleh tanam dia ya
3: kalau nguji kalau yang nak bisa Melayu, bisa Melayu harus Selanjung pun bisa Melayu.
2: Bisa Melayu
3: sedaya. Lepas kami kenukai ketika kami berjual, tapi kami berjualnya tadi sikit naulinya. Tapi nyak tadi lah kita nemu lah. Nyak lah. Tidak akan beli kita jual.
2: Betul.
3: Ya.
2: Arti ya mantai ke namanya atau pesangka. Kita ibadah
3: bangsa Iban dari Sarawak. Tanya orang, atau ni mesti ada nama bangsa, nama madahlah kami bangsa Iban, Datar Sarawak, Sarawak Dini, yeah. Sarawak Malaysia, Sarawak Bani, Kapit, Kapit Dini, Kapit, Kapit bangsa Iban. Madahlah kami itu etnik Iban, semua Datar Sarawak, semua. Oh, lepas orang Datar dia mesti orang nak nama kita itu Iban, itu Datar dia baik hari ini. Sida pun nak nama Sarawak, Dini nak nama pun Dini, no Kapit. Yeah. Kita lah madah ngagak sida ya.
2: Jadi kita itu nu dah dikalah satu akan menyik kita mata dunia. Tapi ya, tapi puji nabi nuan mereka lepas hari ke kita Iban lebih lagi nabi ya. Jadi pas tentang nuan ke itu kata ibatikas ke sini. Awak ke nuan mengunci. Siapa kini orang ke jadi tulang belakang ba pengawak nuan tu nangkat ke diri orang.
3: Orang menjadi tulang belakang aku ingat kami bisa bimbingan hari bimbingan usahawan yang terutamanya ngagai pejabat mara bahagian Kapit ngau pusat inkubator bimbingan usahawan bahagian Kapit okay. Yang mega ya ke terbaru dia tau ya ke bisa bertingkat tempat letak keretanya hub ke kita di Kapit itu hub integration saya ke pihak nama jadi apa dalam belajar bisa belajar okay kami belajar pelan jari aja bis

0: jual dalam online, bisnes dalam tu semuanya sudah ditemu memang. Maksudnya sikit sudah bukan gang dari ekspor, tapi sikit bisik dah nemu. Lama-lama mai sudah aku tu lama mai dah berjual berketau dah. Bukan buat benda kapit tu aja. Dan bisik bas seluruh Sarawak bawa Malaysia lah. Lama-lama tu.
1: Aw, jadi awak ke Doan Baga berkongsi dengan peninggal Mani Wah ni. Nama tu, kita aku pun kalau dengan Nuan, kalau mesti beri kurs dengan orang, nama kini kurs ke kalau diberi Nuan dengan bala kita hidup di luar.
0: Oh, tenaga pengajar. Ya, aku muka salah siku dari tenaga pengajar.
1: Atau aku main cikgu.
0: Tenaga atau kau cikgu lah. Tenaga pengajar kerap tangan. Ya, terutamanya ngagai mula-mula sebab aku bisa ngaga bure. Bure dia dia tu aku benung ngaga baju hujan nampak song. 11 hari bulan Julai tu dalam ada udah Sarawak Sarawak tu sayang tu. Udah program dia aku ngaga kelas bak song.
1: Ya. Aku cukup mana pergi seminar dia yang pukul semua bisa mengajar orang apa ya.
0: Ya.
1: Lalu tanya aku ke sekali itu mata nama kini culu ati Wan bas tentang pengawal ke di pejalan itu Wan tentu yang bisa julu ati kalau sign apa ya.
0: Julu ati aku ini aku kan ngemai jenama di kelala tu ngagai peringkat bukan peringkat kita berkapit tu aja agi Sarawak ngagi Malaysia ngagi antara bangsa ngamai orang nemu orang berdua di nemu jenama di kelala tu datai resapa jenama di kelala yang datai hari anak menua kapit Sarawak
1: jadi awak ke semua belak nemu mengkak yang tanya bisik gini mekak-mekak nuan membeli ke peringkat-peringkat nuan mek ke Bali. Kita mana bisa bure, baju hujan, tangguh, sementara mana ya, kan? Maka ni orang boleh ngelak perempuan, kan? Nanti nak pelimpah ke di menua kapit ke aku?
0: Ya, nanti di luar kapit, di menua kapit, aku bisa laman web ataupun bisa Facebook. Facebook aku ianya Bintang Diati, ngau Facebook space aku ianya di Kelala. Ngau TikTok aku ianya di Kelala muda. Aku mai jenama di Kelala tu, jenama di Kelala tu kita nan takut. Ya jenama di Kelala tu udah didaftar ngagai my IPO ianya ba harta intelek Malaysia.
1: Ya. Okey, bala peninggal mayu harana aku ngau puan duri kasih ku ari orang Indo tau ke dikira kita dah mujo bas tentang pengelandia cari kita mata mayu tai ke dia ya kasari menua kapit. Jadi kanya kita harap penuan puan duri mujo lebih lagi mai berita ngambil ke jalan nama tanpa rita bertikas ke tinggi lagi. Nabi ayah.
0: Ya.
1: Ya. Terima kasih.
2: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin landia bak industri muzik, pengelandia jari, nyarang buum, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadat.

Pengeraming ilim tikai gawai dekat diatur barumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman juah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

0: serta Ulia Megah bertemu dengan bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hiang, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: RTM Sri Aman, begulanggau pusat himat sida konser negeri N32 Semanggang. Dekang atau konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026, ba mini stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyali Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang mayatu.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Okay, lagu hari Ricky Andrewson, pengrindu tua di tanggam. Terus bergelanggu kami buat YFM. Sarito buat saya meruntak ngelari 27.6.2026. Kita bergelanggu buat jam ke... terubah. Tau buat penghujung jam ke terubah. Kalau buat semen rentak ngelari tu pukul 5. Lepas berita pukul 5 atau lagi, kita dekat dengar ke program Dandut. Bisa program Dandut. Kayak Dandut ni. Program Dandut dekat dengan kita lagi. Rentak Dandut Pupu Bansa, lagu Dandut Ariban, lagu Dandut Melayu, lagu Dandut Ari Indonesia muka dekat dengan kita buat program Dandut tu lagi. Okey, udah tu lagi kita megak dekat ngelansar berkawan dengan pemutus World Cup 2026.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk, nada berbayar.
1: Pemutus World Cup 2026, tubuh pagi tadi sudah berengkah bermain Norway lawan France. Norway bersatu dengan France. Kalai Norway adalah 1-4. Lalu Senegal ngalah ke Iraq 5-0. Nya 2 main dalam grup I. Lalu dalam grup H, Cape Verde ngau Saudi Arabia 0-0. Serta Uruguay adalah 0-1 ngelaban Spain tubuh pagi tadi. Hanya dalam grup H, lalu dalam grup G ke berengkah diatur pukul 11 pagi tadi, New Zealand adalah 1-5 ngelaban Belgium, lalu Iran tip bersatu dengan Egypt seri 1 sama hanya dalam grup G. Okey, pergilah, dini hari sudah berengkah pukul 5 pagi. Panama dekat ngelaban England, Croatia ngelaban Ghana, Colombia ngelaban Portugal 7.30 pagi, Congo ngelaban Uzbekistan jam ke sama megak. Lalu pukul 10 pagi, 2 main dekat diatur dalam grup G, J, ianya Algeria ngelaban Austria serta Jordan bersatu dengan Argentina. Okay, ini World Cup 2026, main oleh daripada kita bak RTM Klik, bak channel Sukan Plus, ngau TV OK. Terus bergulang dengan kami buat YFM, lagu kita ke sekali itu lagu Ari Lizuita, Pulai ke Penyayang Luar.

0: Jadi berkenyak-kenyak hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megak pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megak e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita pak hari kedudinya. Kita bisa nyelia ke empat titik motosikal. Empat titik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Nyengkawam insuran. Nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet sudah bisi start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita mungkin enggak bisi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka baru bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 katanya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke penudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan berhidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sida. Lalu disintak panjo.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau tai taban satu na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakok. Jai mabuah ti debre yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu subak sano aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen lalu siwa mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen lalu nyu titih-titih ke aku dah ko ya madan lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakiah ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamanya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu. Madu merik penghidup. Sampah merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku ditu bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lung.

serta Ulih Megah bertemu dengan bala pengeluar program Hari Wai FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu disadang datang Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berminggau kami.

0: 28 dan 29 2026, hari Minggu, main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia lawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Congo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM Segulai Sejalai.

Sylvia Bani, Diau Ketegang Nawan. Lagi tinggal ke Sema Rentak Ngelari 4.32 minit. Lemai kat Ngelari, lagi Ngelari. Okey, tu bukan kau sedar kengundi di Johor tu pengawal berpilih besai ngundi Johor. Kalai sedar ke udah oleh ngundi di Johor ianya 2,700,000 lebih ribu ikurang. Kalai dibagi ngagai pengundi biasa, pengundi sedadu ngau laki tau ke bini sedaya, serta pengundi polis bergulai ngau laki tau ke bini sedaya. Jadi ia ke sedadu tadi lebih 12,000, ke polis megapan lebih 12,000. Kalau pengawal ngundi ianya 11/7/2026. Lalu ngundi tumu 7/7/2026, 14 hari tempoh berkimpin. Jadi ke dia tuknya tadi udah berengkah masih dahnya tadi ngau pengawal ke anjung nama udahnya tadi ditangkan ke ngau berkimpin. Lalu ke penudi ya benar ianya pengawal ngundi. Okey, dia pengawal ngundi PRN Johor ke 16 kereka diatur bulan 7. Terus bergelang kami bawa FM. Lagu kita ke sekali itu Amis You, lagu Carut Nanam

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jaku tikalak di dinga kita inah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana, jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakuk. Nyadi bak perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakuk.
1: Okay, sebenarnya aku nyawut tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguik kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau kemati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekan disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk ajal tau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Erti ya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai, sejalai, YFM.

Pagi dengar ke YFM pukul 5 atau lagi kita akan dengar ke berita bekas lama meh. Dan ya, baru kita dekat buka lebar program Rentak Dandun. Jadi ke sekali itu dengar ke lagu baru. Lagu ke diberi nama Engkinin. Ari Dene Petrus Ngau Deni Umpiang.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Asal Nembia Ngau Lumba, Alfred Yap Chin Loi, udah berjadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Berjaku lebih berjadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti rama tibakannya oleh negap ke kawar rama serta penyerakup Bak Mayuh Pepu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai sebuti kena ngelaku ke seni wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati-hati Bak Mayuh Pepu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina, bayak kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi Bak Festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tama mega wushu dia tu, udah ngerembai nyadi lumba terbangsa di pegari Bak Menua Adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayu macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Cupcake Kitchen lagi diterus ke getai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke getai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia manah lagi. Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke getai bak hari keperudinya. Kita bisik jadi dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Nyengkawam insuran. Nyengkawam registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai jela bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita bagi kap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu biar mereka kepada bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 katanya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit Sabit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan untuk keperudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

RTM Sri Aman, Bergolanga Pusat Khidmat Sita Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi tidak merindang maya tu ianya Angela Latajua.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Ladies and gentlemen, YFM.
2: Rentak dangdut pupu bangsa.

Okey, lagu hari Seli Ayurgi dan Mamau. Kenang pun ke lagu Dandut Popo Bansa kita ke sore itu. Lagu Dandut Popo Bansa dekat di dengan kita nyentuk ngagai pukul 6 lemai terlegi. Okey, terus ke program kita ke sore itu. Dengar ke yang sedang-sedang saja. Hari Iwan.

26 2026, hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi mega live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK mega pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia.

Lagu Ari Jaja Miharja Sapa Anda Nemo Lagu Tenai Lagu Segi Terbilang di Indonesia Ngam Megat di Malaysia Ba Dini Dini Nur Orang Segi Nemo Lagu Tu Kelebih Lagi Ya Ke Ngelui Hari Umur 40 Tahun Nya Segi Lagu Ya Ke Di Kerindu Ke Kita Nanti Kita Nya Tadi Lagu Baru Apanya Itu Ke Bak Palan Pemerintah Okey Lagu Kita Ke Sekali Tu Suluh Kusigat Hari Melissa Thomas

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta oleh Megabrata Munggau Bala Pengeluar Program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang Beraminggau kami.
1: Okey, nak ajak kita mulai segmen rentak dengan Leah Riwai FM 27/6/2026 ninggal ke kita dengan dua lagu dandut Ari Vita Alvia sedia untuk selamanya serta lagu Ari Amalina Ah Rindu Lagi. Okey, nak ajak rentak dengan Leah Riwai FM.

Kat Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelin tiket gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelin tiket gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyali Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation Yang Pemansang Pengelandik Sarawak. Dia lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat Datai Merindang menyatu ianya

0: penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siak ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maga, nuan dekat mudah terpawah hari nyalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penyalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Sadar lemai.
3: Sadar lemai.
2: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. World Cup 2026, 28/6/2026, hari Minggu. Main dalam Grup L, Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi, live box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Congo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Okeynya tadi lagu ke dibai Liza Albert Pikir Dulu Sulu ba sadah lemai kita ke lemai tu. Terima kasih ngaga Daniel Stephen udah mulai ngaga kita ba rentak ngali hari. Jadi ba sadah lemai kita mulai ngaga kumin hari dia tu nyentuk ke ngaga pukul 9 malam tu lagi. Ya malam ujung minggu kita ya 27 bulan 6 2026 atau seprogram kami nadai mayuh berubah peninga semina lagi anti nadai penanggu kita dekat ninga ke berita dekat ninga ke atur pengawak ke bisi diatur di kapit nyerba pengawak ke di Kumbai Sarawak ku sayang. Jam keterubah atau lagi megak kita deka aninga ke berita ke dikunci ke pengeluar program kami Menti Sigih ba Hello Y Kapit. Udahnya lagi aku deka maca pesan berat ke bisik diterima kami baiknya dianjung peninga ngena email YFM atau ke WhatsApp YFM Iban di Konti. Pukul 7:30 lemai tu lagi Nur kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching hanya di pukul 8 malam tu lagi peninga anda nak ingat baik kita mendiang ke tando program 6 Bia Amit hari SK Gemang hanya di minggu yang tadi sudah udah dibayar aku ke Konti YFM Iban live Facebook pemega live bar radio jadi minggu tu kita sama mendiang ke tando program 6 Bia Amit hari Sekolah SK Gemang Gulai Ngaku Anti Min. Jadi kita berperindang sebelum kita yang ingat ke berita kedekat dikunci ke Menti Sigih ba Hello Y kita ke serat tu lagu Ari Christina Bryan lagu kita maya ujung minggu hadini endur apalan kita.

0: Di program tu dekat Dator kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Dator kita berseribai dengan program Sarawakku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kenduar ngatur program Sarawakku Sayang di Sepia Dewan Suara Kapit kedekat tu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak ku sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke 200 sukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia magang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka e-perduan diatur namanya disambung makai dan ya bisi belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, selalu jadi ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh lawan kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nak. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Okeynya tadi gerah berkaur ngau program Sarawak Aku Sayang ke bisik diatur atau ke benuang diatur hatu ngak ke menua di kapit. Jadi diatur kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke menti sigih ba hello wai kita. Hello menti.
1: Ya, hello min samal mai. Samat jalan ke pengawak nah.
0: Ya, sama lemai, sama jalan ke pengawak mega nama berita kita di kapit.
1: Berita dari Empu mana orang kapit pemana jangka aku nama kebuah aku nyebut bekerja ni min aban melabur hari pagi tarik entuk ke lemai tu mayu mabalau dan nurun dengan kita pak Sarawak ku sayang
0: kira ke orang berami bak ndu nyak meh bapalan Sarawak ku sayangnya ne.
1: Iya betul. Awak ya meh, mayuh nak balau pada penurun. Terima kasih ya. Karena kepegila mayuh ka ke nama ne. Laban kemari balau ke bisik nata kerempu ngakai tapa Sarawak ku sayang atau kepala nu Sarawak ku sayang tu sepenyampau 8,538 iko. Kita ngarap ke pemutus ya malam tu lagi berapa nak kira apa ikut nak kira ni jangka aku mayuh ke hari kemari ngamengkak kita ngarap ke penuh mengkak pergi lah seputih orang kapit dah
0: ya seputih yang
1: okay.
0: Yeah. Terus kenting
1: okay. Terima kasih Amin di Konti YFM di Kuching aku peningkat mayuh kalai mengikut tadi program Sarawak Aku Sayang hari kedua hari itu peningkat nyentuk ke malam tu lagi ngarap ke meruan nerima sebut hari pala ke dia di kapit kelebih lagi au. Jadi anak ni ingat malam tu dia bisa konsert rakyat jadi tu ke dia tu hari tu berlabuh di pukul 8 malam lagi kalai bapak panggil pemerintang kita dekat di perintang band di Jaksa pihak mereka dekat terpedang mereka Yadi bisik mereka Chin Ngeng bisik mereka Fendi bisik Dayangku Fazilah bisik Abu Yusuf ngau mereka Sima Baby Sima ke dekat datai merindang kita malam tu lagi buat konsert rakyat jadi datai meh laban nanti kita ada Amin dengan mereka dengan Mayu kemari malam kemari malam budaya mereka Mayu artis ketebilang ke Merindang kelimpah mereka bisik mantai ke tarian bak genau itik barang kau sedar au aku beda sedar ke datai cukup mayuah mah penuh namanya kemah atau kepentas utamanya bukan semena sedar yang boleh beda hari palanya nyentuk ke belakang mana dia duduk agak dan mangku no berdiri magang tengah terengkah bas hospital sama jakok ne.
0: Ya.
1: Yeah. Timpai sida hari hospital nyen. Hari baru hanya ne. Ya meh kita ngarap ke megak malam tu andre mak samut ke cukup mana luar biasa kita pengawak ke malam tu. Okey, jadi nyak bekau ngau pengawak ke dekat tu megak malam lagi out. Jadi dengan kena bah hari ketiga ini 28 dari bulan 6 2026 dia ngawak nang ke udah di Prambu ianya SKS Fun Run ke sepenyawa 3 kilometer ngawak mega SKS Fun Walk jadi pengawak tu walaupun hari pukul 6.15 minit pagi dia senang lebih dah dia tu kalai bak fun run tu sepenyawah 3 kilometer jadi sidak ke engau tu lebih kurang dalam 1,500 iko udahnya pengawak kapit kitchen yang mengka showcase usahawan Sarawak mega lagi mengka dibuka hari pukul 8 pagi. Jadi pameran utama kuantum perkhidmatan yang mengka penyertaan e-peraduan bak kemah Sarawak Pavilion yang mengka sebis mega mengka dibuka. Jadi bas tentang i paduan tu anak-anak ngisik ya kita ke lebih kita ke bagi menu di kapit laban price ke cukup mana mereka disedia ke lebih bagi 4 itik musisikal siapa nak kini ke boleh namanya paduan bagi penyertaan ke Bisik Datai Ilmu Maya tu. Nangkan kanya pukul 9 pagi, Bisik pekit tarik tali dengan mereka pekit nyumpit. Kalau itu dekat dia tu, buat gelanggang futsal. Nanti ya, buat gelanggang futsalnya nak jauh banget, buat dua yang diampun. Eh. Udahnya, pergilah dia penyertaan ni panduan dekat ditutup pukul 3 lemai. Jadi, bekerja amir sekedar hari program, lalu pukul 4 lemai, dia majlis penangguhan dan pengumuman tidak ke menang boleh hadiah utama I paduan ba kemah utama. Hanya hari sekedar hari perjalanan program, ba hari ketiga, hari kepenudi, ianya 28 hari bulan 6 2026. Tanya min dengan mereka peningan main mah. Hanya sekedar hari program, tau ke aktiviti lebagi ba Sarawak ku sayang. Kalau itu dia tu, ba tapak Dewan Suara, ba bagi menua kita yang dikapit ke cukup ya Rami, bakul eh. Kemudian balas bayuah ke Bisik Datai. Ya, meh. Utai ke uleh dikunci kaku bawa awak kita ke sekali itu bawa hello why kita ini mah.
0: Okay.
1: Emak ke Min, dia dekat.
0: Ya.
1: Aw. Okay.
0: Okay.
1: Terima kasih ha Min pula baru dengan Wandi Kunti di YFM.
0: Okay, sama-sama nanti. Sama jalan ke pengawal okay. Maga nih. Okay, bye-bye. Ya.
1: Bye.
0: Akhirnya berita ke dikunci Kementerian Sigi hapunglah program kami di Kapit berkawal ngau program kebisik diatur ianya Sarawakku sayang.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, bertemu baru kita iba sada lemai kira ke jam ke terubah tu alai aku maca tau ke nampung pesan berat ke bisik di terima kami banyak dianjung na email tau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan ke terubah ke bisik di pratik aku abaka ke lemai tu jadi tu pesan ke diterima kami hari Rabuang anak sulang kalai madah kapaya yanya jepai anak Alan jepai anak Alan udah nadai 26 bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai 28 bulan 6 2026, ianya hari Minggu berumah 1 Malaysia Kapit, serta dekat di Anjung hari 1 29 bulan 6 2026. Jadi ingat tu peningah nesau semua kaban belayan bak nanga tulik Kapit, nanga merama, nanga pulang, nangas pulau, rumah ngindang, benasut, kawan belayan di Batang Melipis, Batang Sungai Gad, kawan belayan di Limbang, Piamega, bala kawan belayan di Sungai Manapsung, ngau semua kawan belayan ke Ngelala di Pinta Datai, ngau nyenggai niang tu nitiah karibulan ke udah di Padah. Jadi penderang ke Silia, kita tahu bertanya ngagai anak yempu, ianya Rabuang anak sulang, bak numur ya 014-987-9891. Aku maca baru isi pesan tu. Kalai madah ke jepai anak Alan, jepai anak Alan udah nadai ke Mare, ianya 26 bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai 28 bulan 6 2026, ianya hari Minggu berumah 1 Malaysia Kapit. Jadi Alan jepai anak Alan dekat di Anjung 29 bulan 6 2026, kena hari 1. Jadi penerang ke sila lagi tau ke berita keterang lagi berkawung dengan penusah Rabat tu, kita tau bertanya bertelepon ngagai anak yempu, ianya Rabuang anak sulang, bak nombor ya 014-987-9891. Jadi pesan kedua tu peningah hanya pesan Rabat Mega ke dia terima kami Ari Samson Spencer Tangi tau ke Agung madah ke Inaya Florence tak kesulan anak Thomas Nyandau udah nadai hari 5 tu tadi, ianya kemari 26 bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Babala Mayu hari Minggu 28 bulan 6 2026, bak rumah nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Jadi ni yang tu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026, ngagai pendam Christian Apiang. Jadi ngau tu peninga pesan tu dituju ke ngagai bala ari menua Apiang, abu limau dada mudiang panto lacau undup Piamega kawan belala kawan belayan di Engklili, Sibu Lubuk Muluang Mukah ngau kawan belayan kena uliah di Rintai, kita dipinta Datai Magang. Jadi berita ke sila lagi tau bertanya bertelepon ngagai Samson tau ke Agung, mak nombor ya 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792. Aku nanduk baru isi pesan tu. Kalai madah ke Florence tau ke sulan anak Thomas Nyandau udah nadai hari 5 tu tadi, ianya ke Mare 26 bulan 6 2026, bak rumah lalu dekat di Sengai hari Minggu 28 bulan 6 bak rumah nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C. Seksi 6. Jadi dia dekat dikubur pagi hari 1/29/6/2026 dari pendam Christian Apeng. Jadi berita ke sila agi berkawa ngau penusah Rabatuk, kita tahu bertanya bertelipun ngagai Samson tau ke Agung buat nombor ya 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792. Nyebut baru nombor Samson tau ke Agung 014-919-8759 ngau Lila 013-758-4792. Jadi pesan ketiga ke seratus ianya pesan Rabat Mega. Jadi pesan tu datai Ari Joe anak ngindang. Ianya laki niang pemega Sharon Jesse anak Joe anak niang pemega Lily Sandra John ianya menyadi niang kalai sidak ya madah ke ex chancellor Nancy Freda John udah nadai hari lima tu tadi abah spital umum di Kuching leto. Jadi niang Nancy dekat di intu tau ke dekat di Sungai ianya malam 28 bulan 6 2026 malam hari Minggu lalu dekat dikubur pagi hari 1/29/6/2026 agak pendam Christian Prutan Anglican ianya Cemetery Jalai Kampung Endap Siburan. Jadi pesan tu peninga dituju ke sidak ya ngagai semua bala kaban belayan hari seratu ngaruban ianya rumah Dennis Tinting Ermat, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Anita Balai Badak, rumah Agus Kawit, rumah Sungai Berangan, rumah Malis, Temawai Puak, Lengayen Krikap, Kabang Belayan di Keropok, Sungai Anak, Sungai Mudeng, Sungai Ruan, Kabang Belayan di Barit, Tintiang Gereja, Apai Tuai Empilik, Cua Sebilia di Baloi Ruban, Indai Tuai Emas di Panjang Ruban, serta Kabang Belayan di Batang Ai Lubu Antu, Nangga Mepi Lubu Antu, Kampung Sebang Serian, Kampung Semukoi, Kampung Tegelam, Kampung Keniung, Kabang Belayan di Kepayang, Kedumpai, Sungai Lingkau, Steman, Sungai Bako, Isu Semunjan, Sampun Gerunggang, Kabang Belayan di Sepauh, Pemega, Kabang Belayan di Seriaman, serta semua Kabang Belayan Kenglala, Niang Ex-Chancellor, Nancy Freda, anak John Legan, hari Jabatan Telekom Syarikat Telekom Malaysia Batu Lintang, Pemega Raban Polis Senya Unit Special Branch Normah Medical Specialist Center Kuching Sarawak, ngau Kawan Belayan hari Persatuan Tarik Tali Serian, Pemega Kawan Belayan Kebukai Kenauliah di Selintang Adito. Jadi kita ke dipesan ngau Kenglala

Lorong 5C2 Jalai Stampian Tengah di Kuching. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Joe anak ngindang enya laki niang tumpu ba nombor ya 019-8275315 ngau Sharon Jesse anak Joe enya anak niang tu ba nombor ya 0113-184-7001. Aku nanduk baru isi pesan tu tadi kalai madah ke pemidang ex-chancellor Nancy Freda John ke udah nadai hari lima tu tadi nyadi ex-chancellor Nancy Freda John dekat disenggai babahla mayuah ianya malam hari Minggu 28 bulan 6 lalu dekat dikubur pagi hari 1-29 bulan 6 bagi pendam Christian Protestant Anglican Jalai Kampung Endap Siburan. Jadi berita keterang lagi berkau dengan penusah Rabato kita tahu bertanya bertelipun ngagai laki niang tu ianya Joe anak ngindang bak nomor ya 019-827-5315 tau ke Sharon Jesse anak Joe hanya anak niang tu 0113-184-7001. Aku nyebut baru nombor telefon laki niang hanya Joe anak ngindang 019-827-5315. Ya tadi tiga-tiga pesan ke udah diperhati ke aku bak jam ke terubah tu. Jadi tu pesan ke empat pesan rabat mega. Datai ari Madam Angela anak naga kalai madah ke laki ya bansa tau ke James bansa anak giang udah nadai 27 bulan 6 ianya sarito tadi lalu dekat disenggai babala mayu 28 bulan 6 2026 ianya hari Minggu pergila berumah pertubuhan meninggikan akhlak Cichuan Kos Riaman ianya rumah kunci kuning serta dekat dikubur ke pagi hari 1-29 bulan 6 2026 ngagi pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai tis pemakai rabat ngau rumah tingkau nang ulai adebak sekayuk batang rimbas, kayuk batang paku, sekayuk batang krian, rumah Stanley Nari, batu 11 tengah Jalai Uyak Sibu, rumah duat, nanga asam melupak, rumah kayan, nanga teliak krian, rumah lingga, lempung embawang kesit, rumah tutung, danau engkelili, pian megak kaban belayan di rumah lanjak, nanga stras julau. Serta dituju ke megak, ngagai kaban belayan, kenalah dirintai ke detuk, kita ke ngelala niang James Bansa serta semua ke kalak begulai kerja atau ke gawak ngon niang tu sama mega dipinta ngatai ke diri ngesah pengawak rabat tu. Jadi berita ke Siliak berkawa ngau penusah rabat tu mega kita tahu bertelipun bertanya ngagai Robert Cendang atau ke Dom ianya anak niang nombor ya 017-854-7594 ngau Edward Kenneth bak nombor tau ke Wat ianya anak ya 019-783-7884 ngau Senorita tau ke Ivy anak niang tu 011-305-9572. Aku macam baru isi pesan tu opening ah. Jadi pesan tu tadi madah ke Bansa tau ke James Bansa anak giang udah nadai sarito tadi 27 bulan 6 2026 lalu dekat disenggai bebala mayuah 28 bulan 6 2026 ianya pergilah hari Minggu bak rumah pertubuhan meninggikan akhlak Cichuan Kos Riaman ianya rumah kunci kuning serta dekat dikubur ke pagi hari 1-29 bulan 6 2026 ngagai pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi berita ke Sila Agi berkawa ngau penusah Rabato kita tahu terus bertanya bertelipun ngagai anak niang ianya Robert Cendang tau ke Dom bak nomor ya 017-854-7594 017-854-7594
Mia megak siko agi anak niang enya iduat tokau.

Sarawak 019-783-7884. Pelabak aku terang nombor telefon ku dah di tanduk akunya tadi. Ngarak kepala kawan belayan ke ngelala tau ke bisininga pesan tu tau nampung pesan rabat tu.

Pengeramin ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulih megah bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beranggau kami.
1: Akhirnya sekedar program kebisik diatur kelebihagi kebisik di Gulu Raban YFM ianya program ngiling tikai di Langkang Ulu Kelili. Jadi terus nampung pesan berat ke lemai tu peninga. Jadi tu pesan pemati datai ari baji anak puyu tau ke anak menyadi iampu madah ke ibu ya. Bawang anak tinggum tau ke inai balai. Inya bini ngerantau anak nyawai udah nadai ba spital besai di Kapit. Kemudian nadai 26 bulan 6 2026 inya ke Mare. Jadi niang dekat di Intu tau ke dekat di Intu ba Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit. Maya 28 bulan 6 2026, ianya malam hari Minggu. Jadi ini yang dekat dikubur agak pendam KDC Jalai Seliriak Kapit 29 bulan 6 2026, ianya pagi hari 1 kira ke pukul 7 pagi. Jadi minta kaban belayan ke ngelala ngesah penusah Rabatu ngagai Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit. Jadi pesan tu mega dituju ke ngagai kam belayan ti ngelala kenalah di rintai ke nama ditu nyengkau bala petunggal ngau bala kam belayan kebukai ke ngelala. Jadi berita ke terang agi atau kesila agi berkawang dengan penusah Rabatu kita tahu bertelipun bertanya ngagai anak menyadik ya tu ianya bajik anak puyu buat nombor ya 014-954-6683 tahu ke ngerantau anak nyawai hanya laki ya tumpu 014-735-2025 ngapunga anak tinggum ianya menyadik ya tumpu 014-223-4625 ngau balai anak ngeranta nombor anak yang tu nyaba nombor 017-5655-028. Jadi aku nanduk baru pesan beratuk peninga. Jadi pesan tu tadi madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke inai balai piamega di Kelala orang bini ngerantau anak nyawai udah nadai ba spital besai di Kapit kemari 26 bulan 6 2026. Hanya di bawang anak tinggum tau ke bini in ngerantau anak nyawai tu dekat di sungai tau ke dekat di Intu ba Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit 28 bulan 6 2026, ianya malam hari Minggu. Jadi ini yang dekat dikubur agak pendam KDC Jalai Seliriak Kapit maya 29 bulan 6 2026, ianya pagi hari 1. Jadi kita kengelala tak kedekat nemu ngau sila agi berkawan ngau penusah Rabat tu tak bertelipun ngagai bajik anak puyu buat nombor ya 014-954-6683 014-954-6683 tak ke bertelipun ngagai laki yang tempu yang rantau anak nyawai buat nombor ya 014-735-2025 ngau punggah anak tinggum 014-223-4625. aku nanduk baru nombor telefon laki niang tu yang rantau anak nyawai 014-735-2025 014-735-2025. Pelabak aku terang pesannya di tanduk aku tadi peninggal, jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai, jadi itu pesan rabat mega datai ari munan anak kunam ianya madah ke bini ya, rinya anak asum, rinya anak asum udah nadai ari lima tu tadi 26 bulan 6 ba hospital di Miri, jadi rinya anak asum, rinya anak asum tu dekat disenggai bebala mayuh ianya malam hari Minggu 28 bulan 6 2026. Lalu dekat dikubur pagi 29 bulan 6 2026 hari Sabtu ba Roman Katolik Lambir. Jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan di rumah sebum nanga masak kawan belayan ba pasar suang kapit ngau kenawit jungguk mawang serian kawan belayan di Memboi Batu Kude pi mega di Merakai ngau kawan belayan kenaleh di Selinteng ke ditu. Jadi kita dipinta datai ngesah penusah ngagai rumah aniang tu ianya ba lot 7271 Jalai Datuk Pemaisuri 3A Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri. Jadi penerang ke siliak kita tak bertanya ngagai munan anak kunam inya laki niang 014-8899-130 nanduk baru nombor telefon munan anak kunam 014-8899-130 ngau Cindy anak munan inya anak tuai niang tu 011-406-1896 aku nanduk baru 011-406-1896 pelabak aku terang ne dua kali aku dah nanduk nombor telefon ke bisik dingkah ke ba tiap-tiap pesan berat ke disebut aku ba jam ke terubah nyukang rampit jam ke dua ngarap ke kita uliah ninggal ngau manah ne laban bisik bala kita yang nganjung pesan angkanya nak tu terang ne pelabak aku terang nombor ku dah disebut akunya tadi ne jadi agi maca sekedar pesan berat kebukai laban mayo pesan berat kita ke sarit tu atau pesan pe mati mega kau udah disebut aku dulu tadi jadi ya udah tu lagi berarti ke sekedar pesan berat kebukai kita berperinang dulu ngau lagu Ari Lin nuan nyukatku ngau pemajian.

Lagu kena menggal sadar lemai kita nyadi lagi nampuang pesan berat ke uliah ditampuang aku nyadi sekedar pesan berat engkau nyala uliah ditampuang aku uliah di dengar kita pagi pergi lah ba segmen pengerak pagi. Jadi tu pesan pemati datai ari riung anak jana atau ke inai tawi mada ke pemati laki ya hanya ayum anak belawan tak kapai tawi ari 6/27 ari bulan 6/2026 lalu dekat din tu bebala mayu buat rumah satu Malaysia kapit 29/6/2026 ianya hari 1 lalu dikubur ke pagi hari 2 ngai pendam SDNU Jalai Entaro. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapan belayan buat rantau jerenang julau ianya rumah nyup ngau rumah ragai kapan belayan di Iran Suang Berambun Nanga Peraran kapan belayan di Nanga Pelagus, Nanga Benin, rumah di Dasu Julau, Dundang di Ijit Julau, rumah Baki Entabai Julau, Entayah Julau, kemelayan di Latuh Julau, serta kemelayan kena uliah di Rintai Kedito ngambil kita sampai datai ngesah penusah Rabatu. Jadi berita keterang lagi, kita tahu betelipun ngagai nombor Freddy, ianya anak ya 014-395-1070 tau ke Luli anak menyadik ya 012-872-1594 aku maca baru isi pesan tu opening jadi tu pesan rabat madah ke pemati ayum anak belawan tau ke apai tawik kudah nadai sarito tadi ianya 27 bulan 6 2026 lalu dekat di sengai babala mayuh berumah satu Malaysia di Kapit ianya kena hari 1 29 bulan 6 2026 lalu dekat di kubur ke pagi hari 2 agak pendam SDNU Jalai Entaruah. Jadi berita keterang lagi tak bertelipun ngagai Predi ianya anak niang bernomor ya 014-395-1070 tau ke Luli ianya anak menyadik yang tu ianya 012-872-1594 nombor Predi 014-395-1070 hanya di pesan ke penudi kuliah di tampung aku jadi tu pesan berat megak datai ari Rostina anak suri tau ke ala madah ke inai sidaya tau ke mak sidaya ianya puri anak jambai udah nadai sarito tadi 27 bulan 6 2026 urung pukul 2 dini hari nyadi ya dekat di intu tau ke dekat di sengai 28 bulan 6 2026 berumah yempu ianya bak taman tiar Jalai Brayun lalu dekat dikubur 29 bulan 6 2026 ngagai kubur sutung jadi pemutus jam ngubur dekat di padah ba maya malam nyenggai inai sidato jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapan belayan ke ngelala niang ngambil sama datai ngesah penusah tu ba taman tiara Jalai Brayun Sri Ahman jadi penerang ke silik kita tahu betelipun ngagai ala ba nomor ya 011-405-1127 tau ke bak nombor kambin tak ke lina bak nombor ya 012-8544-618 aku macam baru isi pesan tu jadi pesan tu tadi madah ke Puri Anak Jambai. Puri Anak Jambai udah nadai sari tu tadi urang diniari tu tadi. Jadi niang tu dekat di intu tak dekat di sengai 28 bulan 6 2026. Jadi dekat di sengai rumah yempu hanya Taman Tiara Jalai Brayun. Jadi dekat dikubur ke megak niang dekat dikubur
ba pendam sutuang 29 bulan 6 2026 jadi pemutus jam ngubur dekat di Padah maya malam nyenggai. Jadi berita ke Siliak tau terus bertelepon ngagai ala ba nomor ya 0111405-1127. Nombor telefon ala 0111405-1127. Ngau nombor telefon kambin tau ke Lina 0128544618. 0128544618. Ya, tadi naka pesan tu kau lihat di tampung aku peningah. Jadi pesan berat uliah dibaca kami baru segmen pengerak pagi.

Okey, lagu ke di by band Peter, lagu ke diberi nama Jaco Bola. Mai jam kita 15 minit kebenar ya, sudah lepas pukul 7 lemai. Lagi merisam lemai kepala peninggal kita kena ngagi mengkang segulai sejalai dengan kami bawah FM hari pukul 6 tu tadi nyentuh ke jam ke dia tu jadi pukul 7.30 lemai tu lagi indur kami ngatai ke berita lemai hari YFM. Jadi kita terus berperinang ke lemai tu kelebih lagi bahawa malam ujung minggu kita akannya kita bunuh baran tu jalai kini dekat nurun berjalai ngelantang kati atau kebisi ngulu sekedar pengawak kebisi diatur kelebih lagi bahawa pengawak ngilang tikai atau ngilang bidai kebisi diatur baiknya bahawa hari upis-upis perintah ke hari company yang kawam bala hari ke ngerja pengawak ba agensi-agensi ke bukai. Lagu kita ke sekali tu bahasa dalamai kudah dipilih kena merindang semua kita Stella Philip Bisi Jalai.

Sama lemai peningap gelai ngaku min Meliza Rayon ba berita lemai hari 6, 27/6/2026. Ketua Batu Batang Berita ngadu ke jalai kem Batang berengar-engat 5,700 km jalai benung Dikar. Hydro Baliah negap ke penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan di ASEAN. Sarawak ngau Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri ngukuh ke penguliah Besmekiah. Nyak tadi Batang Berita, Dato' Mike tak mendiang ke isi berita. Pengawak ngambik serta ngadu ke jalai kem Batang ke Dulu Subak di Selampur Sarawak dekat di pejalai ke Berenggat-Renggat. Premier Sarawak, Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madahkan inisiatifnya anda boleh tembuk dalam tempoh setahun labannya sama nyerangkum rangkaian jalai kem Batang ti cukup luas di Manuatu. Nyalai jalai tu dekat diadu nitiah ke bagi jalai ke patut dulu agi diadu. Ia madah ke dibagi menua kapir ajak kira 1,800 km jalai kem Batang ke Dulu Subak udah dipilih alai diambil serta diadu ke nyadi jalai ti di tengah orang Mayuah. Berbangunnya semua jalai kem Batang di Sarawak tu bisik kira 5,700 km di benung Dikar serta di Surat sebedau atur ti nangkan ketuk uliah di pejalai ka. Ia mansut ke Jakoto ngagai pengarang berita udaya ke berjadi program Sarawak Ku Sayang bagi menua kapit ke diatur bak Dewan Suara Kapit. Hydro Baliah ti uliah ngeluar ke 1,285 megawatt kuasa karan di Sadang uliah negap kagi penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan bak genturung ASEAN. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madaka projeknya oleh nyawup nambah kagi kapasiti kuasa karan ti dikeluar ke menua tu kena nangkup guna domestik pengawat dagang ngau industri kelimpah ariti mata orang meranak ke Mayuah agi pokok. Projek strategik bakal Hydro Baliah Mega di Sadang oleh narit Mayuah agi pengawat pemansang ngagai kandang menua ti jauh ari menggeri lebih agi kapit. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakoto dalam randau ya bak studio mini Sibu FM ke dia tu berserimai ngau program SKS 2026 di Kapit. Berbangunnya Dato' Amar Awang Tengah bisik benar pengarap ke bagi menua Kapit oleh dikemansang ke nyadi hub biomass ngau sikular ekonomi di berplasar ke pengraja asal. Kebuah alai pihak laban bagi menuanya bisi dandang kampung ngau kebun sawit ti cukup besar serta oleh nyukung pemansang kuasa biomas ngau teknologi ngeluar ke kuasa ngena utai ke dibuai. Potensinya mega patut diansiang ke ngambil ke Asia pengeraja asal oleh dikena ngau optimum serta setipak ngau agenda ekonomi hijau Sarawak. Pemansang dalam sektornya disadang oleh muka Mayuah agi peluang ekonomi ke Mensia Mayuah. Bak program ke sebaka Dato' Amar Awang Tengah madah ke program Sarawak Ku Sayang nyandang pelasar ke cukup berguna dikena ngurang ke serakah antara perintah ngau rakyat di Sarawak. Programnya ukai semina dikena nyukung pemansang menua tamega nyadi kepeluang endo mantai ke polisi ngau projek perintah terus ngagai rakyat. Atur ke bangsa tamega berguna bendar dikena nentu ke rakyat tau lebih mereti ke kuyang ngau tuju pemansang menua kelimpah hari timurik peluang endo Mensia Mayuah mantai ke potensi kandang menua sida. Sarawak ngau Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri dikena ngukuh ke penduduk orang dagang Borneo bak peringkat dunia. Sapit Kepala Menteri Sabah 3 Dato' Iwan Benedict madaka identiti ekonominya dekat ngemudah ke orang dagang tu bersemekiah bak peringkat dunia kelimpah hari ti ngelati ke dagang Sabah ngau Sarawak ngena cara ti bersawup berjalai ke promotion. Ya maksud ke Jakut tu udaya ke nguluk pengawak pemandang main asal ngau pengawak dagang
Kedia tu begulai ngau balai dagang ngau industri kadazan dusun serta balai dagang ngau industri Dayak gawai keamatan ke-17 di Kuching. Pengawak pemandang sarinya ngempuruk ke 93 ekor orang dagang hari dua bengka menua tu kedia tur kena ngerembai ke kawa dagang sida bak kandang menua adap kita. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek ke ngagak baru sekolah SMK Selangau di Sadang dekat tembok ujung tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke projeknya berjalai jampat agi hari tu sun pengawak ke asal ke alai projeknya dia tu udah 64

16 itik bilik kelas, upis, makmal, bengkel, surau, palan endua bergelumu ngau kantin. Sama dekat digaga enya asrama lelaki ngau induk kesama ulih muat 200 ikut nembiak, dua buah rumah waden ngau palan makai ngau irup. Dua blok rumah pengajar ti ulih endur ngada ke 20 unit palan do diau mega dekat disedia ke begulai ngau perengkabukai. Dato' Amar Douglas mada ke projeknya cukup berguna dikena nyaga pengelantang bala nembiak ngau pengajar. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah ya kenemuai ngabas tabak projeknya di Selangau. Lima inisiatif strategik bisik dibantai ke ngagai upis Menteri Pelajar, Innovation ngah pemansang bakat Sarawak dikena negap ke atur berjalai ke ujian penilaian program 2 jakut UPDLP. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngah pemansang bakat Sarawak, Datuk-Datuk Anwar Rapai, madah ke perkara tu di pejalai ke berduduk hari pemimit bala nembiak ke ngau masuk aliran sains di Sarawak serta berguna ke pengawak intervensi ngau jampat. Inisiatif tu yang kau model ngau latih intensif jaku English, sains ngau matematik ungkup nembiak primary 6 kelimpah hari pengawak pelajar digital interaktif dengan Sarawak Collaborative Learning Interactive Experience. Datuk-Datuk Anwar mansut ke jaku tu buat program Misi A Plus SPM 2026 di Sibu. Duit RM300,000 sudah diagih ke nengah projek Transformation Menua Pesisir RTP dikena ngadu ke Dewan Sungai Limo ngau Dewan Kampung Rayu Iban di Londo. Kaban Konsen Negeri Sitak Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan mada ke Dewannya sama nerima belanja RM150,000 kena ngada ke Dewan Kelantang serta Manahage. Ya maksud ke penerang tu buat pengrami ngilang tikai gawai zon sempadi di Londo. Berjaku buat pengrami tu yang madah ke pemansang menua pesisirnya enang perkara ti semampai di kemeran ke Perintah Sarawak. Tu dikenak nentu ke perengkah guna atau ke infrastruktur mensia mayuah oleh diangkat manah kagi kena nyaga pengelantang rakyat. Nguasa pengelandia digital nyak cukup berguna ke maya arito dikena nangkup pemar dalam dunia pemintar tiru, AI. Kaban Konsen Negeri Sita Opar, Billy Sujang madah ke penemu bak bidangnya megak, setipat benar ngau ekonomi digital tiudah jampat benar mansang. Ya maksud ke Jakuto bak pengrami ndo nutup program Joh Nambah Ilmu 2026 Siri 1 Back to Community ke diatur bak Balai Raya Kampung Serayan Hilir di Londo. Ya madah ke program ti bangsa tu ulih dikena mai penemu teknologi ngau pengawak belajar ke rakyat di menua pesisir. Billy Sujang madah ke mensia mayuah patut ulih bersemekiah serta ngambil peluang pemansang ke bisik disedia ke perintah. Dikenang ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Ngadu ke jalai kem batang berenggar-renggat 5,700 km jalai benung dikar. Hydro Balia negap ke penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan di ASEAN. Sarawak ngah Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri ngukuh ke pengulih besmekiah. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai 27/6/2026 nyadi berita tu tadi ditusun Monica Gary ari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Gary. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Asal Nembiak Ngau Lumba Alfred Yap Chin Loi udah jadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kucing.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak berjual, pemakai sedak berjual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari keperudinya. Kita bisiknya dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina, Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyambungi keku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita buka besi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka biar buka baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamir, Sakit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke perudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ia ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Okeynya tadi lagu Kena Aku Merindang kita buat segmen Sada Lemai Pengudah Mendiang ke Berita lagu Kedibai What Rock Kaban Sampai Mati. Hanya di buat segmen Sada Lemai Baca Mak Kedua kita sekali itu peningah aku bisi megak kaban kedekat nusi cerita atau ke pengrami ke bisi diatur di kapit jam ke diatur nyeruma pengrami ke dikumbai Sarawak aku sayang ne. Jadi kita terus gulai ngau marba arus telefon kita tau ke Margareta Remang arus telefon kita. Hello Mar.
1: Hello Min. Selamat lemai matau.
0: Ya, sama lemai men. Tiba segmen kita ini ku dek.
1: Ya, sama lemai tajapan gaya hari mua hari kita di kapit tu. Dah petang mana bulan. Penuh malam tau.
0: Ya, ne, mana ne?
1: Buka tua muda bulan ke sebaka, saya kumin.
0: Sama. Apa kita baru langit ke sebaka gak?
1: Ya, entai dia lelengau. Tanda ya aku.
0: Lama aku muda mua marpen nang tanpa bura baka bulan balangitnya segala gala.
1: Amat segala kenyal macam main.
0: Kenyal main. Nama berita dah.
1: Berita dirimpu cukup mana tau di tau min. Kita di kapit di tau cukup ya pengerami tau min. Kalai kebuah pia apa eh. Bedau nama nama. Bedau selama lemai sama malam ni walau peningon. Ramai cukup ramai kita di kapit di tau.
0: Pak Mo dah madah ke bulan ni dah ayan tampai batal langit. Reti ya mana enggak yarinya ne.
1: Oh, mana gaya hari kita yang ku amat pengawak kita lepas hari itu hari kedua hari kemarin gak kemenai ya gaya hari cukup mana kemarin tajak pan di pedak mambam dan berasa celap hari itu pan muak ke pagi ya celap udahnya panas memuak ke lemah nyerombak balas tidak ke bermain futsal atau ke pekit bermain futsal lemah itu merek awet tidak main memang pada yang dia ada.
0: Okey Mar, kita terus ngeberita program Sarawak Ku Sayang agai anuan di kapit.
1: Okey, terima kasih Min, mari selamat lemai. Guys, semua bala peninggal kita ke bisik mendiang ke sada lemai. Lemai itu nyadi aku hari kapit mai ke kita berita program Sarawak Ku Sayang bagi menua kapit. Atau palan yang keempat, luar ngatur program Sarawak Ku Sayang hari diperhati stadi pedaku. Hari kemarin, entah nak kemendar ya, dan kemarin ya berengkah dar. Hari itu hari kedua, nah cukup mayuh mesia tak bala rakyat kita. Tentu ya, aku melabok ke UKAI Seminat Datai Rekapit atau Megat Datai hari ke Semak Nur kita ditutup sekali ke hari Kenawit Suung atau ke hari Sipu Miri. Hari atasnya maybe saya magian datai ditutup deh. Nanti niti ke report kemarin dan report pem nyampau pemayuh orang ke bisik datai labannya diambil penatai bala orang ke datainya deh ngambil ngena scan QR kira ke ngambil kehadiran mereka ya nak
0: kira kasar aja nama
1: kira kira kasar ni ke nak nunggu ngisik kini tak ke ngai kiruh ngisik kini bisik 8,000 lebih ke datai pun hari ketua kemarin di pelabak kaku uliak aku nyebut nakak ke Datuk hari berapa ite hari utara nyen nyentuk ke kapit kita ke udah datur program show ke saya nyangkanya di tok meh iba hari ketubah aku aku tu bedau nyangkung hari sari tu ya kemarin aja lah banyak nyo udah muak ke malam udah temu penyampau orang ke datai deh lengkap ke beritanya sari tu kebenar yang mayu macam program ke bisik datur lebih agak pengawak berjadi ke berjadi ke program Sarawak Ku Sayang di Kapit Sarito tentu ya di penyadi ke Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Tohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg inya Premier Sarawak tau ke apa kita menya udah datai di to Sarito berjadi ke program Sarawak Ku Sayang bagi menua kita di Kapit malam tu kami mega datai baru ngagai palan nu ngatur program Sarawak Ku Sayang bespiak ngau Dewan Suara Kapit di tu. Tentu yang malam tu bisik konsert ke di Kumbai kita nya konsert ngagai bala ke datai in tanya demin. Konsert rakyat. Benar
0: dia. Ya, kena berenang bala rakyat di Kapit yang kau murang ke datai buka ke malam tu.
1: Iya. Ngau merinda bala ke datai. Benar ingat kena mon nak ke Brunei. Kena mon benar manso bala-bala tidak jeng, tidak meyang ke baju bakia dia de. Nyo limpang ke mata tau. Jadi malam tu bala kita ke datai ba konsert rakyat berengkah pukul 8 tu udah mengupuk bayu si datu datai jalai pandai nemu min udah berengkah jam laban sekedar jalai mega ditutup bisi Ribi Shima malam tu Bob Yusu bisi mega Karen Lee Bao bisi Chin Ngeng ngau mega mayu mega Karen Lee Bao Yadi bisi Pierre Pandi Dayang Fazila ngau Ben di Jaksa tu sekedar hari tau ke tidak ke bisi datai merindah malam tu ba konsert rakyat kita pukul 8 malam pukul 8 malam malam nya pengawal ke reka datu malam tu pergilah tu min okey mega ditampung program kita nyentuh pukul 6 lemai dan tajak pia muncul naga pengawal kita tu di tok kelimpah hari bisik Kapit Kitchen okey dibuka rino min makai pemakai berdia nan nemu kami lihat ni ke pasok kusuak menya ni ke tubuh menya ni ke mano tuai gulai upak pisang menya sikit ke ngasu orang neng mako lapan nemu ko jam tu jam orang makai.
0: Ya, neng ke benung berami segi skut pasal Kapit ne mar.
1: Iya.
0: Harap ke bala bala rakyat di Kapit dengan orang kedatainya ngadang meh tumu agi kak pendak jauh meh berdarat kita ne.
1: Iya, nak ngawak kira ke kelimpah harinya. Kira nyaga pengerai ke nya. Sikit, nak sikit amat jauh. Laban tinggira nanti kita kita nemu kalau datang di Kapit tu. Hari Dewan Suaranya nyo semak engkau sepital Kapit tu. Nama tu yang pintu penama ya. Pintu penama gerbang utama ya. Berdepan ke hospital Kapit. Berimbai dia.
0: Nang sekuat mat dia mar.
1: Nang sekuat mat. Dan sige nemu ya bersige orang di Tom Noa tau. Min pelabur aku ni hanya sekedar utai kulit dikongsi kak ke malam tu dan tajak pihak tentu ya pergila pulau program kita ke Bukai sekali ke aku Christina tau ke Menti berkongsi ke berita program Sarawak Ku Sayang di Kapit berhari ke penudi atau ke pergila lepas udah engkeh orang di muah dia motosikal 4 igetnya dan nemu siapa bagi ya ke bertuah ngempunya. Agi sempat orang Kapit kadatai ngempu mutonya ni nemu orang ke cukup ya bertuah empat itik motosikalnya tak kita sebiliat magi yang ngempu ya. Ngau i peraduan. Ni nemu. Kita nak nemu nasi siko-siko bak kita nguji. Okey, nyajak pelabur aku main report aku hari Kapit buat program Sarawak Ku Sayang bagi pilihan menua kita di Kapit bertemu baru mulai baru beranda baru kita buat awak kebuka itu Min. Okay. Terima kasih Min.
0: Okay, sama-sama Mar, sama berjalan ke pengawak maka ke malam tu. Bye-bye.
1: Okay, sama dengan Nuan Bye.
0: Bye. Okey, nyak berita ke dikunci ke Mar lebih maya ke Diatuk kelebih agi pengerami Sarawak Ku Sayang ke bisik Diatur di Kapit jama ke Diatuk ne. Jadi Diatuk aku anti min dekat mic. Bala peninga nembia amit kita ingau peninga ke Bukai mendiang ke Tanduk program nembia amit gulai ngau bala nembia ari sekolah SK Gemang kita sama mendiang ke Tanduk program Nembiak Min.

0: Udah sedia dekat Medak Live Facebook YFM Iban. Siapa anda nebiak ke di Kangau tu ni? Maka kuda dipadahkan tim Min tadi. Nebiak hari SK Gemang. Dia tu kita Medak Live Facebook. Kita ke Lemai tu. Ianya nebiak hari SK Gemang Serian. Ya, kita bisi medak live Facebook atau aba-aba so Facebook YFM Iban. Pemaga oleh ninga ke kami ngena frekuensi di menua kita jam ke dia tu nya sida 4 ya. Induk magang-magang temuai ke datai gulai ngau anti min baka ke lemai tu peninga ne. Jadi kita berkelala dulu ngau peninga nembiak miat kita ke bisi datai ke konti yang kawum bala cegu ke bisi nyempulang sida ya datai ke konti YFM Iban nya pengajar ari SK Gemang Mega. Pian mega guru besar sida APC ngau datai tang nadai ngau anti min ba konti di to ne. Semina sida 4 ya tu ajak bisi datai ke konti dekat Merindang bala Peninga nembiak miat kita ke malam tu ba program nembiak miat. Maka selama mega sida ya bisi dekat belagu, bisi mega dekat bercerita, bisi mega dekat begano tina salahku. Lagi kita sama ninga ne, kita berkelala dulu ngau sida empatnya. Tang sebenarnya peninga program nembiak miat kita ke sekali tu kita bisi penaja ne. Terima kasih ya ngagai Muhammad Hazwan, Muhammad Hazwan bin Ramli ya ke ari Taman Liling Jalai Matang. Kau dah sponsor kita ya, sponsor kita perengkah kena nembiak sekolah ne. Nanya lah baka pensel warna acuak ke kita pia mega pengerak bisi mega di sponsor pemarut atau ke kini kita ke mada sharpener ko sida ya ne. Terima kasih ya ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ari Taman Liling di Matang nya stationery ya ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak kita ke empat ikut tu anti min pun nak sabar kat nemu siapa nama sida empat tu ne. Kita berkelala ngau sida ini dari kiba anti min tu asai ke kalak medak, asai ke nak kalak ke medak. Dia tak kita sama nanya ni siapa nama dari kiba anti min tu.
1: Nama aku Santa Meka Mia.
0: Santa Meka Mia. Tulis ba dia pun ba live nya Santa. Lepas kalau panjai anti min nak uliah merik namanya kalau panjai tu dia berdia ne Santa aja anti min ngangau ke ya. Nya Santa tadi ne. Sepiak Santa nya if amat nak. Uliah ne bercaku inggar kaki au. Namanya if nama penuh siapa?
1: If Daphne.
0: Oh, if Daphne. Nya if Daphne ne. Jadi ke nombor 3 tu siapa nama?
1: Nama aku Tracy Liana Bella Elvin Chin.
0: Tracy Liana Bella. Kangau ke Tracy ne? Kalak datai sebelah tu subak na?
1: Kalak sekali.
0: Sekali. Sedua ya Santa na?
1: Ya.
0: Ba SK Gemang na dua kali. Ketuk kedua kali dua ya datai ne? Okey. Keempat tu siapa nama?
1: Nama panjang aku Wendy Sophia Elisa.
0: Wendy Sophia Elisa. Di kangau ngau nama?
1: Wendy.
0: Wendy nya sida 4 tadi ne. Cuma-cuma aku kita ne. Okey. Kita dah kelalang sida ya. Kau dah nemu nama nembiak kita buat program nembiak meet Santa if Tracy ngau Wendy. Jadi anti min kan nanya sebedau kita Merindang bala Peninga bak luar dia ke benung medak live Facebook YFM Iban pia mega benung ninga ke kita ngena frekuensi di pilihan menua sida anyang kaum ninga ke YFM ngena RTM klik tau ke portal RTM ne nya balik ke TC anti min na. Okey, rindu medak sida 4 tu tang ka nemu nama penglandik ke bisik di Kemuan sida 4 tu. Kita nanya Wendy dulu. Okey, Wendy, berapa umur nuan?
1: Umur aku dia tu 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 na?
1: Ya.
0: Primary 5. Berapa ikut diri menyadik?
1: Ba rumah kami bisa empat orang ikut dirinya dia.
0: Empat ikut lah. Nuan Iban ke Bidaiwa?
1: Aku bangsa Iban.
0: Iban, nang tulen Iban nah.
1: Ya.
0: Asal hari ni?
1: Aku lahir ba segamat Johor.
0: Oh, ba Johor sobat ne.
1: Ya.
0: Hari mit sampai besar. Berapa umur pindah ke Sarawak dah?
1: Kira 2 tahun ataupun 3 tahun kenya.
0: Agi ingat ne. Laban nitih ke Penguin Dai ne.
1: Ya.
0: Okey. Sekolah ba SK Gemang arimit sampai ke Diatok ne.
1: Oh, aku hari pra sampai ke tahun 6 lah akan bersekolah ba SK Gemang.
0: Oh, lu tampung pemerintah 6 ne.
1: Ya.
0: Okey, anak ke berapa tadi?
1: Aku bongsu.
0: Bongsu. Oh, kebiak sekali ne. Cute nagama. Okey, Wendy. Jadi Maya lepas tau ke Maya nuan ada pengawak tau ke dah pulai hari sekolah. Nama pengawak selalu digagak nuan bak rumah.
1: Pengawak tu selalu digagak ku bak rumah Maya lepas yangnya ngelukis lah laban aku rindu kak ngelukis.
0: Oh, rindu nero ne. Nama tu selalu dia nero dadah.
1: Katun
0: ya, Maya macam katun dia tu. Laban nanti min medak pun nembiak ke Maya hari dia tu rindu nero katun bisiknya baka anime korane bisiknya katun Lion Gig Gamal ya. Nanti baka bak nuan dia Wendy.
1: Nanti bak aku minat nero anime mpo.
0: Anime mpo. Okeynya Wendy ne. Jadi kesikut tu Tracy. Tracy kalau madah megak ya primary 5.
1: Dia tu aku dah primary 6.
0: Primary 6. Dah patut gak baru atai bulan pun tahun yang tadi nak. Amat gak anti menyo nak ingat ne. Primary 6 kebenaran ne. Okey, Tracy, jadi ya tadi madah Maya lepa ya rindu Andro. Kati bak nuan nanti Maya mak ngabak nuan nadai bak rumah. Nama pengawak nuan.
1: Maya mak ngabak aku nadai bak rumah. Aku suka macam buf ataupun ngelukis pakanya.
0: Lukis gak ne? Sama rindu nro to ne. Nanti beri peluang nanti to ko anti min ne. Nanti diberi peluang to ke mak ngabak tu ngumai kita rawun berjalai medak pemanah menua orang. Kini menua to ke dekat dituju nan. Dekat nua rawun.
1: Segala menua nyak me ya.
0: Semua menua. Oh, nyamai. Ya betul bunyi ko ya ne. Tintik bisi beli diberi ro peluang nang karawun ngagai selampur menua ne. Okey, terima kasih Tracy ne. Ke sekali tu If. Hi If. Non gerai. Gerai ne, minak bisi batuk mimiat ne. Lama ada nantu tanya batu-batu akanya?
2: Baru-barunya.
0: Baru-baru ne. Okey. Dalam minggu tu tadi ABC enggau orang lumbak ngau main?
2: Nadai
0: ne. Nang bak sekolah aja. Laban timin bisi ninga program kenang dia tu raban pengakap. Nadai enggau gak?
2: Nadai
0: ne. Okey. Jadi baka nuan tu dia tu nuan primary berapa?
2: Primary 4.
0: Okey, nanti baka semak nuan tu dipindah ke mak ngabak nuan ngagai sekolah baru. Datai benda barunya, nuan jampat bakaban ngurang tau ke ndak?
2: Jampat
0: ne. Abah sekolah berapa ikut kawan?
2: 5
0: ikut. Boleh sebut kini? Ngai bisi ninga radio?
2: Wendy, Elena, Umu, Yuvela, ngau Tracy.
0: Nya memang best friend kok kita nah. Okey. Nya tadi hari If. Santa. Santa tu ya tucum-tucum jang linseng-linseng mene. Okey. Tadi antimian dipadah ke guru besar Bisingau. Siapa nama guru besar kita?
3: Nama guru besar kami ialah guru besar Johan
0: sama bisik ngau ne. Dalam bak sekolahnya ne ukailah tim yang tu kak ngasuh kita milih siapa cikgu ne. Tang nuan dia tu bak pemberi 5. Ha, okey, pemberi 5 sama dengan Wendy nah. Okey. 5 tahun nuan belajar ba SK Gemang. Tentu nuan tu bisi pengrindu ba pengawak ba sekolah tu. Nama pengawak kena cukup dikerindu ke nuan dalam penglama 5 tahunnya. Maka sukan, aktiviti-aktiviti sekolah ke cukup dikerindu ke nuan.
3: Aku rindu te aku dipilih kena wakil sekolah.
0: Wakil sekolah ba aktiviti atau program namanya?
3: Contoh ya macam pertandingan catur, Scrabble. Tidak bercerita bukannya.
0: Oh, rindu pengawak bukannya. Kalau engau ne?
3: Kalau.
0: Oh, kira ke ngari ke sekolah.
3: Au.
0: Peringkat sekolah atau ke datai ba peringkat ketinggi lagi?
3: Peringkat sekolah.
0: Peringkat sekolah ne. Boleh nombor ke?
3: Bisik ke?
0: Nya aktiviti namanya apa kit namanya?
3: Scrabble main.
0: Scrabble. Boleh nombor berapa?
3: Aku boleh top 4.
0: Top 4. Oh, belaban ngau sekolah ke Bukai, menya pekit ngau sekolah ke Bukai. Di pilih kucing tu ajak ke?
3: Serian.
0: Oh, di Serian. Awaknya tadi Santa neh. Okey, kita lekak kenya dulu peninggal. Laban kita dekat minta siku-siku sidak tu lagi dekat merindang kita. Merindang kita buat program nembia amit kita ke lemai tu. Jadi kita minta Santa Mika Mia anak Frampton Maxson. Ya bisik cerita amat. Cerita ke dipadah ke cikgu ya tu enya cerita anak ti berani. Cerita Iban ne.
3: Ya.
0: Okey, anak ti berani ne. Okey, kita uliah minta Santa untuk berdiri ngambil nyamai lagi di pedak bala peninggal kita ba live Facebook jam ke dia tu ne, tarik lagi kameranya mang. Okey, jadi ya dekat bercerita ayanya cerita anak ti berani. Okey, anti min ngira ne. 1 2 3.
3: Selamat lemai ngagai DJ serta bala peninggal radio bakal ke lemai tu. Nama aku Santa Mia Kamia anak Frampton Maxson. Sari tu aku dekat berkongsi ansera tik bertajuk anak ti berani. Bak siti rumah panjai bisik siku anak bernama Aluang. Aluang tu anak kerajin serta ngasih kejaku indai engau apai ia. Tiap pagi, ia nulung indai ia ngambil air bak sungai, enggau merik makai manuak. Bak siti hari, lebus sidak cuti sekolah, alu enggau bala bakiah ia berjalai ngagai umai dekat ngambil buah. Sidak serta berjalai ngenak jalai mit. Lebus sidak datai bak umai, sidak medak mayuah buah udah mansau. Sidak pun balat gagal lalu ngumpul buah kedekat di baik pulai. Tayang, lebuh sidak agi bekerja, langit alu celum. Angin pun lalu kuat. Bala kaban aluang pun berunding dekat pulai ngagai rumah panjai engkau jampat. Lebuh sidak berjalai pulai, sidak medak siku akik tuai agi duduk bak tebiang jalai. Akiknya bakal kelelek. Aluang pun datai ngagai akiknya lalu bertanya nama penusia ia. Akiknya madeh, ia anda uleh berjalai lawan kaki ia pedih. Bala kaban aluang nangi langit makin jai lalu dekat jampat pulai. Teng, aluang anda sanggup ninggal ke akiknya kediri. Aluang pun nulung akiknya berjalai. Ia nulung mai barang akiknya lalu mai ia ngagai rumah panjai. Pengawaknya ukainya mai, laban jalai licin serta jauh. Tayang alung endak peduli. Lebus sidak datai baru meh panjai, semua orang balat gagau mendak akiknya selamat. Akiknya berterima kasih amat ngagai alung laban sudi nulung ia. Tuai rumah megak muji alung laban ati ia kemaneh serta suka nulung orang dalam penuseh. Arinya, nama Alung makin dikenang orang bak rumah panjai. Bala anak bukai megak belajar ari pengawal Alung. Sida nemu bakal ni nulung orang serta endak semina ingat ke diri empu. Ukur pemaneh tidak boleh aku ari enseratu, ianya kita patut rajin nulung orang ke dalam penuseh serta ngaga pengawak maneh ngagai semua orang. Tu aja ari aku, terima kasih.
4: Aha, nyak tadi cerita ari Santa Mika ne, kalai ceritanya tadi ngajar kita mai ngerja pengawak ke lebih lagi ba pengawak ke manah ne. Ianya nulung orang ne. Terima kasih ngagai Santa Mika Mia. Aku dah mai cerita anak ti berani, berani ngerja pengawak ke manah ne. Okey, kita dia tu terus ngagai nebiak kita ke dua anti min segi milih dulu ne. Ianya Wendy. Itu kenyit ya nak. Okey, sebenarnya kita pergi ke berandau dulu ngoyan ne. Okey, Wendy ne. Tadi Aunty Min pun udah nanya ne. Jadi Wendy ke lemai tu dekat Begano. Amat ne.
5: Ya, amat.
4: Nuan nang rindu ke main asal ne?
5: Aku sigi rindu ke main asal tik baka ngajat ngau Begano.
4: Oh, ngajat ngau Begano. Sigi nemu ngajat Arimit?
5: Au.
4: Oh, nemu ngajat Arimit ne. Saya umat ne bisa ari lah ngajat au.
5: Okey.
4: Okey, kita dekat ninga ke Ganu. Sebenarnya Aunty Min kak nemu tu Ganu Perangsang ne. Ganu Perangsang ari Wendy Sofia Elisa anak Jasmine. Betul nah? Okey, Aunty Min ngira udah sedia nah. 1 2 3.
5: Selamat lemai ngagai DJ serta para penik serta peninga ke kami Pak. Baka ke Arito. Arito aku dekat Nusui Ganu tip tajuk Ganu Perangsang. Tuk meh munyi ya. Di indai andi nakak pengaga asai dalam mati.

sedih ayah indah yandu tak sinu.

0: ai de ai hindai menyawai ngajari aku. Terima kasih ya.
1: Okey, Nino anti mian aninga nya tadi ne apa nai begano ne. Siapa siapa ngaga leka gano nya?
0: Nada nemo.
1: Ne, nada nemo pelabak aku cikgu bisik ke ngajar ne. Nang nang sigi belajar ba sekolah tau ke belajar ke dirimpu?
0: Belajar ba sekolah ngau sekali diajar ba rumah.
1: Ajar ba rumah. Oh, ba rumah siapa siapa selalu ngajar namang?
0: Indai ngau kakak.
1: Oh, Inai ngau kakak ne. Sama-sama rindu ke main asal ne.
0: Ya.
1: Okey. Kelimpah hari ganu perancang tu bisik ganu ke Bukai kini?
0: Nadai sih.
1: Nadai ne. Oh, tu keterubah ya lah ngemai beganu. Kati nanti bisik peluang elak diberi orang ngau pekit main asal beganu ngagai bala nebi ambil. Bisa tika ngau kini?
0: Bisik.
1: Ne, kita ngarap ke lah abis ngatur pekit beganu atau komen asal ngagai bala nembiak ke umur baru hari 12 tahun ne. Nuan uleh-uleh ngau bisi-bisi penglandiak nuan abak senentang pengawak main asal tu Mang Wendy ne. Okey, peninga kita tadi udah ninga ke ganu hari Wendy. Wendy udah beganu merendang kita. Jadi ke dia tu kena kita menggau program nembiak mit. Kita berperindang tak sebedaunya agi meri. Terima kasih agi sponsor kita Muhammad Hazwan bin Ramli di Taman Liling 3 Jalai Matang. Kau dah sponsor perengkah kena belajar ngagai nembiak sekolah ni. Nyak ke bisik di sponsor penaja kita ke minggu tu. Minggu-minggu ke datai pun bisik mega. Terus gulai sejalai ngau kami buat program nembiak mit. Kita berperindang ke sekali tu ngau lagu kau dah dia pilih aku.

0: Okey, kita sama ada berperindang ngau lagu nya tadi ni. Aram kita sama belajar nulis ngau ngira ni. Bos kula kita sigi di perangsang ngambi kita itu suruhan belajar belajar ke baru kelebih lagi kemai hari dia tu anbiak kita nang ya diajar ba subjek-subjek ke baru tau ke perkara-perkara ke baru kelebih hayagi ba teknologi ke mayari dia tu ne. Okey, kita terus ngagai bala peninga nembia kita yanya ari sekolah SK Gemam gulai ngau anti min ke bisi datai ke konti YFM. Ha, jadi kita tadi udah berperindang dia tu kita dekat berperindang sekali lagi ngau siko agi peninga nembia kita yanya if Daphne anak Simon. Kalau ya dekat bercerita ianya cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ne kita meri peluang ngagai if Daphne tu bercakap dulu ne.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta semua pendengar radio Iban bakal ke lemai tu. Nama ku if Daphne anak Simon. Aku berumur 10 tahun. Jadi lemai tu aku dekat berkunci engkau bala kita keninga sitik cerita ianya cerita tupai kerabat engkau tupai tanah. Tupai kerabatnya engkau tupai tanah berbakih amat. Seduai selalu bergulai ngigap pemakai. Pagi sitik tupai kerabat terkenyit madak tupai tanah garang-garang. Tupai tanah madak kadirik pedas perut. Seminat teluk manuk ajak tau ngeraika pemadis ia. Tupai kerabat lalu angkecit ngigak teluk manuk. Udah bekau taktik makai teluk manuknya, tupai tanah panalu gerai. Andak mukai-mukai. Sekali tak tabian, tudah tupai kerabat. Kenu ku ia. Seminat teluk manuk teluk ikan yutik tau nyumanka penyakit ia. Tupai tanah lalu nebuk buah nyur. Nyau kelama buah nyur tadi lalu labuh nabanka tupai tanah. Medak utai labuh ikan nyur lalu nagum serta nalan buah nyur nyak segala-gala. Tupai tanah lalu nguliahka teluk ikan nyu tadi. Ancepi utai tak ngkacau dalam perut. Dia deh tudah ikan nyu lalu ngeluar ke buah nyur nyak baru. Tupai tanah lalu pansuat ari buah nyur mai teluk ikan nyu. Ngagai tupai yang kerabak. Udah makai teluk ikan nyu nyak baru tanah tupai tanah lalu gerai baka selama. Nya ajak hari aku. Terima kasih.
0: Okey, nya cerita hari if Daphne anak Simon nya cerita tupai engkerabat ngau tupai tanah ne. Dini non kalau ninga cerita to mang.
1: Hari nya Facebook.
0: Hari Facebook ne. Bisi belajar Jaku Iban ba sekolah?
1: Bisi
0: ne. Cikgu siapa ngajar kita Jaku Iban?
1: Pengajar Walter.
0: Pengajar Walter. Abah sekolah kita hari pemeri berapa udah berengkah belajar Jaku Iban?
1: Pemeri satu
0: ne. Jadi ke dia tu abah belajar Jaku Iban. Abah senentang ni ke dikerinduk ke nuan. Main asal ke senentang bercerita berketuk ke tau ke leka Jaku ke?
1: Bercerita
0: ne, rinduk ni ngah cerita ne. Kati asai nanti bakal cikgu nyamrik peluang nuan ngalih ke tau ke translate nemu jaku translate ngalih banyak cerita bahasa Melayu kalih ngagai jaku Iban uliah ngene
1: uliah
0: nanti mian sigi Arab sigi percaya laban sigi ngena jaku Iban bak rumah ne. Mimet ne. Anuan nang Iban kan na. Nya tadi if kebenar if Daphne nama ya ne. Laban nama kelalu panjai ne. Okey, terima kasih mang ngawa cerita nuan tadi ne. Jadi ajar cerita tu tadi. Anti mien kak nemu uleh-uleh madah mimin ajar cerita tu tadi. Senentang cerita ke di baca nuan berkawa ngau tupai tanah ngau tupai engkerabak tu. Ajar ya.
1: Utai tu uleh dipelajar ari cerita tu ianya kita mesti sanggup bertolong ke pangan diri lebih agi orang ke selalu bisik nolong kita maya kita susah.
0: Au ne. Nanti orangnya suah menolong kita, kita megak patut nolong ene. Kati nanti nyemak tu nuan tu tadi terpedak ke orangnya tadi bak jalai tu orang kena dikelala. Mayanya nuan dia suah mak ngagai kedai meli sabun. Contoh tau nanti merik contoh gaya utai ke dipedak nuan. Dan nuan nak ngelala orangnya, orangnya tengenyit terterap. Berani nak nuan nolong orangnya ke diri?
1: Berani.
0: Kati anti min madah kita patut berhati-hati tau ke patut perhati ke dulu orangnya. Betul kena te pada anti min tu. Laban dia tu betul ne? Laban dia tu kita nemu kita nantu leh nolong orang sebarang ne, lebih lagi orang kena kelala. Serta ngau umur nuan ke dia tu nang lagi baru umur nah. Jadi perkara ke patut diperhati kebalan yang biar kita ke dia tu megak ianya anang kalau jampat percaya tau ke Arab ngagai orang ke nak dikelala lebih lagi inti orangnya dekat bambik uliah dengan kita. Betul nak?
1: Betul.

dia tu sebedau kita berperindang, leban bisik bisik peningan biar kita itu kak belagu kebenar ya tang bisik mega peminta peminta ari bala cegu ari SK Gemang Serianto ne bisik peminta atau ke lagu ke kena merindang bala cegu ari SK Gemang ko dah datai ngagai konti YFM Iban sidak naik dalam konti lagi kita deka sama bergambar bergulai dengan bala nabi ari SK Gemang kita berperindang dulu ke sekali tu. Sebenarnya ninga nembia ari SK Gemang dekat merindang kita itu lagu ke dipinta cegu kita nya ari SK Gemang nya cegu Sharon nah anya nawaen eh via mega bala guru besar ngau cegu-cegu ke bisi datai ngau nyempulang bala nembia ari SK Gemang lagu ari Van Kelvin Reta Bergang.

0: Okey, nyak lagu Harta Berga, lagu ke bisik di Kerindu, Kebala Pengajar Hari SK Gemang Serian kesama bisik datai nyempulang 4 ikut nebi Hari SK Gemang Mega. Jadi dia tu anti min dekat mic kita berperindang sekali lagi laban nebi Hari SK Gemang tu dekat merindang kita ianya Tracy. Kalau ya dekat mic lagu ke diberi nama Sanggup Aku ni. Sebenarnya Aunty Min kak nanya ya dulu. Uliah berandau dulu mang?
1: Uliah.
0: Uliah ni. Mhm. Okey, Aunty Min kak nanya ya dulu nah. Okey, Tracy ni. Nuan nang rindu belagu nah.
1: Oh.
0: Nang rindu belagu. Ari umur ari mit sampai dia tok ni.
1: Oh.
0: Mm, dalam mayu-mayu lagu tu, nuan rindu lagu Iban ke lagu Bangsa Bukai ke?
1: Semua lagu dikerinduk ko.
0: Oh, semua lagu dikerinduk ne. Nang lagu tiap kali mandi lagu ke? Nanti min sikit nemu pamamu ayah bekerja ne. Mandi lagu kira ke merindang hatinya ne. Okey, kita nak masau jam, kita meri peluang ngagai Tracy tu merindang kita ngau lagu ke Kak Dibai ya, buat program nembia min. Ianya lagu Sanggup Aku. Aunty Min ngira dulu ni, ngambil ya udah nyedia ke diri, tok-tok berdiri mega Tracy nak kak berdiri?
1: Boleh.
0: Okey, udah sedia ni. Okey. Ready? Okey, Tracy. Dah sedia?
1: Dah.
0: Sinta lo sebut hati diri dulu. Mayuh bala kawan ya support di tok ne, tok kenyukung ya. Ninga ke lagu Kedibaik Gwen, penyanyi asal ya. Lagu Kedibaik nya Sanggup Aku. 1 2 3

dengar tadi penyanyi Nembia Amit kita hari SK Gemang. Taja ya batuak tang ya cukup landia. Ya tetap nerus ke lagu Sanggup Aku ke dibaik Gwen. Terima kasih ngagai Nuan Kumang. Kau dah berlagu buat program Nembia Amit kita ini. Ya tetap rindu buat pengawak berlagu ni. Terima kasih mengagai malam peningat kita ke nyukung bisik komen buat Facebook YFM Iban kelebih lagi buat program Nembia Amit yang kaum. Terima kasih mega sponsor kita ianya Muhammad Hazwin Hazwan bin Ramli bak nombor 43618 Taman Liling Lorong 3 Jalai Matang Kuching. Kau dah sponsor perengkah dikena Nembia sekolah baka penggerak pemadam tu cum sidak 4 ini bertuah cukup bertuah minggu baru kedekat datai Nembia kedatai bakunti YFM bisik mega nerima pemerik hari anti min yang kaum sijil-sijil hari kami di RTM, kami di YFM Iban Mega ne. Ya ke dulu-dulu dah datang Mega, udah diberi antimin. Ya ke dia tu antimin benar nganjung ngagai sekolah-sekolah ke kala engkau bak program Nembia Mil CGBC sijir penghargaan korang ne. Okey, kira ke nak tu dulu me antimin gulai ngau bala peninga Nembia Mil kita bak program Nembia Mil ungkup ke minggu tu minggu baru dekat mendiang ke Tanduk udahnya bisi agi temuai ke dekat datai bak program Nembia Mian gulai ngau anti mian. Jadi anti mian nyurut ke diri ungkup ke sekali tu bertemu baru kita bak awak ke abu

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum daftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelayakan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran freight card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan biji timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri di peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Komunis Malaysia masing-masing satu kerusi. Enam calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertembungan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Masih mengesahkan tempat kepusingan kalah mati, Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam hari itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Lecky dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir, sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Lecky yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring, manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Stesen penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Asal Nembia Ngau Lumba, Alfred Yap Chin Loi, udah berjadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Berjaku lebih berjadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti rama tibakannya oleh negap ke kawar rama serta penyerakup Bak Mayuh Popu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai semuti kenang laku ke seni wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati-hati Bak Mayuh Popu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina, bayak kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi Bak Festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tama mega wushu dia tu, udah ngerembai nyadi lumba terbangsa di pegari Bak Menua Adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik gau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayum macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, hatu cuma anang kurang hari Alon Lopeng dikenal ngepun ke awak pemerintah malam kita di YPM ke malam tau ya. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YPM. Nak ngira hari ni kita boleh mendiang ke segmen pemerintah malam ke malam tau. Gulai kita malam hari 6 ke malam tau ya, 27 hari bulan 6 2026. Kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi. Kita ke mendiang ke radio Engka Nadai Mindah ke malam tau. Selamat belalak. Lalu pihak megak kita ke bisik muluk pengerami ke diatur. Ngarap ke sama lantang hati ujung minggu tau ya. Lebih ke nguluk pengerami atau ke program ke bisik diatur di meluang kita. Okey, jadi jam ke terubah tu lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pukul 10 malam, Nur Nabur ke berita malam. Lalu nangkan kenya 10.15 minit malam, kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Okey, nyak ke tusun atau ke rintai segmen pemerindang malam ke malam tu ya. Okey, lagu kedua kena merindang kita, Aria Data Alausis.

0: Jadi bekerja megah hari Minggu, kapit kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita bisi dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Nyengkawam insuran. Nyengkawam registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet sudah habis. Start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku. Nyalai siapa siapa meh bala kita kedatai je lah. Bernasib panah tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita mengikap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka kepada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke perudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

26 Dan 26 hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Congo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi mega live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina BC live buat TV OK mega pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala

Adakah malam makin muda ada kena merenang kita ke malam top ninga malam hujung minggu? Jadi top berkongsi ke Siti berita mana? Lebih akhir kita ke bisi anak ke umur 7 nyentuh ke 12 tahun ke nemu belagu. Jadi tahu ngasuh si Datuk uji bakat cara online. Bintang Kecil 2026 akan dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 nyentuk ke 20 hari bulan 7 2026 tu ialah ya. Jadi tentu ke kepala namit ke dekat ngau uji bakat tu peranak menua Malaysia lalu bedau kala jadi champion pekit Bintang Kecil sebedau tahu ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu ngelawak page section TBRTM Kuching. Okey, lalu kelimpah hari uji bakat Bintang Kecil. Pihak mengkak kita ke rindu ke lagu-lagu P. Ramlee. Uji bakat...

10 hari bulan 7 2026 tu elak. Jadi uji bakar tu dibuka ngagai lelaki ke umur 18 nyentuk ke 60 tahun peranak menua Malaysia. Lalu bedau kalau mega bergelar champion pekit bintang P. Ramlee sebedau tu. Okey, jadi penerang ke Siria mega kita tahu ngelawa page Facebook section TV RTM Kuching. Nur ngulih ke penerang ke Siria lagi ya. Berkini ke kita ulih ngau masuk uji bakat online bintang P. Ramlee 2026. Ngau mega uji bakat online bintang kecil Zon Sarawak 2026. Okey, ya, Siti berita mana ke dikongsi kepada peninggal kita ke malam tu. Okey, kita terus merenang kita apa segmen apa merenang malam hujung minggu. Tu Arya Daniel Petrus ngau Deni Umpiang.

Engerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu Engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta Ulin Mega bertemu Gau Bala Pengeluar Program RUI FM Iban. Pengerami ngilintikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita gantung, bendung, menir, kawal, kawal.

Okey, hari Lucy and Tulang Besi Urat Dawai. Ada kena merindang kita ujung minggu tu. Seraya kita ke Belalak Nadi Mindah ke malam tu. Lalu pihak muka merindang kita ke dalam kereta benung deripa perangkap pengangkut jam ke dia tu. Harap ke sama berjimat. Lebih ke deripa jauh malam tu ya. Okey, pukul 10 malam kita mendiang ke berita malam di tabur ke terus hari YFM. Jadi budak mendiang ke berita merindang kita ngau dua buah lagu untuk hari Syah Payeng, hari Kaban Nyau Nyadi Pangan. Bunyi kaku seraya kita ke belalak berperindang ke malam tu di YFM.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Sarawak terus negap ke kerjasama antarabangsa bahawa perkara pemintar tiru AI, transformation digital serta pemangsa menggeri pintar dengan penemuai teknikal bergulai ngau Lithuania. Delegate Sarawak dipertuai ke Sekretari Perintah Sarawak Dato Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil ngatur sekedar sisi libat urus di Vilnius. Dikenal ngulih ke peluang kerjasama bak pemansang teknologi, pengelikun cyber ngau infrastruktur digital. Penerangnya, meraih penemu tambah ngagai inisiatif Sarawak ngerumban pengawak ngena AI bak sektor perintah ngau pemansang menggeri pintar. Yang madah ke Sarawak komited deka nyadi sebuah ekonomi tidak pejalai ngena AI dikenal ngangkat ke pemanah pengawak meraih servis perintah merangsang penumbuh ekonomi ngau ngangkat ke kualiti penghidup raya. Atur ti nyiri tuai raban bangsa ngau tuai komuniti KMKK tebal lagi pengulu ba raban bangsa Iban di Sarawak nang ndak berpanggai ba pemayuh kota ke ditetapka. Tanitih ke guna serta pemayuh orang ba tiap kanan luar. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato Dr. Penguam Manggil madah katur ti bekaul ngau pengawak nyiri bala tuai raban bangsa ngau tuai komuniti nang sigudah bisik dikenal entu ke perkaranya di pejalai ngau berurun. Yang madah katanggung pengawak pengulu ngau tuai komuniti nang cukup besai nyadi ke terabai menua dikena mutar ke isu bak rumah panjai sebedau dianjung ngagai upis pilih menua tau ke majlis adat istiadat. Ia berjakup munyinya bak pengerami malam ilintikai kediatur gerumpung Iban Limbang bak Dewan St. Edmund Limbang. Berpak munyak orang ke dekat nyadi tuai rumah tau nak tau nak ngembuan 20 pintu ruang bilik bak rumah panjai kelimpah ari ngembuan penelepak serta tikas pelajar ke patut. Kawal kerja sama antara Raban Sedadu Malaysia ATM agensi perintah ngau rakyat majak ditegapkah dengan program Jiwa Murni bak kampung Tebekang Bidayuh Serian. Kaban Parlimen Serian, Dato' Sri Dr. Richard Riot Jaim, madah ke programnya ukai seminar ngerapit ke kawal antara ATM ngau rakyat aja, temega nerenak ke semangat taluak ke menua, serta ngiri pemerhati pasal tanggung pengawak begulai ngetan ke pengelantang menua tau. Ia berjakup munyinya bahawa program Jiwa Murni kediatur berserimai ngau karnival Plan Strategik Pertahanan Negara PSPN peringkat 1 Division. Bak program yang buka bisa diatur pengawak mersa pengerai serta mandang ke aset Ari Raban Sedadu Malaysia. Pekit bercerita Jaku Mandarin Red Lantern 2026 ke diatur RTM Sri Aman mujur mantai ke pengelandia balan biak sekolah primary bak pengelandia Jaku Mandarin. Pekitnya di pasuk 9 ekonomi hari 3 buah sekolah Cina SJKC bawa Stadium Mini Sri Aman ke diatur pagi tadi. Semua sidak tahu ngari ke sekolah SJKC Semanggang, SJKC Chonghua Ngelili ngau SJKC Chonghua Pantau. 7 pekit tu diatur ianya dikenal ngangkat ke pengelandia bak Jakob Mentrin nerenak kaulah maca serta merangsang balan biak sekolah primary ngambil kelandia bak Jakob Mentrin. Champion bak pekitnya ianya Aidin Liu sikun biak ari sekolah SJKC Chonghua Ngelili kemai pulai prize RM400 trofi ngau muka pulih anugerah gari ke mana-mana. Prisenya disuak ke Temenggung, Kuih Aik Sing, bergulai dengan pengurus stesen RTM Sri Aman, Regina Hall.

Nyalakan nombor ke berita malam. Berita tu ditusun Monica Gary, Ari Bilik Berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam.

0: Okey, hanya merindang kita ngau lagu hari data ya, Dara Tampun Puji. Jadi bak jam kedua malam tu peningat, kita sama mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.
1: Hai, aku Ismail Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara. Carta siapa juara.

0: Ya, cata sapa juara ninti yang hari 5 pukul 1 ngalih hari ya. Nama berita desa itu jabot.
1: Aku berita ada si bukai, ada si sekol.
0: Nama pengawal dan ada sekolah belum mah?
1: Sari itu aku pedih perut.
0: Oh pedih perut. Nama terpakai di malam tadi?
1: Ada ketemu nama terpakai. Pakai enggak ku baik ku makain calo.
0: Makain calo. Urang na ngasuh di makain calo. Makain calo.
1: Nyawa enggak ada si lo bukai berini.
0: Oh ya. Kasih. Ayak di seneram nanti diap ya.
1: Ada dia. Udah kena cule.
0: Ya, nanti enggak pak. Aila kita namanya ngagai belaka bile ya. Mayuh midiang den.
1: Nyak nyamainya.
0: Matah diri midian tinggal daun kruta kak.
1: Daun kruta.
0: Ngarap kabala ke bisi mendiang ke WFM jam ke dia tu engka bisi menuang matah lengan aja bot.
1: Iya.
0: Ngarap kabala kita tadi dalam kereta megak ke menuang dalam kereta ngigak palandur makai.
1: Iya.
0: Tau kendur ngintu diri.
1: Iya.
0: Ngarap kabala kita agi ninga ke WFM.
1: Betul.
0: Nanti nyemak ke kita pansuk dari kereta tau nyambung ninga WFM ngena RTM klik. Tentu ya mayuh orang dah masang tahu ke upload artim klik bak telepon dia tu jawab.
1: Betul. Laban bomba skru ada ya klik.
0: Skru?
1: Skru.
0: Okay. Laban sih dah kamu dah mebul.
1: Oh my, kau naik tay.
0: Di tim siapa? Di undi rek.
1: Aku tim kemenang.
0: Kalau di tim kemenang. Ti nak menang dah nya?
1: Ada sekuang.
0: Ada sekuang? Main merinsai. Jabut.
1: Iya, kita itu kan tak mesti kita kan menang, ada orang menang.
0: Oh, jarak. Nanti, bukan nama aku, bukan nama dia nyebut bakanya pelabak aku. Laban ti nyemak ke dia madadi, rindu ke tim tu. Sekali ke tim tu, nanti mendalu, alu malu deh.
1: Oh, malu, saya terduncur api muang.
0: Ya, nyak ke buah deh, madah, ni tim kemenang. Nyak mendiundi ko. Okey, nak ngawak, nyak bercerita main bol, nyebut. Dia rindu main bol, merah main bol?
1: Rindu lah.
0: Sampai pukul berapa? Sampai dini hari di Dane?
1: Kadang-kadang nanti kue tim ke Kerindo ada yang ke Medan.
0: Oh, pia nanti ke tim Kerindo banyak. Malam tadi dini hari tadi bisa Medan dah.
1: Nadai ada sempat.
0: Ada sempat. Beti
1: perawatnya ke Medan kade beti perawat.
0: Uleh dalam sambil di sambil de rungu-rungu dalam jamban ke Medan kade. Telepon uleh baik dah.
1: Amai kena. Nya asen tenet kau kena daya.
0: Oh kasih. Nya pemanah ya ngena tim klik ke Medan.
1: Alam jamban
0: pulih medak. Nanti telepon, nanti teleponnya bata waterproof tau ke bangsa ke uleh dalam dalam air. Maya di dalam air pun uleh medak artim klik main buang.
1: Mata kata uleh medak dalam air peminat.
0: Dia ingin jauh mata jago kak. Okey, pula lengkap ke cerita main buang tadi ne?
1: Iya.
0: Kita ya bergulai baru ke sekali tu buat program Carta Sapa Juara.
1: Iya.
0: Tusun ke
1: 25.
0: Batusan ke-25 ke sekali tu nama ke selama begulai ngau aku Monica Medi serta Mega Jackson
1: Jabut
0: medak penduduk 10 itik lagu tang sebedaunya. Kita mulai ke pengingat
1: ya ninga recap tu dulu
2: recap seminggu nyem kemari 10

0: aja buat.
1: Iya. Nya gaya pemutus minggu siti yang kemari.
0: Iya, pemutus minggu siti yang kemari. Aku lama nak ingat sada nyawa ya tu ya buat.
1: Siapa?
0: Ya kebaru dicalonkan minggu yang kemari.
1: Oh, sanoknya. Tu orang nangkap orang tu minat.
0: Nangkap orang?
1: Nangkap cerita.
0: Nada lisan dari Maya main cerita. Tangkap ya lah.
1: Tangkap aku sih nada si lisan gitu minat.
0: Oh jadi ya tu agi sekolah, agi sekolah, sekolah baru sekolah sekendri ku keliak. Ninga ya tu belagu. Mayanya ya benung terbilang. Dia jawab
1: ngau nama tanya. Lagu semalam di kaki lima.
0: Ya, semalam di kaki lima.
1: Oh, agi sekolah ketemenya.
0: Agi sekolah aku mainnya.
1: Aku betul betul
0: berada.
1: Aku bawa main.
0: Lama ceritanya. Tang mayanya kira ketau disebut kita siku ari penanyi ketebilang zamannya.
1: Oh iya.
0: Zamannya.
1: Ngau siti film bisi film.
0: Bisi. Okay film telemovie.
1: Telemovie
0: nama. Telemovie pengingat tua.
1: Pengerindu tua.
0: Pengerindu tua. Nya siku ari ya okay bangsa kita. Tang ya ngepun ke pengawak ya badunya pemerindang ngau lagu Iban ngau namanya telemovie.
1: Telemovie. Ngau gandeng ngau ibu ku soba.
0: Siapa ibu dia?
1: Orolia Resley. Betul kan?
0: Ya orang penting ah.
1: Orang penting mereka.
0: Punya.
1: Apa?
0: Oh, jadinya tadi ya kan disebut kemudian jabot tu tu ayah di ini kuyang lama udah nak didengar berita. Baru pasut baru ngau single ya ke diberi nama Sayau Ari Intan. Lagu ke baru dicalon ke minggu nyen kemari.
1: Betul.
0: Ini nak penuduk lagu Sayau ke Intan tu sekali ke uliah ngerebut penuduk. Satu ngagai lima tau ke bedau uliah nyampai penduduk ke pemenduk tinggi ni aja buat.
1: Ya, gik ke kayau pembelah tas.
0: Oh, ya okey nama. Tentu ya balas dirindu ke penanyi lama beketo. Leboh sida ya ninga. Alu telepon sida ngundi ni aja buat.
1: Betul.
0: Okey, jadi minggu nyin ke mari nyasi lagu ke dicalon ke baca terasa pejuara. Kita nak nemu di ni penduduk ya. Lalu pihak mega minggu nyin ke mari Ika. Agi ngenan ke penduduk sepengelamat dua minggu. Jadi juara.
1: Ya, nanti minggu tu yang jadi juara apa minggu peminat?
0: Nanti ya minggu tu agi juara, artinya ya juara ketiga minggu.
1: Oh, laban tu lihat itu agi satu minggu.
0: Oh, iya. Salah mudanya. Nanti ngawak, lagi berkita.
1: Nyebut.
0: Oh, dengar ke program tu ngagai pengujung ya. Laban piam mega tentu ya bisi berita ke pemandu baru bergaul ngawak SSJ semifinal ke 9.
1: Okay, tu dan nanti orang mbak tengah menua Sarawak tu peminat.
0: Nanti orang enggak program Sarito enggak nanti orang orang akan nemu.
1: Betul.
0: Nama gerak itu si ketua Sarito.
1: Iya. Yeah.
0: Okey. Jadi nama so jam. Nanti ke kita lihat terus semedak penduduk 10 telagu sebedau nusi berita bukai lebih lagi berkawan dengan SSJ.
1: Yeah.
0: Nomor 10 ke sekali tu.
1: Nomor 10 minggu tu ibu minat lagu tu semina. 4 minggu dah dalam carta.
0: Sebulan lah sebulan.
1: Sebulan. Jadi minggu tu ya sementum.
0: Nurun.
1: Nurun segigi anak tangga.
0: Ri lumur 9 ke lumur 10.
1: Ya. Lekang lagu tu di gagak Jones begulai nge Chen Ni.
0: Chen Ni.
1: Chen Ni.
0: Jis buat mana Chen?
1: Chen Ni.
0: Chen Ni.
1: Chen Ni.
0: Hau, Cina Iban ni kini ya. Tiwan ya, Jonas McCain. Jonas McCain. Penanyi itu diberi nama Olivia C.
1: Ya.
0: Muka Olivia Chen.
1: Ya.
0: Tau Olivia Chai.
1: Olivia Chun.
0: Kan jadi mana ya?
1: Olivia Cantik. Olivia Chelsea.
0: Olivia C. Jadi lagu tu diberi nama
1: Cerita Pengerindu Tua.
0: Kita dengar ke lagu penduduk ke 10 Olivia C. Sebelum kita terus dengar ke bagi lagu penduduk ke 9. 10.

0: Iya. Nih, bisa dengar dengan jabot?
1: Isi aku ya. Sedih meletak. Ya, mana menyewa nih?
0: Jadi mana? Nanti di kang lengka aku sedia melekat. Ya, aku ya. Artinya tadi kapa ikan undo.
1: Nya. Ukai nadai orang ke ukai ko ya. Ini bumina.
0: Ya, ya. Maksud nerti roti dalam mati dalam nyin dan di pantai.
1: Iya, iya, iya.
0: Ngena ke ku silo ya, ding lengkap. Aku melekat.
1: Melekat ma adai ma ku nundo kete. Nak patut ko tekan nundo kete ko ya. Rete ni bumina.
0: Oh. Baka anunya namanya baka baka kita ke dekat ningkil ningkil kutai ke ngai de guna.
1: Iya, betul. Di kan ningkil, di ningkil, ningkil ke labu aku ngerti.
0: Iya tadi. Jadi nyak mah tadi sekedar hari lagu ya ke bisi bak dunia pemerintah kita Iban.
1: Betul.
0: Lagu ke baru di dinga kita lumus 10 nya tadi. Iya. Iwan melengkak aku melengkak.
1: Kita kita malah penangkebang lagu kita Iban pun makin lama makin mayu idea, makin pandai ni peminat.
0: Iya, mana aja buat. Siti cara kena kita belajar je ku Iban punya tadi.
1: Betul.
0: Hari ni ngah lagu Iban. Jadi lagu ke baru didengar kita tadi ianya Veronica Natasha. Leka lagu ya tu orang kapet tu jabut.
1: Orang kapet.
0: Orang kapet ni kengal leka lagunya.
1: Lesrei luyuanya. Orang kapet ya kak.
0: Orang kapet
1: Oh.
0: Lalu Tiwan ya. Tu orang lupa antu.
1: Antu jambul murdok.
0: Jambul murdok. Okay, jadi lagu tunuran dua gigi anak tangga.
1: Ya.
0: Hari yang minggunya kemari hari penduduk 37 18 18 minggu dalam cota.
1: Pemadu lama.
0: Pemadu lama.
1: Cota.
0: Lalu kalah jadi juga juara sepenglama.
1: Tiga minggu.
0: Nya tadi nak lebu kan eh. Tajapan dah bak lumur 9. Okeynya penduduk tika.
1: 9 tadi.
0: Tadi temu kita.
1: Tua okay. Terus ibu minut.
0: Okey, lumur 8.
1: Lumur 8. Okay. Minggu tu nyanyin kemari tu. Itu kejaku tu tadi. Baru dicalon minggu siti yang kemari.
0: Oh, nomor 8 ya minggu tu.
1: Lalu terus nuduk kadiri bak penuduk di nomor 8.
0: Siku penanyi ke bebansa kenyah.
1: Kenyah tu
0: ke? Kenyah.
1: Okey, kayan.
0: Okey, kenyah.
1: Oh, kenyah.
0: Bebansa kenyah. Tang ia nang landiak jaku Iban. Lalu nang belagu lagu Iban dari pun ya.
1: Ya.
0: Bisik ke lagu kenyah tina salah ku tang lagu kenyahnya baru ja panzu tahun tu.
1: Betul.
0: Sepenglama ia nyanyi penanyi baru ngagak sitik lagu lagu kenyah.
1: Kaya nanti nemu ngagak lagu tiun lagu kenyah.
0: Oh, tiun ulah sebaka leka ja ketukar.
1: Oh, iya ni amai gene.
0: Jadi ya lagu ke digagak ya ke sekali tu. Lagu dia yang tu benar.
1: Oh, amai ko leka

0: lagu yang tadi jabo.
1: Ya.
0: Penyayau dek ngau sebaik.
1: Sebaik.
0: Okay, jadi lagu ke baru didingan tadi. Raban tu lama dah nak mansut ke lagu.
1: Ya, lama. Loudness Empire.
0: Loudness Empire. Lama nak masuk ke lagu baru bisi mansut ke single. Single ke pemadu baru si dak diberi nama penyayau,
1: penyayau tua.
0: Okay, kengaga lagu ngelekanya.
1: Sing Leslie Lee.
0: Leslie L.E.
1: L.E.
0: L.E. Loudness Empire.
1: Oh my god.
0: Leslie Lee. Leslie Loudness Empire.
1: Oh, ya ya.
0: Nya ketuai ketuai
1: ketuai
0: ketuai kumpulan.
1: Kumpulan.
0: Ketuai Raban Loudness Empire meto Leslie. Leka ngotion lagu tadi gagak Leslie.
1: Iya, minggu tu ya niki hari nemu. 8 ngagai nomor 7.
0: 2 minggu dalam carta.
1: Okey. Slow. Unik aja ngagai kita kerino. Kalau Loudness Empire.
0: Loudness Empire tu kalah ngau SSJ 2 kali dah kalah ngau SSJ.
1: Iya iya iya. Ya mereka pesan ngagai kita tu pengundinya Ibu Minot. Pesan ngagai kita ke nguni. Okey semina. Satu ngakai nomor 5 aja. Semua tahu dunia kita magang-magang dalam kata 10 tu. Ya kerindu kita tahu disebut kita ngakai dini-dini nomor bak topai. Ya, ngambil ke lagunya tahu nomor 1.
0: Amat. Ninggal lagunya ada nomor 1 ke 5 lo guys.
1: Oh ni kita ada 1 nomor 5 aja. Pusin-pusin dia. Dini nyeka boleh peraya.
0: Amai. Uji ngundi ketemu kita. Oh, jangka aku lagu. Lagu tu mana?
1: Betul.
0: Minggu nyenilak lagu tu. Kadang ada nomor 5.
1: Betul.
0: Contoh. Tajam pedih tu nomor 8. Contoh.
1: Tahu umut break ngakai nomor 5 ni pun minut.
0: Tahu undi.
1: Iya.
0: 8 undinya tadi kemari puin.
1: Betul.
0: Uji dia madah kesedak berapa undi. Nanti nyemak ke ngenak telepon berapa.
1: Nanti nadai duni peraya tu. Ya, bayan ketawa. Gak hati.
0: Hanya espayat diri.
1: Espayat diri.
0: Ano namanya cabai ya.
1: Iya. Nah, kau macam tu berminat. Undi buat telefon atau ya, tu kau peraya tu. Undi persen ya.
0: Undi persen.
1: 60% buat undi telefon udah buat ujung program tu lagi. Nah, undi pebok. Pebok kau berminat.
0: Facebook ya. Facebook cerita siapa
1: juara amai tu ni. 30%. Jadi 10%nya. Pari peminta peninga bak semua program radio bak RTM bak timpu hari itu sampai ke pukul 12:30 hari hari 4.
0: Kangenang undi dari empu.
1: Kangenang undi dari empu.
0: Anang kita tadi ngasuh kaban kita undi mehaku.
1: Undi mehaku.
0: Telepon aja jabut sedua sanuknya betelipak radio. Ngambil ke mereka ke tinggi. Hanya nantu asia.
1: Tang aku aja ke nyambut ibu minat. Dek kalau ngaku nyambut.
0: Dek dah kejar dede bayar kah?
1: Mai kene ade nya dak ke tadi bayar.
0: Lambat kena dibeli tu so unti dan dari kerja.
1: Okay, kena beli dong kerutak aja.
0: Kena ada beli tusu capi.
1: Tusu capi.
0: Nanti dengan beli tusu capi.
1: Tusu gantawang.
0: Ukai.
1: Tusu nama.
0: Ukai. Sila lutur sentias mada. Tusu gerinang paling mana?
1: Bisa ke tusu gerinang?
0: Bisa ya.
1: Nama aku saya minta gerinang tusu.
0: Uji dia gak picet deh. Tusu gerinangnya.
1: Ya, aku micet tai gerinang.
0: keburak nyamnya jabo.
1: Oh ya kak.
0: Ukai aku mada sentias mada.
1: Oh sinta ya. Orang ni sinta.
0: Ya urang putih. Ya. Urang putih mana?
1: Okay.
0: Terus tu agak penurut ke 6 ke sekali tu.
1: Iya, lagu
0: baca dia.
1: Lagu ke penurut nomor 6 tu. Anang ngancenci tajak tu nomor 6. Kalah jadi juara.
0: Oh, pia.
1: 2 minggu.
0: 2 minggu kalah jadi juara. 16 minggu dalam catat.
1: Betul. Tang minggu tu agik ngentap ke diri bak penduduk di nomor 6 bedau kang insit.
0: Bedau kang insit
1: nah.
0: Okey.
1: Lekang ngotian di minut. Di kakak Lucy M.
0: Lucy M. Okey.
1: Jadi penyanyi tu disambung begulai ngau Raban The Crow.
0: Raban The Crow ngau Lucy M. Bepadu nyawa.
1: Ya.
0: Bepadu nyawa ngenap band The Crow.
1: The Crow.
0: Jadi
1: lagu tu Nada lagi layak udah tu.
0: Nada lagi layak. Nama nama kebuah nada.
1: Laban tajuk tu layak ke penudi.
0: Oh, layak ke penudi. Kita terus dengar ke lagu penurut tiga enam layak ke penudi. Sebentar kita dengar ke lagu penurut tiga lima.
1: Batu five minggu tu.
0: Enam.

0: lagi lagu ke baru di dengar tadi. Lagu Teh Manggai ke Ati ya, Bak Penduduk Teh Kelima.
1: Dek, ada si nak nengahnya pemina.
0: Apa? Kau si nak?
1: Nek, kata itu tadi si nak ke orang tetanggai Bak Ati. Nge kita ke agi anaknya, agi anaknya muka ko.
0: Nama nggak susah.
1: Baru nggak naik ngaji sidak ke kamangai kati muka ko.
0: Nama nanti mangai kati lo nggak susah sino
1: biar. Sino lah, labannya kamangai kati.
0: Nggak
1: nyadi.
0: Oh biar, nyang nggak susah sino.
1: Lagu tu peminat, anang deh. Anang dua minggu tu kalahnya di juara.
0: Dua minggu kalahnya di juara.
1: Ah, tajak tu nombor lima.
0: Amai kene. Tion ngau leka lagu tu digaga Wandi Ali.
1: Ya.
0: Ah, tajak pia lagu tu minggu yang kemari bab nuduk tiga tiga.
1: Dia tu ya nurun ke nombor dua. Nombor lima.
0: Dua gigi anak tangga. Lapan minggu dalam carta. Siko penanyi hari kira tahu disebut kita tengah menua Sarawak metu asal.
1: Oh, hari tengah tu.
0: Di tengah menua Sarawak.
1: Mananya?
0: Kedai kalah medak ya tak?
1: Adai kalah.
0: Adai kalah?
1: Adai.
0: Arab kedai oleh manggai kati mela oleh diri kau medak.
1: Iya, aku tu ngaya di manggai kati. Laban tu aku tu agi kalau met.
0: Agi kalau met? Dah ketinggian pangan kau sebaya dah?
1: Nya, cepren bekanya aja.
0: Oh, cepren. Iya, nanti di ka belajar.
1: Bukai nama aku nunduk ke kuikulum. Nunduk ke kerupuk jajan nak kena kurang. Laban abak ya, mayo membeli jajan.
0: Oh, artinya tadi cinta itu buta.
1: Ayah, cinta itu makan kerupuk.
0: De, uji di belajar ba ayak di Yos Endro nya. Okay. Abak kan ni cara manggai kati.
1: Iya, bekeni ni.
0: Abak kan ni cara manggai
1: aku
0: kati.
1: Aku pun agi geng kerabul. Bekeni kak manggai kati.
0: Beda untuk bisa penelebak ya.
1: Penelebak manggai kati.
0: Tajak pendi umur 7 tahun jabot. Tang di suah gak manggai kati bebelah pengajar Indo pada.
1: Hanya manggai kaja tang orang ada nemunya utainya tepangai kena.
0: Apa?
1: Nanti kita kak manggai kan. Nanti urangnya ngai ngasuh tepanggai ngai menyadi pemina.
0: Oh, iya.
1: Nyak reti lagu tu tadi.
0: Nyak reti lagu tu. Dek ku mana kan dek? Dek ka manggai kati. Dek ka manggai kati. Ta ngati dek na tepanggai.
1: Na tepanggai. Urang apanggai ngasuh kita manggai.
0: Ta hati dia terlempai.
1: Terlempai.
0: Nama bida terlempai ngot tepanggai.
1: Terlempai tu. Dengkah dia. Lalu mati.
0: Oh pia?
1: Ah, baka kita ke sanonya mati presiden ke nyomo lempai bau jalai ke nyar.
0: Oh pia, nanti manggai ra.
1: Manggai tengka pulu-pulu ba.
0: Oh pia.
1: Ngami baka kita ke manggai gelah ta. Atarak loba-loba kita.
0: Wah, nemu-nemu tu loba-loba.
1: Jangka aku menyat.
0: Dan nemu nama arti nama bidang manggai ngot tepanggai?
1: Adai.
0: Manggai ngot lempai?
1: Manggai itu perbuatan.
0: Ah.
1: Tang terlempai itu, nak sengaja?
0: Ah, nak sengaja. Baru nemu gede na.
1: Jangka, jangka kojanya.
0: Baka contoh lah, baka apa pengerindo? Kita minta lagu tu, manggai kati.
1: Artinya pengerindo?
0: Yang puka, yang puka kak ke orangnya. Artinya teriak ya, manggai kati ya, apa siku indo?
1: Pandai, mesti ibu
0: minta. Oi, pandai. Pandai, apa belaki aja ke pedau. Aku mana gede ya, ya manggai kati basiko Indo. Yang buka atang enti utai kita temu ngenyet ya kak kurangnya nyak kata panggai.
1: Di kala tepanggai kai pemina.
0: Panggai ke telempai.
1: Telempai ngot ya ke dulu tepanggai dulu mapetlama tepanggai pengerindo.
0: Tepanggai telempai.
1: Telempai.
0: Telempai ngot manggai umur mayo tebula ada kala.
1: Mananya?
0: Ida dia ke jauh tahu ya kala.
1: Ngai ke bola, ngai ke berdosa.
0: Yo, nanti nyu nada terlempai nada manggai. Nyu ke mensianya
1: jauh. Oh,
0: ina mayau kan nemu, nemu manggai kati ba mayau mayau indo.
1: Betul,
0: mayau
1: betul. Amai ke jara.
0: Nyanya tadi bidang manggai ngau terlempai. Manggai din puka, terlempai din.
1: Nak sengaja, temu terlempai pengerindo aku bandai.
0: Amai. Okey, jadi nyat tadi lagu bab 235 lengkap mimet dia tadi dia buat.
1: Ya, tepanggai.
0: Tepanggai. Okey, jadi kita bisi empat igi penduduk lagu kepada di dengar kita.
1: Betul.
0: Apa bekawal ngau isi je lagi baru ku nyebut, baru jujung lagi.
1: Ya, ni ko
0: lagi. Ni ku aku lah. Aku pun. Okay, jadi sebenarnya tua mai sidak ke bisi mendiang ke YFM dengar ke lagu Menodok Tika 4. Yeah. Di nyebut jabut.
1: Nama sebut.
0: Di nyebut namanya atur sidak ke dekat
1: Lanjong
0: lagu.
1: Oh, nya padahlah terus terang.
0: Terus terang ku madah.
1: Dia tu aku nak betah. Yeah. Lagu cemerai nya.
0: Lagu cemerai.
1: Dato cemerai. Okay. Jaya itu bunuhan nama lagunya.
0: Nemu mana?
1: Nemu.
0: Nama lagu ratu ayat muri mereka. Bapak mau ada
1: jawab. Biasalah 7 tahun hari subak ku teman.
0: Aku irau ke muda mua 7 jadi si sigi kus.
1: Anang kenya ibu mina.
0: Okey, kan
1: ibu mina. Mai kurang ninga.
0: Mai kurang ninga.
1: Tahu ya ibu mina. Angamik ke batu betalat ke umur tu. Berengkah hari tahun 2022 nya udah 3 tahun tu ibu mina.
0: Hitung manah lah
1: 2022 dia tu
0: 2026 oh, tapi kita 3 tahun
1: 4 tahun semua lagu kelulus tapisan PPLTE dekat ditapis khas bak penal khas RTM ngau kuah kucing ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon ka bak CSJ nya kumai kita nak ketat tu.
0: Bedau gig nanti ya juara apa bedau temu ya masuk semifinal.
1: Bedau.
0: Laban Mayu ah, bakat tahun tu tadi 30 lebih ya.
1: Nah.
0: Kita genggamnya di 6 mili ya. Ngage 24.
1: Nak patut 30 lebih hanya pasang sehari-hari ini bermain.
0: Apa melior ah.
1: Makai.
0: Melior lah banyak.
1: Aku ada nemu aku. Aku sino kesida-cida nanti MC-nya resminya.
0: Asar hari semalam malam kita ninga sida belagu mili 24.
1: Jangka kau nanti ibu insin kah dia jangka kau peluh ketusuar ya.
0: Peluh ketusuar? Oke, nama datang nanti bisi dunia lang kena ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi ya nyat tadi berkawal kau kita ke dekat nganjong lagu ngake RTM semua lagu yang tadi nang di Panties Magang Sarap Magang Audah yang mujur di nama tadi
1: disarap
0: oleh disarap oleh dimain ke Bardio RTM sekali lagi ya disarap lagunya oleh kena masuk dalam carta siapa juara. Tangtu ndak sama ngau carta bukai aja buat di RTM to Sarawak ia bisi carta siapa juara lagu Iban, carta lagu Bidayuh, sidak YFM Bidayuh ka bisi carta lagu Bidayuh, lalu pian maga carta 10 nyak Sarawak FM. Lagu Melayu Sarawak engkau lagu namanya tadi Melanau. Sida bisi mengka cata lagu. Bisi 3 cata. Jadi 2 itu catanya 8 lagu sida nade mayu nak bakal lagu Iban. Sekali ja yang nyarap eh. Jadi tu baru sarap dah kali. Laban kalau mayu lagu Iban nyun dah. Nyu bular mata
1: di lagu. Gimana ukai nama tu sarap kita mayu gila. Laban kak Siti tu aja kita ke oleh nama artinya oleh ngangkat serta meraih peluang ngagai penyanyi Iban kita ke selalu berseni metu ngau apa nama tu ngau pengawak ke belagu tu.
0: Dia tu SSJ aja ke
1: betul.
0: Namanya Siti Ari Nograh. Nakak ke dia tu lah.
1: Ya.
0: Nakak ke dia tu. Okey, jadi kita terus dengan lagu penuh 2, 3, 4.
1: Oh, 4 kah?
0: 4.
1: Oh, lagu tu ibu minat nama macam dek.
0: Keti kena dah.
1: Keti kena lagu tu.
0: Tahu tunggu orang tu.
1: Betul.
0: Namanya ulah.
1: Betak dek baru 3 minggu terus ngakai nombor 4. Nikai bisa nikai.
0: Ya, namanya ulah ni kena tunggu orang.
1: Betul. Lekar ngotion lagu tu dikagak Dixon Boss.
0: Dixon Boss. Jadi ya penanya nama Raban tu maga Siti Ari Raban ya kedekat nikik ke panggau SSJ semifinal tu ila.
1: Ya. Sidak baik ke drum baik ke gitar nikik kata.
0: Apo? Pala ini dengan ku drum ri baru ha.
1: Kata.
0: Drum sigi dah atas ka?
1: Oh, sigi udah datang ka.
0: Tinggal mangkuang aja.
1: Tinggal mangkuang. Amai ko bakenya ko sidak mata ka ko.
0: Okey, jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Artinya Nuan Mayu kira
1: Mayu Leman.
0: Bisik ngagak
1: ngagak pengawak.
0: Pengawak penyalah
1: menyalah. Penyalah berulah. Nanti dia ngagak pemanah bakene ini pemanah.
0: Tinggal ke mana?
1: Tu berulah torti pengawal jai lah.
0: Pengawal jai lah.
1: Nanti pengawal mana? Bagaimana orangnya
0: buat? Oh, nuan mana lah.
1: Nuan mana?
0: Nuan mana?
1: Oh.
0: Tengtok salah? Nuan berulah. Nuan berulah. Si lagu ke di sada ke tau ke diga dia baik kelemayang band?
1: Ya.
0: Tau ke band kelemayang?
1: Band kelemayang.
0: Lagu tu nikit segigi anak tangga. Hari minggu nyin kemari. Hari minggu tiga lima.
1: Betul.
0: Lalu nak ada tu menyiri kepada kejabut baru 3 minggu tang tu siti lagu ke bisi atau ke mayu maga di kerindu ke bala kelebih lagi suah maga di pasang buat radio YFM siti hari raban ke tahu di kumbai kita tadi benong angkat nama jam ke dia tu
1: betul siti ben ke hari tengah ulu menua Sarawak
0: tengah ulu ini tengah ulu
1: ya tengah tang ya ba ulu kai kapet kita.
0: Kaya, udah miri sudah tu.
1: Orang miri.
0: Aku nak nemu orang netang sudah tu di miri.
1: Raban
0: tu di miri.
1: Raban tu kelamayang tu orang miri.
0: Ya, kelamayang di miri.
1: Amai.
0: Kau sudah panah jimbat dan. Kita terus dengar ke lagu penuh dua keempat. Nangkan kenyal lagi baru kita dengar ke lagu siapa penyanyi bab penuh dua tiga.
1: Tiga. Empat. Nuan barulah.

0: Leo kenuan si Koko ya?
1: Enggak, gaya ya jauh. Lagu kini untuk bak nomor tiga.
0: Aku berarti keleka, tak leka lagunya tadi je buat. Dalam lagunya semua pasal pengerindu ke siko Indo. Semua pasal pengerindu ke siko Indo. Sepindu kelalu rindu. Hanya reti lagu ke diberi nama penawar pengubat hati.
1: Nanti nuan pedes hati ya bisi penawar. Nanti nuan pedes pala di makai ubat.
0: Ubat. Ukai ya tadi penawar.
1: Ukai ada yang lain. Tapi bukannya akan ngasuh pedes ubat pedes pala.
0: Dia nemu pedes pala bisi.
1: Orang kecinta tulialah mesti kena ubat.
0: Nai.
1: Nanti pedes pala pedes punggung ketina kena ubat.
0: Nai urut ga?
1: Ada jalai.
0: Ada jalai?
1: Ada.
0: Ni nemu pedih pala untuk urut panganannya tadi.
1: Oh, artinya nanti udah pedih pala urut. Oh, nyamai?
0: Ah, nyamai.
1: Jangka aku. Mulannya.
0: Nanti nanti pedih punggung. So, urut punggung.
1: Oh.
0: Nyak lah tadi penawar pengubat
1: nanti. Nanti pedih kaki yang berjalai.
0: Ini kiri aku. Nanti pedih kaki. Urut lah.
1: Urut baru kah?
0: Urut baru. Nyak tadi semua utai nanti udah rindu nanya jabu.
1: Iya.
0: Kak nyadi magang ya.
1: Kak nyadi magang.
0: Nanti punya gigi nanya nak aku nemu.
1: Iya. Nanti ke baru baru. Nanti baru baru bagaimana? Kentut alang kibuang pembawang ya.
0: Nemu bedek lah.
1: Aku nih ngajak.
0: Oh, dia nih ngajak. Majar adik 7 tahunan tuh tahun ninggal tekenya aja buat. Jadi aja tadi kawan nggak pengerindu kita ke siko-siko penawar pengobat hati. Tanya seminat dalam lagu. Bunyi ku jabo tadi kadang-kadang pengerindu tu ngepun pun dari segi mana meh? Nya ujung-ujung lain cerita.
1: Betul. Maya rindu ni. Nanti kaki terpantau bertunggul di akhir rindu. Oh, tunggul danau ni.
0: Udah lama-lama.
1: Nanti udah lama-lama. Mata nanti jual.
0: Ya, penawar pengubah hati. Nanti dah lama katanya ketajuk lagunya. Uji diubah.
1: Penawar racun hati.
0: Pandai dia buat. Segi patut dia jadi Jackson jabut. Okey, lagunya tadi kebenarnya 4233. Siko penanyi tahu dikumbai kita itu kira aku dah
1: veteran
0: 10 tahun lah dalam dunia pemerintang. Lebih mimet 10 lebih mimet. Duni Lang. Ya kan agak leka ngotong lagu tu nang Iampo. Lalu lagu tu nanti nitiah ke minggu yang kemarin penduduk tiga empat. Minggu tu nikik segigi anak tangga.
1: Betul.
0: Lagi penduduk tiga enam. Ya tadi kebaru didinga kita ya. Berkaul engau lagu Lumur Tiga. Tinggal dua itu lagi.
1: Nah, katik engau nomor dua tu. Pasang terus ke katik?
0: Saya ku mana tu pasang terus nak?
1: Ya.
0: Pasang terus. Pasang terus lagu tu.
1: Ya ke nomor duanya ya. Pasang terus ni peminat.
0: Atang asal saya kita siapa juara minggu tu? Sekali ke Ika agi ngetan ke juara.
1: Ya.
0: Atau ke ya ke tuh tahu di kumai kita penyanyi baru tuh aja buat.
1: Nih Niki referensi tekan.
0: Bukan Niki, kenapa pandai nih nambah I belakang.
1: Oh Nick. Referensi.
0: Nick referensi. Sekali kena referensi tulis ngelampat penuduk
1: Ika
0: atau ke trofi Ika tu tadi. Sekali Ika agi ngenan ke juara. Kita ini pun punya kupanjain aja buat.
1: Betul, pasang terus.
0: Pasang terus. Lagi kita komen.
1: Betul.
2: Dua.

ke tahun tu. Rokam dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulir di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26.

0: Tsiringane.
1: Un Basquiat.
0: Un Basquiat. Retinje, hoe dat de mama op nu door, nu moest dat ook, nu moet de wakker tijd niet voor mij.
1: Ja. Ya pada kebenar ya pada umbas.
0: Pada umbas.
1: Salah lagu tadi pada umbas.
0: Oh, pada
1: ya.
0: Umbas.
1: Ya Agi kan jadi juara. Artinya kita ya Agi mengkang bisi Agi bisi ketika juara kita Agi mengkang juara minggunya kemarin.
0: Iya.
1: Jadi lumur dua munyik udah didinga kita tadi jabut.
0: Iya.
1: Lagu kedibai Nick Raffinsi.
0: Raffinsi. Leka Versifier.
1: Versifier. Lagu tu diberi nama Pengrindu
0: nak datai Ba'adan.
1: Agi ngeran ke penduduk lumur dua sebakan ngeminggu nyin kemarin.
0: Artinya nanti terpanggai itu.
1: Pengrindu nak datai Ba'adan. Artinya pengrindu nak terpanggai.
0: Nak terpanggai.
1: Terlempai ke seberang dor macam ini.
0: Bebelah utai mah.
1: Terlempai bebelah utai nak datai Ba'adan. 14 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Lalu ke jadi juara minggu tu Agi ngeran ke penduduk ya. Sepenggelamat 3 minggu jadi juara. Ya. Tiga minggu jadi juara. Siku penanyi ia ke tahu di kumbai kita yang tadi bisik nyawa serak basah kurang.
0: Betul.
1: Ika.
0: Ika.
1: Saiful.
0: Manuk sabuang ayak gondrong.
1: Laban ia ke
0: ngau Matthew mam Matthew mambang.
1: Matthew abut. Metu mambang ngau Jisli Jabu.
0: Jabu.
1: Nyadinya tadi lagu ke nyadi juara minggu tu. Lagu ke beri nama diberi nama Umbas. Umbas ke ya.
0: Sede.
1: Umbas?
0: Sede.
1: Sede. Nama urut ya?
0: Jaku bedayu.
1: Apa ya? Kata tere?
0: Sede.
1: Bedayu ni ya?
0: Bedayu Serian.
1: Bedayu Serian. Sede. Sede Umbas? Umbas lagi deh.
0: Umbas lagi. Sedek agi lah.
1: Sedek agi. Oh, pian nemu mendi jabat.
0: Banyak.
1: Laban nikah tu maka siko hari kita dai kita ke bebangsa bidayuh.
0: Iya. Yeah.
1: Campur ngau iba campur ngau Melayu. Tang tajap ya apa ya tu bisi cecam. Aki ini apa ya tu bisi iban
0: ke kali. Laban tu hari seribah tu.
1: Ya, orang seribas. Jadi ika tu indai ya tunggak ke Serian.
0: Mau ke Serian.
1: Serian. Sadu. Bidayuh.
0: Adab sama adab.
1: Ada sama adabnya. Okey, jadinya tadi siko penanyi tau kumai kita siko penanyi ke ndang udah jelai nama dalam dunia pemberindang kita.
0: Betul.
1: Okeynya penduduk lagu ko dah ditemu kita hari lumur 1 nyentuk ke lumur 10 uji baca di baru je
0: buat. Ya kan nombor 10 ibu minat. Cerita pengerindu tua Olivia C. Ngelnuan ngelengka aku meleka.
1: Alu terbeleka.
0: Veronica, Veronica Natasha.
1: Oke.
0: Su sayau Ari Intan. Ini ku yang lagu ke baru di calon minggu sitenya kemari.

0: nomor 7 penyayang tua Loudness Empire, nomor 6 layak kepenuti The Crew Bukulai Ngau Lucy M, mangai ke ati nomor 5 dalam topai minggu to Yus Andrew, nuan barulah kelemayang band hari istri ya ke Braban tau.
1: Oh, di Braban.
0: Beste Braban tau bisi berapa kau ya? Si kau aja itu.
1: Mau tiga pula deh.
0: Siapa?
1: Launa Sempaya Braban.
0: Amai
1: kene. Kru Braban.
0: Amai kene jauh.
1: Kelemayang age Braban.
0: Iya. Udah nyata tadi ya ke nomor tiga. Penawar pengobat ati.
1: Donilang.
0: Nomor dua pengerindu nak datai Pak Adan. Nick
1: Rafinsi. Pedih menanya buat. Ini tebatu-batu atau dah jabun. Nick Rafinsi.
0: Yeah.
1: Lalu juara Ika.
0: Ya, Umas.
1: Okay. Hari perlu dua lagu tadi. Kita yang ada juara, kita yang ada pemenang.
0: Betul.
1: Minggu tu.
0: Selamat, kau bayan.
1: Atau jawab ya, mari terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm.
0: Ya, ya.
1: Ya ke sponsor program tu ni tiap minggu.
0: Betul.
1: Ngagai ya ke uliah atau ke mujur, ngundi lumur satu, ngagai lumur lima.
0: Iya. Yeah. Kina Kara tu, maka Siti. Ya,
1: produk
0: kita bangsa Bumi Putra yang nyaiban ya keterubah bisi ngeluar ke sos cili ari ke bisa ngagai kena bisa ari ke mansau ngagai ke gadung
1: okay ari ke mansau ngagai ke mata
0: mai kone ya nya kina kara Agrofarm freshness quality innovation
1: nemu badan nya yang putek lain nah
0: yes
1: rambai jako ya
0: okay. Ya moto kina kara Agrofarm
1: ya okay, bala kita ke dekat nguliah ke produk kina kara Agrofarm
0: ya
1: bala sida sos ya cabe kita tahu ngundi bab ngujung program to lagi
0: betul
1: lalu sebenarnya kita muka harus telefon tentu ya bisik dua itu lagu kerka didinga setiap lagu kapan sok dicerata
0: betul
1: lalu siti lagu
0: ke masuk cata
1: sebenarnya kita dengar lagu baru masuk cata kita dengar aku tu dulu je buat lagu pansut minggu tu iya lagu pansut minggu tu setiap lagu ke di digagak leka lagu tu Jonas Ngau Cheney Tion ya Jonas Mikian lagu tu tentu ya bab nuduk tika 10 lalu semina uliah begulai ngau kita 4 minggu jana je buat atau ke sebulan lagu ke diberi nama cerita
0: pengerindu tua
1: oleh biasi nangkan ketul lagi kita terus dengar ke lagu ti di pasuak ke dalam cota
0: yeah.

0: tahu disebut kita slow rock.
1: Ya, yeah. Slow rock.
0: Slow rock. Lagu baru teh tahu di calon tahu di undi kita Sarito berkat Sarito. Lagu kedua baik KCBL. Aku dah nemu BL tu nama.
1: Nama tu.
0: KCBL namanya.
1: Ah, nyanyi. Nyanyi. Kakak memunyi super makia.
0: Main kan? Tahu kan nyokap memunyi benda jimat bersama. Okay, jadi lagu tu diberi nama Nyema Ukai Dipinta. Nyema Ukai Dipinta.
1: Nyema Ukai Dipinta.
0: Karena
1: minta eh.
0: Karena minta nanti utainya nak tahu dipinta.
1: Betul.
0: KCBL. Leka ngotion lagu tu digagak yempu begulai ngau Nikel Mujah. Nikel Mujah.
1: Nikel Mujah.
0: Nikel Mujah ngau KCBL ngaga leka ngotion.
1: Ngau kurang kemai lagu tumpu.
0: Ya. Jadinya lagu ke tahu berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Ya. Ibu minat. Oi. Aku bisa tidak nanya aku.
0: Siapa nanya
1: dulu? Bila SCSJ ku ya madang ke aku. Nama aku tu. Nama aku tu orang luar kenyak aku.
0: Okey, nya udah ndang tau semaya tadi ni jebot. Okey, bekawul ngau ke maya SCSJ nang dekat dipadah ke Sarito.
1: Okey.
0: Tahu kai dia tu.
1: Kai dia tu.
0: Okey dia tu. Kita tahu meda page carta siapa anugerah. Carta Sepa Juara. Ya ke Carta Sepa Juaranya Facebook kena ngundi. Jadi ya ke berkawal dengan anugerahnya bisnis tegi anugerah Carta Sepa Juara. Kita mega tahu meda Facebook YFM Iban. Labannya duite page tau ke Facebook rasmi.
1: Okey.
0: Itu kita meda andul bukanya ukai rasminya. Anak-anak kunti infonya salah.
1: Ya, ini sebarang tayo pura dia.
0: Ukai hari kami. Jadi info ke pemaduk ya sahih munyi kurang atau kebetul hanya di RTM. Hanya ba page YFM Iban ngau mega ba page Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Sarito dekat di pantai ke Sarito. Tang ya ukai dia to. Tang Sarito. Artinya sebelum pukul 12 tengah malam tu lagi lah. Dekat di pantai kah?
2: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Minggu tu. Recap Minggu tu.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanda ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Sekali tu, YFM mai kita ninjau rampak menua tungak ke pelilih Mitlingga bagi menua Sri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar, dia kita boleh mendak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu betucuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia mengada kangau ke sekedar orang gau nama Bukit Lesung. Kelimpah hari ngena jalai air ke Bukit Lingga, kita mengga ulih ngena jalai darat hari pelilih Mit Pantu. Bukit Lingga ngembuan peninggi 3,000 meter, tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kena kot cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu mega bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bangsa babas kejarang ulih dipedak kitai bak nur bukai. Bak Bukit Lingga mega bisi air wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke kitai bidik lansia, kitai ulih tertemu ke telaga Kumang. Kelimpah harinya mega bisi abi kaki keliang ngau Kumang bak batu, nak jauh ari menua langir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisik gua ti nyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit latuang, lalu suah nur orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kalak nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yakti nampuak dito bertemu, lalu ditulung Kumang seduai lulung. Dua ria nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu mega, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngena cara miring. Tajak pihak, dak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah udah nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jurita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai, manah alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
4: Kami, orang Melayu Sarawak.
5: Yoko tulun kadazan rusun.
6: Aku, orang Iban. Nano rindu.
7: Akik cakenya.
6: Kok lo menenang?
8: Oku, nyaa bidayo.
9: Ambo orang Kelate.
10: Wo si Huaren.
11: Nangira sapa, ngau hari ini penatai kitai? Siti ari utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM. World Cup 2026 28/6/2026 hari Minggu. Main dalam Grup L, Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi. Live box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana. Bak jam kesama boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: hari. Belum tak, nali hari. Tak ada mai, pemerindang malam.
1: Mari, segulai, sejalan.
2: Kami suba nak nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu jadi kupurnya 2G ya teluk manengwa nak kurang besai 5 ringgit suba ku mai marnya kemar lu bisa ga kupur ke merahnya jot pakuyo tu apa apa nak nak ulah mai mu nuna anta ino melayu kami hapiat dia teladan dia marnya suba kena ku jako 15 ringgit semua seputar mar lu suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas ya ga pertas tu kuno punya aku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia gemsi kutek yang pun eh sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
3: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Sebuli engau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera anak Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Pagi rewind.
2: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke sedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sida ya.
3: Oh.
2: Nemu berjakup ngau mayau, nemu berjakup ngau udu. Mujaku kau ikan, mahal diketawa.
3: Aku tak imagine itu. Nyawa mereka teringat cerita. Kalau mendak cat whisper yang ada cak.
2: Cat whisper. Oh, Doctor the Little. Ah,
3: ya kan mujaku mujalu cak.
2: Nyawa bukannya ni ya. Nemu berandau mujalu. Tete di rumah. Boleh gawa. Cinta pakai ni tadi. Boleh sapu dipilih ya.
3: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anak jauh ngau jalu-jalu nyak nemu malas ya cak. Ya sih banyak ya aku ya. Mujalu.
2: Nya bengkai cerita gede nya.
3: Asal data labelnya nari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti manung anjung cak.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngering ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM, segulai sejalan.

0: Jadi aku bisa nyusun 5 itik bengkah ke buah. Kuasa karan tau ngepun ke penusah hangus rumah ianya ke nombor 1 lah. Nombor 1 ianya overloading. Tau kelebih kuasa karan dikena berpusat bas itik sukit. Tau kelebih kuasa karan ngagai extension cord tu lah. Okay, ia ke dikena kita nyambung perengkal listrik abang rumah tu. Jadi ke contoh yang maka tau lah. Okay, sigit sukit berumah nyo sampai 4 ke 5 igit lah. Tri pin plug tu dia cuak ke bas itik sukit. Jadi ngambil ke contoh ya, sigit sukitnya dah. Sidak TV, sidak kipas, periwak asik, peti air, kendi listrik. Nyo sama belak berkongsinya bersegi suketnya tadi. Jadi utainya dah boleh ngasuh kuasa karan tu terip atau kemadam ke direk dah. Ya nyo nyo bertinggang dia megang semuanya. Okey, jadi nanti nyemak kena siap nak berapa mana dah. Ia tak boleh merik percik atau ke percik api dah.
1: Mercik.
0: Mercik. Jadi nyak kulihnya di ngujuang ke angus rumah tulihnya di. Nyak ke satunya tadi. Jadi kedua, ia nyak perengka titok nyaga overloading tu dah. Ke kumpai orang bebanan listrik tu nyadi. Di kedengkah kita ba rumah ba dalam distribution board tu dah. Rusak atau ke nak mana. Nak berfungsi minyak tadi. Jadi perengkat
1: tu kira patut ganti minyak tadi.
0: Ya, segi patut berganti. Ya. Jadi nanti perengkat tu rusak dah. Ia nak berfungsi, nyak ke bahaya dah. Jadi barangnya tadi dikumpai kita RCD atau dalam bahasa reputiah ya residual current device ah. Ngau MCB, miniature circuit breaker atau kengau kurang pemutus litar kecil minyak tadi. Jadi barang duit tu ya bisik ba dalam distribution board. Kita berumah dia. Okay. Jadi pama yang rusak yang nak berfungsi. Jadi kuasa karannya tadi nada uliah otomatik kena kita nemu nutup ke diri. Laban utainya ke mutus ke kuasa karannya tadi. Jadi nyak kedua. Jadi ketiga ianya berkena ke perengkal teriak tinada dikebenarkan. Jadi reti kuaku tu tadi ianya mengetuk dah. Perengkal teriak tinada nitiah ke atur sirium. Tau ke JBE, Jabatan Bekalan Elektriak. Ia kena ada bisik ngundan cap sirium untuk ke JBE tu lah. Jadi nyak penyebab ketiga ya ini tadi. Jadi yang keempat, ngambil tau ke ngaji orang tinada ngembuan pengelandiak lah. Tau ke sertifikat kena nyambung tali karan tu. Jadi enti kita berarti ke sekedak orang ke bisi nangkir rumah, ngagak rumah tau ke orang ti nampung rumah panjai. Bak sesekedak kes daripada kita manyuh bala ti ngambil orang tau ke ngaji orang sesengapa dah. Cak kebayar yang tadi murah menjarak. Jadi ngonya kita itu tadi nyona dia peduli. Amai kena sidaknya landiak. Amai kena sidak yang tadi ngembuan sertifikat ke benarkan yang tadi nyambung tali karan tu. Jadi ngambil ke contoh yang tadi orang ke bisi ngembuan sertifikat ngorang ke bisi pengelandiak. Ya maka kita ke ngambil lisen kereta agak. Jadi nanti kita ke milih taksi itu dah. Orang ke bisi ngembuan sertifikat tok ke lisen tu tadi dah. Nga orang ke nemu deriba, tahu ke orang yang ke nadai ngembuan sertifikat tang nemu deriba, ni ke pilih kita. Jadi mana ndak kita milih orang ke bisik ngembuan sertifikat atau ke lisin, hari kita ke milih orang ke nadai bisik ngembuan lisinnya tadi. Jadi pengawal orang yang kelima, ianya orang pengawal orang kencuri karanto. Okay? Jadi tali karanto udah diputung dari meter, lalu disambung. Sambung baru dah kumpai orang illegal connection tu dah boleh nganguas ke rumah serta bebadi nyawa. Jadi ketegal ya laban pamau teh tu disambung baru. Jadi sambung terus. Jadi ya stindet nyo lari dah. Nare bisa tapi ya. Jadi nyak kengangat ke karannya tadi. Jadi pengawal mencuri karan tu maka kita semua nemu yang nang segi salah batisi undang-undang lah. Jadi bak sekedak case tu dah kalak nyadi dah. Pengawal mencuri karan tu meh ke pengabis dia manyuh ngasuh nyawa babadi. Jadi laban kemedak jadi empu bisik pengelan dia. Jadi nyawa nadai peduli lagi nanya adalah nyak tadi 5 itu bengkah ke buah kuasa karan tu leh ngepun ke penusah hangus rumah tu dah. Ngawas serta meh nyawa babadi mentu tadi.
2: Pagi Rewind.
3: Cerita kita bagi tu pasal sup terjun.
2: Tahu peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
3: Pemau teh. Panjang ni nama cak.
2: Bisa ya nanti tay ke nama ke papanya itu. Kakan jangan nyamai cak. Dia kalau ninga menu ya ke kemai daging harimau menangis. Daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu jangan nyamai cak. Acara melayu tadi.
3: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik. Entah ini nama dah kan janik masa nama. Nama janik tu ya mayo cak. Janik kampung. Janik Cina. Janik sambas. Tak ke janik dalam puat. Janik lepas janik tian nak. Terbaik ya tetak janik.
3: Okey.
2: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
3: Pemaltai dini gak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan. Okay. Ini gak ya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tau di sumai ya.
3: Oh, kemilian tu dah. Kan janik yang terjun bakal ya ke dar tuang.
2: Ya mesti kira-kira tanya satu.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangal sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenal kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: penganta kami subak yang spray na kerga subak muda kerga lima ringgit na ambil dua ring na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol suma mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek kan uang ni kebas anak ngai nadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil April dan kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na piya. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kasi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jauh depan si. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatari ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padana jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ariwai FM, segurai sejalai.

FM. Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai, tentu ya Bawa FM. Lagu-lagu.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

YFM Pegunungan Sejati. Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Bintulu 97.5 FM.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ningal ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

Nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 12.

0: Kuching 101.3 FM. Segulai sejalai
1: YFM. Ladies and gentlemen, YFM.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau campat. Kolera boleh berampir hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae dengan ujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hagi bicaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahagian.

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Ngawak. Isi, injau pen di. Wait a minute. Ha, okay, dah. Maneh ga pen isi. Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

Mayang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, ulih mai pengantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

kedai makan dengan restoran. So kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai. Anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu. Aku nemu nanti perlu lapar. Semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM. Nak ngasuh kita masuk pemakai.

Tuah medak troli dengkah bak sengah pandur bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pendisi ya ubah meh ulah kitanya entah meh troli ke bak nur diudah disediakan nanti kita udah nak untuk ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ngumum meh bisik orang ke ngumpul.

0: layak pasar itu. Ketegasan
1: nama di muai urat banyak.
0: Nama itu motor steam. Nama tay.
1: Anak yang muai urat banyak. Anak orang kita.
0: Nama hal teh kayak orang saya meda. Nama aku peduli.
1: Anak yang mampu maaf banyak. Nadai pura meda. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawal. Nyaga pemesi rampak nuan kita ini nuan. Nanti nuan berkata. Udah bukain nuna.
0: Ya.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: YFM, Segulai sejalai.

0: kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asal skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Moka 98.7 FM YFM.

0: 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun, dan Aladin.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthew Smith.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngai gereja tau ke ngagai orang bukai ti buguna
0: kelimpah hari jemari gari kita puang
1: kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai puisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setahun tak lu ya
0: ngai ke kita disebut orang merik bakas madinadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sari segu

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: penyakit influenza yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
1: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya? Kuih pihak penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menuan dua reka dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyawa paspor, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana diplomat. Lalu, maya ke nita ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya, nya baru senang, kau ya?
2: Abas tanya, aku ngelampat ke jam ni, laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan wah. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak uli
1: aku. Oh nek kerja kau ke healing. Tinduk apa nak uli healing?
2: Kau ngasih kumpul kurus tinduk deh. Ngai kau kasih orangnya nak jelak mata kau dah tinduk dek ya. Nah dah matang tinduk. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Tabik bala peninggal semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 28 hari bulan 6 2026. Aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Pai Ngau Anak Ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Pai bari Minggu tu kami nyerah ke derempung, ingat ke tangguh pengawal kami ke datai bergempuruk ngau diri semendiri bak gereja teka barumah panjang no kami muji ngemesai kemula no kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus hari pemarai tinggal lepas ke kami beri hati ti nelap beri hati ti kering kena kami tetap nitiah kenuan tajak angka penusa bisa datai bisa nyadi dalam penghidup kami. Au ke kami uliah naladan anak nuan Tuhan Yesus kenyerah derimpu ngagai nuan lalu nyelamat ke kami mensia. Au ke kami megak jaku ke diberi nuan pagi tu mereka kami penemu, mereka kami pengeriang, mereka kami pemaya kena nerus ke pejalai pengarap kami nengah Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil ke dambik ko Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Ko Jesus bejaku. Urang karindu kapai to kainai sida lebih agi ari sida karindu kaku nda tau nyadi murid aku. Lalu orang kerinduk ke anak lelaki tu ke anak induk sedak lebih. Hari sedak kerinduk ke aku, nak tahu nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan regan dirimpu, lalu nitih ke aku, nak tahu nyadi murid aku. Orang ke ngidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke lalu orang ke ngelenyau ke nyawa diri, kita kalaku dekat ngidup ke ya. Barang siapa nerima kita, nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ia akan ngirum ke aku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban dia seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bempu peh ya. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban dia nyak orang ke mana, dekat sama ngau orang ke mana nyak bempu peh ya. Lalu barang siapa meda air, meri airup ngagai, murid aku ke pemadu mito, laban dia murid aku ngah benar, aku madah ngaya kita sida deka nerima upah sida. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyadik dalam Jesus Kristus, hari tu hari Minggu kita ke-13 dalam musim selamat, no kita sama bergulai ngau dari sama diri, muji ngemesai kalah talah. Jadi pagi tu aku mai kita sama belak mati belak mati ke arwah ba Allah Ta'ala. Jadi Jesus pagi tu nanya kita, awak ke kita meri pemutus teka ngaga pilihan tu tadi. Dan kita nemu kita nadai pilihan bukai tajak Jesus nanya pilih kita semina ya aja. Jadi tu mandah ke kita utai ke patut diserah kita belajar awak ke kita nemu ni bagi ke uliah di kerja kita lebuh kita ke nitih ke Jesus dalam pejalai pengarap kita tu semua utai uliah semina semua utai ti manah ngagai kita. Jadi lebuh hati kita tu uliah gawak ke muai utai kena manah tu tadi kita nemu nyamai pemutus kita dekat nitih ke Tuhan Yesus. Tajak jaku Yesus pagi tu bakal ke nak peduli ke ruang bilik kita nolong ngesan tulisnya datang Yesus megak merik kita awak no kita ngasuh ya dulu dalam penghidup kita bersari-sari bepun kita medak ke kita lenyau lupa kita ke milih Yesus tahu danya kita megak nemu lah dalam perjalanan tadi kita boleh mayuh haki. dalam nimet Tuhan kata nemu Jesus, mai kita ngawak ke berjalan ngoya. Nyade tu berguna ke pemutus kiamat. Regang tu tadi. Jadi tu meh regah pengerindu Tuhan Jesus. Nyade tu ngasuh kita sama berjalan nuju Tuhan Jesus. Regang ka mai pemerat. Engka mai mak ke berat dalam sekedar utai kenyadi dalam penghidup kita. Lalu kita nemu mega penghidup ukai utai kesenang ke sekedar. Tang berguna amat labu kita ngelala kita berjalan itu tadi berguna ke orang ke merindang kita. Berguna orang ke uliah mantuk kita. Jesus saja ke ditemu kita uliah mantuk kita. Indah Jesus semoga dalam berjalan regang ya nuju ke Golgota. Siku orang Simon dari Serin dalam perjalanannya tadi mantuk ya. Jadi kita mega mantuk diri sama diri dalam perjalanan kita dengan kita ke bersemayang, dengan kita keingat keserat dalam pengawal kita ke bersemayang, awak ke sama kita keriang anang ninggal ke diri sama diri, awak kita sama mansang dalam perjalanan pengarap kita tu. Jadi pagi tu belum menyerat menjadi Kristus awak ke kita sama berundian. Ini tiang hari tu, au, ukai seminak berminggu tu aja. Jesus ngasuh tua meri pemutus. Lalu barang siapa meri airup ngagai murid aku ti pemadu metu, laban dia murid aku ngabenar aku madah ngagai kita sidak dekat nerima upah. Nyak ke ditemu kita. Nyak kutai ke dikin dalam penghidup kita. Amat makitai ngai jakuk sumbu ngajakuk tinggi tang kita nemu ngerja pengawak temit tu tadi. Nanda ko Santai Teresa di Kolkata. Ngerja pengawak kemitang dalam pengerindu. Sama sama kita berunding minta penemu hari Tuhan Jesus, minta penemu hari Kudus. Awak ke lebuh kita ngerja pengawak kemit. Kita budak kita dalam pengerindu nyamri impact tu ke kesan kebesai ngagai penghidup orang bukannya dewa. Kalau telah berkat kita lalu merik. Awak ke baru dalam penghidup kita itu ngerja utai ke patut dikerja kita ini tiah ke penekak Allah Ta'ala. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngon wan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inilah Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu. Ngau maya kami paraila. Amin. Awak kalau telah timur berkuasa merkat kita apai ngawana ngau Roh Kudus. Amin.

0: segulai sejalai ngau kami ba YFM.
1: Bulan Jun orang putih nyak bulan satu kita Dayak tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa ba bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu dinga kita Dayak nampung singalang burung kuntung menawal arimba. Tuk bulan satu kena kita gawa ngayong gapawang burung tamuda balik imba ngayentai nyawa baragai kanan ngau kiba semua kita sarta di kaban naka megai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata medak tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena tebas ke anang besai panjai buka lima nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak menua ke tanah bukit nama nua tanah payak nadai ke salah alai tahu alai gawak umai ke anang mindah susah bakar subak burung ke odah dan juang ngetu nak lama tiap ke hari empat sampai ngagai lima ngetu satu minggu baru kita gawak udah ke kita ngetu gawak si barang tungak ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya tuk genaka yaku gerah kita gawak semua kita ningah di kaban naka.
4: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Dena, lagu ke dibai Jenerino Jeraki, pendengar lagu dikenak kita mungka atau kengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Selamat pagi serta selamat hari Minggu ngagai semua bela pendengar ke pagi tu. Ya ku dah tumu Dani mendiang ke YFM, tentu ya frekuensi kami di Benaraya Kuching 101.3 FM. Pemaga kita ya kediau di Kapit oleh mendiang ke kami ngenak 94.3 FM ke pagi tu ya, serta maga kita ya kediau di menua-menua Bukai di Serata Sarawak oleh mendiang ke kami ngenak FM ya ke Semak Ndu kita diau ya. Kita ya kediau di luar menua Sarawak, kita kediau di Kalimantan Indonesia, Brunei kini, Singapura tau ke Semenanjung Malaysia, Sabah oleh mendiang ke kami ngenak RTM Klik ke pagi tu. Ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu peningah, tentu ya bergulai ngaku Imerda Joni tak ke mail pagi tu bawa awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi mari selamat pagi sekali lagi ngagai semua bela peningah ya kenang ya seruran milih kami jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu peningah. Tentu ya abis sekedap peningah kita itu tadi pelabak aku udah tak ke benung nyikap diri ke dekat nurun ke gereja atau ke kita nyangkanya benung kiru hari dapur au nyedia ke pemakai pagi kita ke pagi tu au deka ngiruk pagi bak pagi hari Minggu bergulai ngau diri sepilih bermakna ngaki kita nyangkanya benung berjalan ke pengawak kini jam ke dia tu kelebih lagi kita ya ke gawak shift peninga. Meri selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua ya sehari tu 28 hari bulan 6 2026. Jadi tu sum program kita ungkup ya sarito peninga udah telegi mai kita mendeng ke program lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi di andua kami baca pesan berat yang kita akan dekat ngajung pesan berat oleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemegang oleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya. 7.30 pagi di andua kami nabu ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu buat jam kita ke penudi lagi peningah dia kita dekat mendiang ke program lalau penghidup bergulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan. Lalu 8.30 pagi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Griman Ujang buat program Tungkat Semangat berkenyame. Tusun program kita ke pagi tu bawa awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peningah ya. Jadi lagi terus berenang kita tu sebenarnya kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah nangkan ke tu lagi tu lagu ke dibai Cecilia ulih ke aku ngempu kesulai ti terbaik YFM segulas calai.

Simpan mengau badas, gelemak basin wan, ari kemertas. Kaban tit isadang non mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tu dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: sebab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak yang itu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda mega ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ngira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Leka Jakob tu Jakob pasal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat ba medak ba musim tik baru ba maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Ba utai tik baru tu kita ngasai ke kita enggak saya ikut titik baru nama arti jakonya fresh titik baru ya diterima oleh kita lalu kenyak megak bab penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya titik ke baru buaya ke lama
2: Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sidak ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita ikat nitih ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi orang aik pasang nu nitih ke pasang kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan reti Yakub kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita bergolai ngurang
2: Lasar Jurai 6.35 Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nitiak hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai

Chef Kichwa, pengangsi yang terdiri berkunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantok kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkan. Salih aji, dalam mati ketempu, ngempuan pengerangsi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace Chef Kichwa, bergulai dengan YFM.

Iya, nyeneka kita mendeng ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam agak pesan berbatang kita boleh nganjung ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ikin jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai ari baji anak puyu madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke indai balai, tau ke bini ngerantau anak nyawai udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026. Jadi bawang anak tinggum tu dekat di intu babukit Engkulik kilometer 5 jalai Bukit Guram Kapit kena 28 hari bulan 6 2026, ianya malam hari Minggu. Lalu dekat di Anjung Kependam KDC Jalai Selirik Kapit kena 29 hari bulan 6 2026, ianya kena pagi hari 1 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kenglala bawang anak tinggum bala petunggau ya, ngau semua ia kenglala nak ngira dinia lain dua kita diau. Kita dipinta datai magang ngau ngesah penusah rabat tu ba Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit ya. Jadi penerang ke sili agi kita tau bertanya ngagai baji anak puyu ba nombor 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai 014-735-2025 tau ke pungga anak tinggum 014-223-4625 tau ke balai anak ngerantau 017-565-5028 ya. Ku nandu isi pesan tu peninga, pesan pemati tu datai ari baji anak puyu madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke indai balai, tau ke bini ngerantau anak nyawai udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026. Jadi bawang anak tinggum tu dekat di intu babukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit kena 28 hari bulan 6 2026, ianya kena malam hari Minggu. Lalu dekat di Anjung Kependam KDC Jalai Selirik Kapit ianya kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 pukul 7 pagi ya. Jadi penerang ke sili agi kita tak bertanya ngagai baji anak puyu bernombor 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai 014-735-2025 tau ke pungga anak tinggum 014-223-4625 tau ke balai anak ngerantau 017-565-5028. Pesan kedua tu peninga ianya pesan pemati tu datai ari riung anak jana tau ke inai tawik madah ke pemati laki ya, ayum anak belawan, ayum anak belawan tau ke apai tawik, tau ke apai tawik udah nadai kena hari 6 27 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di intu bebala mayuh baru mes satu Malaysia Kapit kena 29 hari bulan 6 2026 hari 1. Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 bak pendam SDNU Jalai Entaruh. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikediau bak rantau jerenang julau rumah injup ngau rumah ragai iran sung berambun nanga peraran nanga pelagus nanga bening jumput di dasu julau dundang di ijit julau rumah baki entabai julau entayih julau latuah julau serta kepembelayan ikan oleh dirintai ke dituk magang semua kita dipinta datai ngongesah penusah rabat tu au. Jadi penerang ke sili agi kita tau bertanya ngake Freddy bernumur 014-395-1070 tau keluli 012-872-1594 ya. Kunando isi pesan tu peninga, pesan pemati tu datai ari riung anak jana tau ke inai tawik, tau ke inai tawik madah ke pemati laki ya, ayum anak belawan, ayum anak belawan tau ke apai tawik, tau ke apai tawik kena hari 6 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayu baru mas satu Malaysia Kapit kena 29 hari bulan 6 2026 hari 1 serta dekat di Kubur kena pagi hari 2 Bak Pendam SDNU Jalai Antaruh ya penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Freddy bernomor 014-395-1070 tau keluli 012-872-1594. Pesan tik ketiga tu peninga pesan pemati tu datai Ari Angela anak naga. Pesan pemati tu datai Ari Angela anak naga madah ke lakia bangsa tau ke James bangsa anak giang. Bangsa tau ke James bangsa anak giang udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu berumah pertubuhan meninggikan akhlak C Chuan Ko Sri Aman rumah kunci kuning serta dekat di Kubur kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 di Pendam Anglican St. Lauren Sabu Bu Sri Aman. Pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai tiks pemakai rabat ngagai rumah tingkau nangga ulai debak sekayuk batang rimbas sekayuk batang paku sekayuk batang krian rumah Stanley Nari batu 11 tengah jalan Oyak Sibu rumah duat nangga asa melupak rumah kayan nangga teliak krian rumah linggal Lempung Mbawang Kesit Rumah Tutung Danau Ngkelili Rumah Lanjak Nanga Stras Julau serta kami melayani ke Bukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Robert Cendang tau ke Dom bernomor 017-854-7594 tau ke Edward Ken tau ke Wat bernomor 019-783-7884 tau ke Senorita tau ke IV 011-330-595-72 ya aku nak isi pesan pesan pemati tu datai Ari Angela anak naga madah ke bangsa tau ke James bangsa anak giang bangsa tau ke James bangsa anak giang udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayu kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu berumah pertubuhan meninggikan akhlak C Chuan Ko Sri Aman rumah kunci kuning serta dekat di kubur kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 bak pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman ya penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Robert Cendang tau kedum bernomor 017-854-7594 tau ke Edward Ken tau ke Wat 019-783-7884 tau ke Senorita tau ke IV 011-330-595-72
2: World Cup 2026 28.6.2026 hari Minggu main dalam grup L Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi live bak Sukan Plus Siti lagi main dalam grup L Siti lagi main dalam grup L Croatia melawan Ghana bak jam kesama boleh dipedak live bak TV OK dalam grup K Colombia bertemu dengan Portugal Live buat TV2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K. Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV1. Dalam grup J. Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisi live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag

0: kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, gi nampung pesan kita ke pagi tu peningan jadi pesan pemati tu datai Ari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung madah ke Indaya Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai kena Ari 5 26 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena Ari Minggu 28 hari bulan 6 2026, baru meh nombor 72 lorong Samarinda Baru 26, lalu dekat di Anjong ke Pendam Christian Aping kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026. Pesan tu dituju ke ngagai bala ye kediau ba Aping, Abu Limau, Dadek, Muding, Pantuk, Lacau, Undup, Engklili, Sibu, Lubuk Mulung Mukah serta kebablayan kebukai. Ia kenalah dirintai ke dituk semua kita dipinta datai magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Simpson tau ke Agung bernomor 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792 ya, kunando isi pesan untuk peninggal. Jadi pesan pemati itu datai Ari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung madah ke Indaya Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai kena Ari 5 26 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena Ari Minggu 28 hari bulan 6 2026, baru meh nombor 72 lorong Samarinda Baru 26, lalu dekat di Anjung ke Pendam Christian Aping kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Samson tau ke Agung bernomor 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792. Lalu pesan ti nangkan ketuk peningal, pesan pemati tu datai Ari Daniel anak Liang ngari ke David anak Aming madah ke pemati Cimuang anak Arau, Cimuang anak Arau tau ke Indai Badau, tau ke Indai Badau udah nadai kena 20 kebenarnya niang tu udah dianjung ke Pendam ni. Okay, minta ampun. Lalu ku maca pesan ti anangkan ketuk. Pesan pemati tu datai Ari Jawat anak Anjan. Pesan pemati tu datai Ari Jawat anak Anjan tau ke bini sawah, tau ke bini sawah. Jadi pesan pemati tu madah ke sawah anak pergi, sawah anak pergi tau ke Apai Jawa, tau ke Apai Jawa udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026, ianya kena hari 6, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena hari Minggu 28 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 29 hari bulan 6 2026 ya. Jadi pesan untuk peningah dituju ke ngakai kepembelian ikediau batang air entabai, batang air kenawit, penebek layar betung, batang air senggaih, merurun entabai, meteh kapit, nangalipus kenawit, batang air entaih, piambaga batang air mujuk, kakup ulun entabai, serikai sibu kapit, piambaga kepembelian, ya kebukai kenalah dirintai ke dituk magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Thomas, nangalipus sekedang entabai julau. Penerang ke silik agik kita tahu bertanya ngagai tuan rumah Thomas bernomor 016-236-1057 tau ke Liang 014-896-1123 ya. Kunando isi pesan untuk peningal. Jadi pesan pemati tu datai Ari Jawat anak Anjan. Pesan pemati tu datai Ari Jawat anak Anjan madah ke pemati sawuh anak pergi, sawuh anak pergi tau ke Apai Jawa, tau ke Apai Jawa udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 ianya hari 6 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 serta dekat di Anjong Kepenam kena hari 1 29 hari bulan 6 2026 ya. Jadi semua kita kenglala dipinta datai ngagai rumah Thomas nangga sekedang entah baju lau lalu penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai rumah Thomas bernomor 016-236-1057 atau keliang 014-896-1123 ya. Lalu pesan ti Siti Tok Peningah ke sekali Tok pesan pemati Tok datai hari ini jadi pesan Tok madah ke cabu anak Nyayun. Cabu anak Nyayun udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 hari 6 jam 3 ngalih hari lalu dekat di kubur kena 29 hari bulan 6 2026 ianya hari 1 bak pendam grateful Bukit Aup Sibu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngaki kawan belayan di kedia bak Kucing Sibu Sung Kapit Miri serta bagak kawan belayan di kebukai kenalah dirintai ke Ditu Magang kita dipinta datai ngagai rumah Melin anak Imbu Sungai Stutung Jalan Menyan Nibuang Tada Sibu laban yang tu dekat di Anjung kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 ya. Jadi aku nanduk baru pesan tu peninga pesan pemati tu madah ke cabu anak Nyayun. Cabu anak Nyayun udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 29 hari bulan 6 2026 ianya hari 1 bak pendam grateful Bukit Aup Sibu ya. Ini jadi do nyengai cabu anak Nyayun tu ianya bak rumah Melin anak Imbu Sungai Stutung Jalan Menyan Nibuang Tada Sibu ya. Ini tadi sekedar pesan ia kebisik diterima kami bak YFM bakal ke pagi tu au lagi kita kedekan nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com biar maga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi tu lagi peningah dua kami nabur ke berita pagi Ari Konti YFM Iban di Kuching.
0: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulemaga bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu disadang datang megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.

0: Sejalai YFM.
1: Selamat pagi, Datuk. Kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bab berita pagi hari Minggu, 28 hari bulan 6, 2026. Keterubah tu, batang berita. Perintah Sarawak merambu ngemansang ke skim pengentap pendiau baru, ungkup rakyat kesuah kena penusah tanah tusuk ngau ampu bah di kapit. RM300 juta diungkup ke dengah program ngadu ke baru sekolah di Kelalu Jai di Sarawak. Atur nyiri Ketua Raban Bangsa ngau tuai komuniti KMKK endak-endak berpanggai bak pemayuah ti ditetap ke. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak merambu dekat ngemansang ke skim pengentap pendiau baru ungkup rakyat kampung Melayu kesuah dituntung penusah tanah tusur ngau ampu bah di kapit. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ketabak pada bilo lama kapit udah dikelala jadi palan ke strategik ndong ngemansang ke skimnya. 700 singkangnya dekat nyedia kepalan ndu pengentap pendiau ke likun agi kelimpah rimuka mayuh agi awak pemansang ke baru. Ya madah pengawak berjalai ke skimnya sebedau tu udah mujo diperjalai ke dibagi benua Sibu ngau Kuching. Berbak ngau nya perintah menua mega udah ngemendal ke skim pengentap pendiau baru ungkuk veteran Raban Sedadu. Dua bengkah perambunya dekat dibantai ke ngagai State Planning Authority ngambil ke dipersa serta dipejalai ke ngau silik agi. Ya madah munyinya ngagai pengeram berita udah penemuai ngabas tabak pada bilung kapit lama di kapit. Ngenang perkara bekau ngau program ngadu ke baru sekolah ti Kelalu Jai, Premier madah ke RM300 juta hari penyampau RM1 bilion udah diungkup ke kena ngadu ke baru sekolahnya. Lalu hari RM700 juta dekat dikena ngau manah lebuh ngadu ke baru mayuh agik sekolah ti Kelalu Jai kepatut diperhatika. Kelimpah hari ngangkat ke pemanah infrastruktur yang mega merambu ngagak kelas pintau ngau ngena papan digital. Atau ti berkena ke teknologi hendang berguna bendal dikena merangsang nembiak sekolah berkena ke digital. Berbak ngaunya Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari andal amat ati atau berjalai ke pelan pemansang kana negeri ti baru dekat nentu ke kapit oleh nempuh atau pemansang ke baru dalam tempoh 5 ngagai 6 tahun ti dekat datai. Ya madah perintah Sarawak ke dia tu benar berarti ke bagi pelan struktur ngau pelan pemansang besar di kapit. Pelannya ngenak konsep smart township ngambil ke ulih mengkang jadi elemen kadung dikena napik guna pemansang kapit dudi ari ila. Pelannya mungkuk pengawak ngemesai ke pasar kapit yang kawum perambu ngagak jalai beringkat jadi sebagi ari pelan pemansang infrastruktur jemah ila. Atu nyiri Ketua Raban Bangsa ngatuai komuniti KMKK terbawa agik pengulu bak Raban Bangsa Iban di Sarawak nang dak berpanggai bak pemayuh tik ditetap ke. Tang ditiah keguna serta pemayuh orang bak tiap bengkah kandang endur. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal. Datuk Dr. Pengguam Manggil madah ke atur tik berkawak ngau pengawak nyiri ke bala KMKK nang sigi udah bisik dikenal nentu ke perkara tu dipejalai ke ngau berurun. Ya madah tanggung pengawak pengulu ngau tuai komuniti nang cukup besar nyadi ke terabai menua dikena mutau ke isu bak rumah panjai sebedau dianjung ngagai upis pilih menua tau ke majlis adat istiadat. Yang madah munyinya udah nguluk pengerami malam giling tikai ke diatur gerempung Iban Limbang bak Dewan St. Edmund Limbang. Berbak ngaunya orang tidakkannya dicalon tuai rumah tu nak tau nak ngembuan 20 pintu ruang bilik sepedau ke tau ngembuan tuai rumah kelimpah hari ngembuan penelebak serta tikas pelajar kepatut. Datuk kita menu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Mansia Mayuh dipinta ngambil keterus negap ke kerjasama dikena ngemunas ke penyalah guna dadah. Sapit Menteri Pemansang Pengelantang Komuniti, Datuk Muhammad Razis Hitam madah ke Atur Pengawak tu dikena nempak komuniti Tik Likun, Lantang serta Nadai Ngeraja Ulah Tik Endak Mana. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Saribas yang dekat ke semua Raban Megak bergempung ngembing tiap ikut orang ti berkawa dengan penyalah guna dadah. Atau tuk setipak dengan peminta julak jalai pengharap dikena nampak Raban Bangsa ti inklusif serta Lantang. Yang maksud ke jakunya lebuh pengawak nutup program jelajah aspirasi bebas dadah keselamatan komuniti bagi menua betung bak Dewan Perpaduan di Debak. Atu pelajar bak bidang sains teknologi, engineering ngau matematik, STEM patu majak ditegap agi ngambil ke ngada kerebak baru ke uliah ngerandang bidang peminta tiru AI ngau aerospace. Sapit Menteri Utiliti Sarawak Dato' Ibrahim Baki madah ke atur pengawak pelajar bak bidang STEM andang berguna benar laban bidang ke berkawa ngau AI dekan jadi pemansut besar ekonomi Sarawak Jemaah Elok. Bidang tu nyengkaum semiconductor, robotik ngau aerospace. Ia madah menyinyak bak pengerami ngelancau ke Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.0 Sato di Kuching. Ia madah pengawak ngatur karnivalnya dikena merik penerang tumu ngagai nembiak nengah cara belajar tik lebih interaktif serta ngerinduk ke ati. Tuju ngatur pengawak tu senutu ngau atur singkang perintah Sarawak nuju ekonomi digital, teknologi, innovation ngau ekonomi hijau. Bisik 137 ikun nembiak nyulut ngau 14 gerempung serta organisasi bak sitak kapit nerima insentif pelajar ngau cek penyampau RM213,000. Menteri Kerja Raya Kemagakaban Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke pengawak merik bantuknya mandang ke pengeransiang perintah nak ngetu ngemansang ke muda mensia ngau negap ke pangkuk pengawak komuniti bak sitak kapit. Ia megak ngarap ke bala nembiak uliah ngenak bantuknya ngau manah dikena nyaup sidak nyapai pemuju akademik serta ngemansang ke diri bak pelajar. Ia madah munyinya lebuh berjadi pengerami nyuak ke cek ngau insentif pelajar Parlimen Kapit di Kapit. Kau kerjasama antara Raban Sedadu Malaysia ATM, Agensi Perintah Ngau Rakyat, majak ditegap ke nengah program Jiwa Murni bak Kampung Tebekang Bidayuh Serian. Kaban Parlimen Serian, Datuk Seri Dr. Richard Riot Jaim, madah ke programnya ukai semina ngerapit ke kawa antara ATM ngau rakyat ajak, tamaga nerenak ke semangat, taluak ke menua serta nambah ke pemeti hati pasal tanggung pengawak gulai ngetan ke pemayak ngau pengelantang menua. Ia madah munyinya lebuh berjadi program Jiwa Murni tidi atur berserimai ngau Carnival Pelan Strategik Pertahanan Negara PSPN Peringkat 1 Division. Bak programnya mega bisi ngatur pengawak berperasa pengerai serta mandang ke aset Raban Sedadu Malaysia. Mansia Mayuh dipinta seluruhan berjimat lebih berkena ke internet sekali ke bak pemerintang ngurus ke pengawak bank tau kemindah ke duit bak online. Tuju atu singkang tu dikena nyeliah ke diri arinya di mansa pengawak tipu cyber serta nyaga penerang diri. Direktur Upis Pemadah Malaysia Sarawak Sabri Said madah ke pengawak ngangkat ke literasi digital berguna benar ngambil ke orang mayuh nemu agik senentang penusah jenayah cyber serta ngenak platform digital tik pintar serta likun. Ia madah munyinya lebuh berjadi program OHA Gawai Daya AFIN 2026 bak Kampung Muja Tebeduk Serian. Program tu kediatu Upis Pemadah Malaysia Sarawak begulai ngau AFIN Group tinggempuruk ke kira 500 ikut orang ngau ngambil baginya. Mayuh macam aktiviti bisik diatur yang kaum sesi literasi perkara wang, muka akaun bank serta aktiviti rakyat. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Perintah Sarawak merambu ngemansang ke skim pengentap pendiau baru ungkup rakyat kesuah kena penusah tanah tusuk ngau ampu bah di kapit. RM300 juta diungkup nengah program ngadu ke baru sekolah tik kelalu jai di Sarawak. Atu nyiri ketuai Raban Bansa ngau tuai komuniti KMKK andang-andang berpanggai bak pemayuah tik ditetap ke. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 28/6 dalam tahun 1994. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawat tu di penyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Sui Guan. Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidak udah lama masuk bak industri bakery serta bisi dua buah kedai bernur bukai ianya bak Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai bak King Center dibuka nintiang hari melabur pukul 8 pagi nyentuak ke 10 malam. Pampang Baru kerbuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek jakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayua dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayua mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy

Angkang Ulu Engkeliling kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai Pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di Pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah ke datai dekat di Perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta ulit mega bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngilintikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ba antara lagu kedibai True Force Band Peningau dan merenang kita ba YFM ba awak pengerak pagi ke pagi tu ngujung ke jam kita dia tu pukul 7:56 minit pagi Peningau mari sama pagi ngaji kita. Terima kasih laban lagi milih kami di YFM jadi ke pemerintah kita bakal ke pagi tu Peningau ba pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 di Seratandu di Sarawak kita boleh mendengar ke kami ngena frekuensi ke semak do kita dia serta maga ngena RTM klik ke pagi tu kita ya ke dia di luar menua Sarawak. Okey jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu nyangkanya benung nurun ke gereja kini tau ke nguluk sekedar pengawak ke bisik diatur di bagi menua kita Peningau serta maga nyangkanya bisik udah nurun ke market kini ke pagi tu berbeli ke lauk au ba ujung minggu berketuk tentu ya mayuh lauk bisik dijual orang ba sebelah tamu dia ya. Eh kita ngira kini ke pejalai ke penunggak kita serito Peningau ngarak ke sama belak jimat berbaik ke kereta ngarak ke sama belak nyaga penglikun dirimpu ngamaga orang bu kai ya ke sama bertengah ke jalai alun Peningau ya. Ikin jadi udah tu lagi mai kita berdiang ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan tang sebenarnya merenang kita ngau lagu ke dibai Betty Bawang tu Peningau romantik cukup romantik YFM.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan Datai Baru, setelah bulan bala peningah, bapak